dari Jalan Radio Nomor 1 Lantai Dasar RRI Perempat Suara Budaya Kawanua. Dan saat ini sudah 10 menit melintas dari jam 8 pagi. Orang Somaso di Apa Kata Mereka tentunya di pagi hari ini. Dan seperti biasa untuk Apa Kata Mereka nanti ada satu topik yang bakal Henny angkat tentunya, sahabat budaya. Dan untuk pagi hari ini Henny coba angkat tentang kenaikan harga sembako dan dampaknya terhadap masyarakat ya. Dimana sahabat budaya, sembako atau 9 bahan pokok merupakan kebutuhan utama masyarakat yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dimana sembako ini meliputi beras, minyak goreng, gula, telur, daging, susu, garam, dan juga kebutuhan pokok lainnya. Kenaikan harga sembako ini menjadi masalah yang sering terjadi dan dapat mempengaruhi kondisi ekonomi masyarakat, terutama bagi keluarga dengan pendapatan yang rendah, ya. So, karena itu penting ya untuk kita memahami penyebab dampak dan solusi dari kenaikan harga sembako, di mana kenaikan harga sembako adalah meningkatnya harga kebutuhan pokok yang harus dibayar oleh konsumen dalam periode tertentu, dan kenaikan harga ini dapat bersifat sementara maupun berkepanjangan nih sahabat budaya, ya. Jadi ini tergantung pada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Bisa juga beberapa penyebabnya, salah satunya meningkatnya permintaan ya. Jadi ketika permintaan masyarakat terhadap suatu barang meningkat, sementara jumlah barang yang tersedia ini tetap atau berkurang, harga tersebut cenderung naik, contohnya menjelang hari raya Idul Fitri dan juga Natal ya.

Kemudian sahabat budaya, produksi bahan pangan dapat menurun akibat cuaca buruk, banjir, kekeringan, serangan hama, atau bencana alam. Dan akibatnya memang pasokan berkurang dan harga menjadi lebih mahal. Biaya transportasi yang meningkat juga seperti kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM dapat menyebabkan biaya pengiriman barang menjadi lebih tinggi sehingga harga sembako ikut-ikutan naik juga ya. Dan yang pasti hambatan dalam proses distribusi juga seperti kemacetan, kerusakan infrastruktur atau keterlambatan pengiriman dapat juga mengurangi ketersediaan barang di pasar. Dan berbicara soal inflasi nih sahabat budaya, ini adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dalam suatu periode tertentu. Jadi ketika inflasi terjadi, harga sembako juga cenderung meningkat. Di mana beberapa pihak mungkin menyimpan barang dalam jumlah besar untuk dijual kembali saat harga naik ya. Tindakan ini dapat menyebabkan kelangkaan barang di pasaran. Dan pastinya ada beberapa dampak kenaikan harga sembako juga untuk masyarakat di sekitarnya. Sambil menunggu juga untuk sahabat budaya yang ingin berkontribusi, silakan kita masih membahas topik kita di pagi hari ini di Apa Kata Mereka tentang kenaikan harga sembako dan dampaknya terhadap masyarakat. Pastinya untuk sahabat budaya jangan kemana-mana, ini akan kembali setelah yang berikut ini.

0: Eh, Schulte. Aduh, kenapa ini kita kurang dah lihat dari tadi? Angko ada putar ke sana, putar ke sini, itu channel. Apa Sukaru angko dah cari?
1: Ucup sih aku Dari tadi gue kita dah cari-cari ini. Apa rek tuh kita suka baku-baku kirim, dang? Dorang bilang baku versuk.
0: Baku-baku kirim?
1: Iyo, mana rek itu eh?
0: Oh, karu gue itu ya. Kita tahu itu. Itu cuma di radio di Tikiala. Di program 4.
1: Oh, so pindah reen.
0: Memang karu di program apa ya? Itu aja pakai bahasa daerah. Eh, tunggu kita cari akang Pak Angko. Angko dari tadi so bingung-bingung. Nah, ini karu ya. Dia ada di 88,6 FM Pro Ampa RRI Manado.
1: Oh, daratan ini dang.
2: Iya, mau.
1: Waduh, memang ini tuh kita ada cari-cari. Nanti kita sombat telepon jo sekarang. Pun di mana rek DP nomor?
0: Di 0853-424-00928.
1: Oke, tunggu nih, tunggu nih. Halo, halo. Bukan mau pesan cookies ini ya, mau pesan lagu.
3: Mari Jo, baku Iko di acara Torang Deng Torang setiap hari jam 12 sampai deng jam 2 siang hanya di Pro 4 RRI Manado.

Oke, dan masih dari Jalan Radio 01 Lantai Dasar RRI Perempat Suara Budaya Kawanua. Terima kasih tinggal ke Bagus yang sohadir ya, dari penampilan 9 bintang dengan Parlente yang pasti sudah menyemangati pagi hari sahabat budaya di kesempatan kali ini. Dan dapat hari informasikan cuaca Kota Manado dan sekitarnya dari hasil pantauan studio Perempat ya, sangat-sangat bersahabat. Mudah-mudahan cuacanya terus bersahabat ya sampai seterusnya ya. Tetap menjaga kondisi kesehatan untuk sahabat budaya dimanapun berada, yang sementara menikmati kebersamaan bersama Perempat, yang ada di luar Kota Manado dan sekitarnya, yang ada di luar daerah ya, yang sementara mendengarkan melalui streaming RRI Digital juga ya. Kita kembali ke topik kita untuk pagi hari ini di Apa Kata Mereka, dan kita masih membahas tentang kenaikan harga sembako dan dampaknya terhadap masyarakat. Kalau tadi ada beberapa faktor penyebab kenaikan harga sembako yang sudah dihadirkan, dan kali ini dampak kenaikan harga sembako itu sendiri ya, di mana ini terjadi karena masyarakat harus mengeluarkan lebih banyak uang untuk membeli kebutuhan pokok sehingga kemampuan membeli barang lain menjadi berkurang. Dan kemudian keluarga berpendapatan rendah tentunya akan mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari karena sebagian besar pendapatan digunakan untuk membeli makanan. Dan yang pasti sahabat budaya, jika harga sembako terus naik tanpa diimbangi kenaikan pendapatan, masyarakat beresiko jatuh ke dalam kemiskinan. Dan masyarakat yang cenderung memilih barang yang lebih murah atau mengurangi konsumsi beberapa kebutuhan pokok. Ini merupakan perubahan pola konsumsi ya. Dan kenaikan harga yang terlalu tinggi bisa menimbulkan keresahan dan ketidakpuasan di masyarakat. Di mana sahabat budaya, beberapa upaya dilakukan untuk mengatasi kenaikan harga sembako, di antaranya adalah operasi pasar ya. Nah, ini pemerintah dapat menjual sembako dengan harga lebih murah untuk menjaga kestabilan harga di pasaran tentunya. Kemudian yang namanya pemberian bantuan kepada petani berupa pupuk, benih, dan teknologi pertanian dapat meningkatkan hasil produksi, di mana pembangunan infrastruktur dan pengawasan distribusi dapat memperlancar penyaluran barang ke berbagai daerah. Nah, pemerintah juga perlu mengawasi dan menindak pelaku penimbunan yang menyebabkan kelangkaan barang. Dan juga sahabat budaya, bantuan sosial kepada masyarakat kurang mampu ini dapat membantu tentunya untuk memenuhi kebutuhan pokok saat harga naik. Di sini ada beberapa juga yang coba untuk menanggapi ya. Jadi saya coba untuk siapa nih? Pak Retno. Pak Retno yang mewakili masyarakat umum ya. Di mana katanya sebagian besar masyarakat merasa keberatan dengan kenaikan harga sembako karena kebutuhan pokok merupakan barang yang harus dibeli setiap hari, di mana kenaikan harga menyebabkan pengeluaran rumah tangga meningkat sehingga masyarakat harus mengurangi pengeluaran untuk kebutuhan lain. Banyak keluarga yang mulai berhemat dan memilih barang dengan harga yang lebih murah. Contoh misalnya, harga beras dan minyak goreng yang semakin mahal, di mana mereka harus lebih mengatur pengeluaran agar kebutuhan sehari-hari tetap terpenuhi. Sementara ada Ibu Sally, ya Ibu Sally mewakili ibu rumah tangga nih. Nah, katanya sebagai ibu rumah tangga, ini merupakan pihak yang paling-paling merasakan dampak kenaikan harga sembako karena mereka ini mengelola kebutuhan keluarga. Jadi, kenaikan harga ini membuat mereka ini harus mengurangi jumlah belanja atau mencari alternatif bahan makanan yang tentunya lebih terjangkau, ya. Dan seperti yang dikatakan, sekarang saya harus lebih teliti ketika berbelanja dan mencari barang yang harganya lebih murah agar anggaran rumah tangga tidak membengkak ya. Oke, sekali lagi yang ingin memberikan masukan tentang topik kita di pagi hari ini tentang kenaikan harga sembako dan dampaknya terhadap masyarakat ya.

Jadi ini tunggu di live TikToknya, silakan untuk komen di chatnya dan juga bisa di SMS dan juga WhatsApp Prompat ya. Dan juga sahabat budaya, kalau tadi ada beberapa tanggapan, ada juga dari masyarakat umum, ada ibu rumah tangga. Kali ini dari pihak pedagang sendiri, sahabat budaya ya. Iya, di mana para pedagang mengeluhkan kenaikan harga karena dapat menurunkan daya beli konsumen. Jadi kalau misalnya harga barang terlalu tinggi, jumlah pembeli biasanya berkurang sehingga pendapatan pedagang ikut menurun. Benar juga sih ya sahabat budaya. Jadi pelanggan jadi membeli lebih sedikit karena harga barang naik. Nah ini membuat penjualan mereka menurun ya. Oke, terima kasih untuk yang sudah gabung juga. Dan next ada ya Pak Rian juga ya. Beliau ini mewakili petani dan juga produsen, di mana dia mengatakan bahwa petani dan produsen ini berpendapat mereka bahwa kenaikan harga ini tidak selalu menguntungkan mereka. Meskipun bisa dibilang bahwa harga jual ini meningkat ya, dan biaya produksi seperti pupuk, bibit, pakan ternak dan transportasi juga ikut naik ya. Di mana katanya harga hasil panen memang naik, tapi biaya produksi juga semakin mahal sehingga keuntungan yang diperoleh tidak terlalu besar ya. Dan yang terakhir nih ada yang masih ada dua lagi ya. Dari pelaku usaha kecil dan UMKM ya. Ada Christian, katanya pemilik warung makan, usaha catering dan UMKM merasa terbebani karena harga bahan baku meningkat ya. Jadi mereka harus memilih antara menaikkan harga jual atau mengurangi keuntungan ya. Di mana sahabat budaya dikatakan kenaikan harga telur, minyak dan beras ini membuat biaya produksi bertambah. Jadi kalau misalnya harga jual dinaikkan ya, pelanggan ini bisa berkurang. Oke. Gimana dengan pemerintah juga tanggapannya ya sahabat budaya? Oke, ini akan bacakan sebentar dan yang pasti untuk yang ingin gabung sekali lagi Henny membuka di layanan SMS, WhatsApp dan juga di live TikTok. Silakan, apakah harga sembako ini memberikan dampak kepada sahabat budaya? Kira-kira dampaknya di mana nih sahabat budaya? Silakan langsung di chat di sini juga bisa ya, di live TikToknya aku, bisa juga di layanan SMS dan juga di WhatsAppnya Pro 4 Manado.

individu membawa dampak besar bagi bumi yang kita tinggali. Saat kita menjaga lingkungan, kita tidak hanya melindungi alam, tetapi juga melindungi keluarga, anak-anak, dan generasi yang akan datang. Mari bersama menciptakan lingkungan yang lebih bersih, lebih hijau, dan lebih sehat. Jaga air, jaga udara, jaga kebersihan, dan jaga keseimbangan alam. Karena lingkungan bukan warisan dari orang tua kita, tetapi titipan untuk anak cucu kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Iya, dan Sobat Budaya, Torang Kasih Tinggal lagu bagus yang so hadir tadi ya, dari penampilannya YNN dengan Goyang Meti ya, Keji, yang pastinya sudah menyemangat topik kebersamaan dan menyemangati pagi hari Sobat Budaya yang sementara menikmati kebersamaan dengan orang tercinta ataupun yang sementara menekani perjalanan bahkan di tempat tugas ya. Orang lanjut lagi dengan topik kita untuk pagi hari ini, masih membahas tentang kenaikan harga sembako dan dampaknya terhadap masyarakat. Tadi ada beberapa tanggapan juga yang sudah masuk ya. Dan Sahabat Budaya, kali ini dari pihak pemerintah sendiri menyatakan bahwa kenaikan harga sembako harus dikendalikan agar tidak memberatkan masyarakat. Nah, berbagai langkah dilakukan seperti operasi pasar, bantuan sosial, dan juga pengawasan distribusi bahan pokok, di mana pemerintah akan terus menjaga stabilitas harga dan memastikan pasokan kebutuhan pokok tersedia bagi masyarakat. Sementara dari pengamat ekonomi menilai bahwa kenaikan harga sembako ini dapat memicu inflasi dan menurunkan daya beli masyarakat, dan mereka menyarankan bahwa pemerintah untuk memperkuat produksi pangan dan memperbaiki distribusi barang. Contoh misalnya stabilitas harga pangan sangat penting ya, karena berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat dan juga pertumbuhan ekonomi. Dan yang pasti sekali lagi terima kasih juga untuk yang sudah memberikan tanggapan-tanggapannya ya, tadi sudah ada dari masyarakat mewakili ya, ada juga ibu rumah tangga, ada juga dari pihak pedagang, ada juga petani dan produsen juga, dan ada juga dari pelaku usaha kecil dan UMKM, dan dari pihak pemerintah, dan tadi sudah ditutup dari pengamat ekonomi juga ya. Kayaknya sudah super-super lengkap nih Sahabat Budaya yang sudah menanggapi topik ya. Jadi yang pasti ini bisa mengambil kesimpulan bahwa kenaikan harga sembako ini menimbulkan berbagai tanggapan dari masyarakat, pedagang, petani, pelaku usaha, pemerintah, dan pengamat ekonomi. Jadi secara umum kenaikan harga ini memberikan beban tambahan bagi masyarakat, sehingga diperlukan upaya bersama untuk menjaga yang namanya kestabilan harga dan ketersediaan kebutuhan pokok ya. Saya pasti mudah-mudahan apa yang kita bicarakan di kesempatan pagi hari ini bisa berguna untuk Sahabat Budaya ya. Jadi kalaupun misalnya ada kenaikan harga, pastinya itu memang ada imbasnya juga ya. Ada pro dan kontra pastinya ya, dan pastinya Sahabat Budaya ya sudah sebagai masyarakat ya, pasti kalau misalnya masih di batas kewajaran ya kenapa enggak ya, kita let it flow gitu ya. Kecuali memang itu sudah sangat-sangat mengganggu dan pastinya berdampak tidak baik gitu ya. Memang ada beberapa dampak yang akan terjadi seperti menurunnya daya beli masyarakat, meningkatnya beban ekonomi keluarga, apalagi ini dirasakan oleh masyarakat menengah ke bawah ya. Kalau menengah ke atas mungkin tidak terlalu terganggu gitu ya. Yang menjadi beban di sini adalah mereka yang punya pendapatan rendah ya, keluarga berpendapatan rendah, dan juga mereka mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari ya, karena bisa dibilang sebagian besar pendapatan ini digunakan untuk membeli makanan. Dan ya bisa dibilang meningkatnya angka kemiskinan, di mana ada juga perubahan pola konsumsi dan menimbulkan ketidakstabilan sosial. Memang ada beberapa upaya juga dilakukan untuk mengatasi kenaikan harga sembako ya, sudah dilakukan ya dari pihak pemerintah, dan juga pastinya mereka mengawasi penimbunan ya. Jadi mereka mengawasi dan menindak pelaku penimbunan yang menyebabkan kelangkaan barang ya. Pihak pemerintah juga memberikan bantuan sosial kepada masyarakat yang kurang mampu untuk memenuhi kebutuhan pokok saat harga naik ya. Ada beberapa hal juga yang sudah diupayakan oleh pihak pemerintah. Jadi semoga dampak ini Sahabat Budaya pastinya bisa dirasakan dan juga bisa dilakukan apa ya, minimal Sahabat Budaya diperlukan kerjasama lah antara pemerintah, produsen, dan juga masyarakat untuk kita sama-sama menjaga stabilitas harga sembako supaya kembali lagi kebutuhan pokok ini tetap terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat ya. Oke, dan Sahabat Budaya, ini akhirnya sampai di sini dulu trompet kebersamaan tentunya untuk apa kata mereka, karena nanti kita akan bergabung dengan RRI Programa 1 Manado ya. Tepat di jam 9 tentunya ya. Ini masih mencari tahu ini topik apa yang bakal diangkat ini ya.

Oke, dan Sahabat Budaya 52 menit melintas dari jam 8 pagi. Kembali Heni informasikan untuk Sahabat Budaya. Nanti kita akan bergabung dengan tapi kita akan menghadirkan secara langsung ya untuk sulut bicara di kesempatan pagi hari ini dengan menghadirkan topik melestarikan olahraga tradisional Panco. Sekali lagi, di sulut bicara nanti akan mengangkat topik tentang melestarikan olahraga tradisional Panco dengan para narasumber yang berkompeten di bidangnya tentunya sampai di pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Sekaligus Heni pamit, terima kasih untuk kebersamaannya yang terus setia bersama orang di sini. Jangan kemana-mana karena selepas ini masih ada program acara menarik lainnya akan hadir. Ada Nyur Melambai Siang, Nyur Melambai Sore, dan Nyur Melambai Malam bersama rekan-rekan yang lain ya. So, selamat menikmati suasana kebersamaan dengan keluarga yang lagi di rumah. Selamat beraktivitas yang sementara beraktivitas, dan tentunya untuk Sahabat Budaya yang lagi mobiling ya, tetap ekstra hati-hati, mudah-mudahan bisa sampai di tujuan dengan selamat tentunya.

0: Salam olahraga, selamat pagi pendengar dan terima kasih untuk yang masih tetap setia bersama kami di kesempatan pagi hari ini ya. Dan pendengar Sulut Bicara ya, kita berjumpa lagi di edisi hari ini Jumat 19 Juni 2026. Dan untuk Sulut Bicara pagi ini, Anda bisa ikuti melalui siaran terestrial Pro 4 ya di 88,6 FM dan 11.88 AM ya, dan juga siaran kami bisa Anda ikuti di RRI Digital Pro 1 dan Pro 4 ya, dan juga melalui kanal YouTube RRI Manado. Ya, nanti kami akan kasih kesempatan juga untuk sesi interaktif di SMS, WhatsApp dan juga line telepon di 082195 835080, atau bisa juga di 0853 4240 0928. Sekali lagi di 082195 835080 atau di 0853 4240 9228. Baik pendengar, pagi ini kita akan membahas terkait dengan bagaimana melestarikan olahraga tradisional Panco ya. Dan seperti kita ketahui bersama bahwa memang pendengar, olahraga tradisional ini merupakan bagian ya yang tidak terpisahkan ya, dan tentu menjadi identitas budaya dan jati diri satu bangsa ya, di mana di tengah pesatnya perkembangan zaman dan masuknya berbagai jenis olahraga modern, banyak warisan leluhur yang tentu mulai terpinggirkan dan terancam punah. Nah, salah satunya adalah olahraga panco ya pendengar, atau olahraga gulat tangan, atau ya kalau dalam bahasa keseharian orang Manado itu mengatakan banting tangan. Nah, olahraga ini memang telah lama dikenal dan dijalankan oleh masyarakat sebagai sarana hiburan ya, atau uji ketangkasan dan ajang untuk mempererat silaturahmi. Dan olahraga ini juga butuh teknik, strategi dan konsentrasi ya. Dan ya, olahraga ini mudah dimainkan ya, tidak memerlukan peralatan yang rumit ya, karena olahraga panco menjadi olahraga yang dekat juga dengan masyarakat dari berbagai kalangan. Dan kini melalui berbagai kompetisi dan pembinaan yang dilakukan ya oleh komunitas ataupun organisasi olahraga seperti Persatuan Olahraga Gulat Tangan Indonesia atau POKTI, panco terus diperkenalkan ya. Dan ya, ini menjadi bagian juga dari upaya melestarikan olahraga tradisional sekaligus mencetak atlet berprestasi. Nah, bagaimana perkembangan olahraga panco di Sulawesi Utara, khususnya di Kota Tomohon? Ya, pagi ini sudah hadir ya di studio kami. Ada Ketua POKTI Persatuan Olahraga Gulat Tangan Kota Tomohon periode ya, masa kerja periode 2025-2030. Ada Pak Judi Turambi SH. Selamat pagi Pak Judi.
1: Selamat pagi.
0: Salam olahraga.
1: Ya, salam olahraga.
0: Gimana kabar Pak Judi?
1: Sehat walafiat.
0: Sehat ya. Oke. Baik. Kemudian di samping ujung paling kanan ini merupakan atlet muda gulat tangan Kota Tomohon, ya, Jovan Rumende. Selamat pagi, Jovan.
2: Pagi, Pak.
0: Salam olahraga.
2: Salam olahraga.
0: Semangat ya.
2: Semangat.
0: Oke, ini seorang atlet yang ganteng juga ya. Sudah muda, ganteng juga, berprestasi juga ya. Oke, dan baik pendengar, mengawali bincang-bincang kita untuk pagi hari ini terkait dengan topik bagaimana melestarikan olahraga tradisional panco, saya ke Pak Judi dulu nih. Pak Judi, mungkin masyarakat mengenal olahraga ini dengan sebutan olahraga banting tangan ya. Atau lebih kerennya untuk bahasanya, gulat tangan. Ya, mungkin Pak Judi bisa jelaskan ya. Ini olahraga panco ini sebenarnya seperti apa, dan apakah olahraga ini juga dipertandingkan ke event-event yang lebih besar misalnya PON kah, atau seperti apa? Silakan Pak Judi.
1: Baik, sama
0: mungkin agak dekat dengan mic Pak Yudi.
1: Dari perspektif sejarah, ini olahraga termasuk olahraga tertua di dunia sejak zaman Mesir kuno. Kalau membaca sejarah sudah ada nih kegiatan ini.
0: Olahraga tertua ya.
1: Iya, dari zaman Mesir, kemudian dia ke Roma, sampai akhirnya masuk ke Indonesia. Dan di Tongon sendiri pengurusnya baru terbentuk 2024. Jadi saya mau koreksi sendiri atas informasi saya, bukan pengurus 2030 tapi 2024, 2029.
0: Oh, ya, 2024.
1: 2029. Dan olahraga ini uniknya dia tidak bukan olahraga prestasi. Dan dia organisasi induknya dia bukan masuk pada KONI tetapi dia KORBI. Ya, pemain-pemainnya juga tidak disebut atlet. Kalau olahraga prestasi seperti sepak bola, tenis meja, bulu tangkis itu masuk di cabang organisasi induknya adalah KONI. Dan pemain-pemainnya adalah atlet. Tapi kalau
0: Panco
1: ini tidak disebut atlet tapi pegiat.
0: Pegiat.
1: Nah, itu masuk di KORMI, KORMI itu olahraga masyarakat Indonesia. Itu ada berhimpunnya para organisasi. Seperti apa kegiatan-kegiatan masyarakat? Ada banting tangan, ada layang-layang, tarik tambang, kelereng. Itu olahraga-olahraga ya tradisional yang perlu dilestarikan. Dan definisinya panco ini adalah olahraga adu kekuatan lengan antara dua orang di mana siku lekuk dan letakan di permukaan yang datar. Dan ini olahraga sebenarnya sederhana karena seperti dikatakan tadi olahraga ini sudah lama dikenal. Saya sendiri anak-anak sudah tahu persis olahraga ini. Tapi kalau di Manado kan lebih banyak orang bilang banting tangan. Tapi ada juga istilah populer panco. Tapi kalau dalam bahasa resmi sebagai induk warga organisasi disebut gulat tangan. Kalau bahasa Inggrisnya diterjemahkan itu arm wrestling, adu tangan, gulat tangan. Dan pengurus Tomon ini baru pertama kali terbentuk, sementara di Indonesia sendiri baru 2018 baru, jadi belum juga lama. Tapi kami tertarik jadi pengurus ini karena ketua umumnya sekarang ini orang Tomohon, orang Minahasa. Jadi kebetulan juga dia pernah menduduki ranking 5 dunia arms wrestling. Tapi kelompok umur untuk kelompok kategori 110 plus dia menduduki ranking 16 dunia dari 40 negara yang bertarung. Nah, ketika mau jadi ketua di sini ada orang berkata, harusnya atlet. Ternyata menurut ketua umum tidak menjadi atlet, yang penting mengorganize. Tapi ada juga atlet tapi juga jadi ketua POKTI, Tomohon. Nah, kita punya ada rencana ke depan untuk melakukan kegiatan secara terbuka tingkat Sulawesi Utara. Dan ini mendapat respons, walaupun kami belum ada rilis resmi dari pengurus, tapi dalam waktu dekat, apakah bulan Agustus atau bulan Oktober, kita masih lagi mau bicarakan. Kalau bulan Agustus itu pas jadi side eventnya TIF, tapi kalau bulan Oktober itu pas kami akan bersama-sama, kali Tomohon juga akan dilaksanakan. Baru rencana ini ada Tomohon Festival Jazz, kita akan coba mau
0: masukkan
1: harinya sama-sama di satu lokasi yang sama di venue di Taman Kialong di Kaskasen. Seperti itu.
0: Oke, jadi kalau dilihat dari sejarah terbentuknya organisasi POKTI ini ya tahun 2024 ya. Di Tomohon. Nah, untuk kota Tomohon sendiri ini bagaimana awal mula olahraga ini bisa dikenal berkembang? Ya. Apakah memang dikenalkan oleh organisasi POKTI atau memang sudah berkembang sebelumnya?
1: Secara real kan sebelum organisasi ini terbentuk, kelompok-kelompok yang suka banting tangan banyak sekali. Baik di rukun-rukun atau di acara-acara apa. Tapi ketika POKTI resmi itu karena dirapus sambut, karena itu tadi saya katakan, karena ketua umum pengurus pusat itu adalah James Harrison Annes. Dia itu yang menyandang gelar di Indonesia sudah 16 tahun. Tidak terkalahkan, tapi dia jadi ketua umum. Dan kami menyambut karena ini olahraga ini sangat bermasyarakat. Sehingga kami tertarik untuk mendapat juga dari support dari ketua umum sudah pegang dulu untuk periode awal. Jadi itu respons positif kami terhadap gulat tangan ini.
0: Oke, jadi Pak Yudi sendiri selaku ketua POKTI ini jadi 2024 sampai 2029 ya. Nah, kalau sampai hari ini itu untuk organisasi POKTI itu sudah berapa banyak itu para bukan atlet ya, tapi para pegiat yang dirangkul?
1: Sebetulnya kami belum mendata berapa banyak secara kuantitas, tapi dari animo itu sudah banyak yang mau ikut secara mandiri untuk mau masuk, tergantung event. Jadi kalau event ini sudah mau dilaksanakan bulan Agustus atau bulan Oktober itu pasti banyak, karena Ada juga program akan dibuat usulan-usulan dan pertandingan antar kelurahan, banting tangan di Kota Mon, maupun ada mengusulkan Pokti bikin kejuaraan apa antar SKPD. Hmm. Nah itu akan kita laksanakan setelah kegiatan event utama ini yang kami akan gelar setingkat Sulawesi Utara.
0: Hmm. Oke, jadi untuk Pokti Kota Tomon sendiri berarti kalau ingin apa namanya mencari para pegiat-pegiat itu ya, hanya khusus orang Tomohon atau bisa juga dari luar Tomohon gabung di Pokti ini?
1: Iya, tentu sesuai dengan teritorial di mana kami
0: organisasi berdomisili.
1: Berdomisili. Tapi kan nanti
0: tidak juga menutup kemungkinan juga
1: ada juga dari Pokti luar. Kabupaten Minahasa, Manado.
0: Iya, oke, baik. Dan Pak Yudi, ini kalau bicara apa judul topiknya kan ini ada kata tradisionalnya nih. Ini makna nilai budaya yang terkandung dalam olahraga panco sebagai warisan tradisional ini seperti apa?
1: Iya, ini ya pakai kata tradisional itu memang karena memang dari perspektif sejarah sudah cukup lama. Dan nilai tradisional itu sangat tinggi karena pertama untuk menghimpun orang di situ, tempat berkumpul, ada ide gagasan, kemudian jadi alat untuk dalam komunitas masyarakat. Jadi nilai tradisinya situ memang pertama karena dari faktor usia sudah cukup lama lagi dikenal di masyarakat, sehingga ini perlu dilestarikan, jangan sampai dia punah. Makanya juga oleh pemerintah di Kementerian Olahraga dia membagi olahraga prestasi dan olahraga tradisional. Dan ini Pokti masuk di olahraga tradisional untuk dilestarikan, termasuk berbagai event yang akan kita laksanakan. Jadi ini walaupun di olahraga tradisional, tapi juga ada event tingkat nasional dia, bahkan internasional. Seperti Fornas yang pernah diikuti oleh atlet ini, ada kejuaraan setiap 2 tahun, dan tahun lalu di Mandalika, dan tahun depan itu 2 tahun sekali akan dibuat di kalau tidak salah di Palu.
0: Baik. Nah, kalau dari pegiat-pegiat yang sudah tergabung di Pokti ini, Jovan mungkin salah satu ya yang tergabung di Pokti ini ya. Selain Jovan, ada lagi nggak pegiat-pegiat lain yang mungkin sudah berprestasi atau seperti apa?
1: Ya, secara resmi belum ada sih, baru Jovan sendiri karena baru terbentuk karena ada event. Tapi kami juga akan membuat program untuk menjaring atlet-atlet. Jadi pertama lewat kompetisi. Sudah ada kan berminat untuk mau masuk, tapi kita coba menggelar kompetisi dulu. Karena untuk masuk kompetisi juga ada kelas-kelas, tidak semua. Kan ada kelas 70, 80, sampai heavyweight, sampai super berat. Tapi kita disarankan untuk dalam event ini ada cuma 3 kelas, 75, 80, dengan 85 plus. Untuk kegiatan yang akan kita laksanakan.
0: Jadi baru Jovan ya, baru Jovan untuk yang pegiatnya ya. Nah, kalau untuk bisa tergabung dengan organisasi Pokti ini sebenarnya syaratnya apa sih? Apakah harus bertubuh kekar, besar, punya lengan yang besar, kuat, atau seperti apa syaratnya, Pak?
1: Secara umumnya tidak disebutkan seperti itu, tapi secara fisik, secara kasat mata harus memenuhi itu. Nah, mungkin orang yang kecil-kecil dan urbanan halus. Tapi untuk badan besar itu tinggi belum menjamin bahwa dia itu jagoan. Karena dari pengalaman-pengalaman juga harus diikuti dengan teknik. Seperti kita pernah lihat eksibisi antara ketua umum Pokti James Anes dan Adi Rai, badan beda-beda tipis dua-dua, tapi begitu plut tidak ikin berapa detik langsung jatuh tangannya karena si Adi Rai, karena dia kan bukan spesialis untuk itu. Jadi perlu teknik juga, kayak dari arah dari ketua memang harus ada latihan dan teknik beban berat. Dan secara kontinu kalau kita mendapat aran-aran teknis ini nantinya di Tomon juga dalam pertandingan ini akan ada pelatihan untuk wasit. Karena untuk kegiatan ini ada wasit nasional yang harus datangkan. Kami ini kan belum ada pengalaman wasit.
0: Iya.
1: Akan di short course oleh ketua umum. Datang juga dari wasit kalau dia satu minggu sebelumnya, kita akan melaksanakan pelatihan wasit untuk di Kota Tomohon.
0: Jadi pada dasarnya syarat untuk bisa tergabung di Pokti ini atau menjadi seorang pegiat panco ini, selain punya fisik yang kekar begitu ya, saya pikir biar badannya kecil kemudian nanti dilatih jadi kuat, jadi besar.
1: Boleh jadi. Itu kan sesuai dengan bukan soal kecil tapi berat. Ada kalau kita lihat di YouTube ada badan tinggi tapi lawannya agak pendek, tapi berat sama. Itu jadi ukuran. Dan itu mesti ada latihan. Kan yang terbayang sekarang begitu banting tangan, pergelangan tangan, pergelangan baku apa? Padahal bukan itu. Mesti apa? Jari tangan yang datang saling baku klub di atas. Jadi ini sangat populer juga karena 15 tahun yang lalu kan ada film yang terkenal Over the Top itu Sylvester Stallone itu banting tangan itu.
0: Betul, betul.
1: Jadi itu sangat box office juga waktu itu. Jadi orang lebih gampang melihat ini, banyak belajar justru dari film Over the Top.
0: Oke, jadi untuk Pocti sendiri ya ada spesialis khusus pelatihnya ya?
1: Iya, pelatih.
0: Oke, baik. Saya ke Jovan ini selaku pegiat ya, bukan atlet sih sebenarnya ya, pegiat ya. Oke, Jovan ini sudah berapa lama Anda menggeluti olahraga ini?
2: Sebenarnya
0: olahraga tradisional.
2: Panjo ya? Itu dari SMA.
0: SMA.
2: Terus pas mau jadi atlet waktu itu ketemu orang namanya Om Sony.
0: Mm-hmm.
2: Nah dia itu atlet panjo. Terus saya lihat tangannya besar tuh, Om Sony sama Om Jerry. Nah di situ kita tanya-tanya tentang panjo. Dari situ kita suka panjo, Pak.
0: Oh gitu ya. Oke. Jadi Anda tertarik dengan olahraga ini karena terinspirasi dari seseorang, gitu.
2: Iya.
0: Kemudian itu badan tangan yang terbentuk itu dari proses juga semua ya?
2: Iya, dari latihan juga.
0: Latihan. Oke. Nah. Kalau Anda sendiri, Jovan, sebagai pegiat panco, ini kesan pertama Anda ini seperti apa saat mulai berlatih? Ya, ada nggak kesulitan-kesulitan atau mungkin keluhan? Aduh, berat kok ini latihan bagi ini, no?
2: Waktu awal latihan, betul sangat berat, no, Kak. Soalnya gampang cedera waktu itu, karena belum terlalu tahu di teknik latihan yang benar. Soalnya latihan itu latihan sendiri, enggak ada coach atau apa.
0: Oh iya.
2: Cuma lihat-lihat YouTube, enggak di teknik belum terlalu tahu dong.
0: Oke. Okay. Tadi Jovan mengatakan cedera. Cedera itu seperti apa?
2: Cedera otot, DP otot-otot. Itu biasa paling lama kita cedera itu 3 minggu, sebulan.
0: Itu maksudnya bagaimana sampai bisa menyebabkan cedera itu?
2: Karena over latihan.
0: Over latihan. Jadi
2: sama teknik yang salah mungkin.
0: Oke. Okay. Jadi itu tekniknya sebenarnya seperti apa sih untuk proses latihannya, Jovan?
2: Teknik yang kita
0: yang tahu, dilatih apa? Apa hanya tangannya, apa lengannya, atau badannya juga, kakinya juga, atau gimana?
2: Semua itu dilatih, Pak. Karena itu panco bukan menggunakan tangan saja, semua harus satu badan harus digunakan dari kaki sampai tangan itu digunakan, semua otot.
0: Jadi ketahanan kaki juga harus kuat ya. Oke. Okay. Jadi selain lengan yang dilatih supaya kuat, berarti pertahanan tangan apa? Kalau Jovan apa? Kanan apa kidal sih? Kanan ya. Berarti tangan yang satunya juga harus dilatih untuk menahan atau
2: harus dilatih juga.
0: Oke, okay, proses latihannya seperti apa, Jovan? Mungkin bisa diceritakan.
2: Ya, proses latihannya ya pakai alat-alat sederhana di rumah ya. Pertama hand grip, sama ada alat yang saya buat sendiri. Itu pakai ada botol whey, terus ada besi di tengah, terus diangkat.
0: Kayak barbel gitu.
2: Atas barbel tapi cuma di bawah doang yang diisi semen itu. Lalu di kayak mengayun itu. Mungkin seperti itu.
0: Itu proses latihannya dalam seminggu itu berapa kali?
2: Ya biasanya seminggu 7 kali.
0: 7 kali?
2: Iya.
0: Berapa jam itu perharinya?
2: Kalau jam saya kurang tahu ya, kalau misalkan free kita latihan.
0: Oh, terus jadi sampai disesuaikan dengan waktunya Jovan juga?
2: Sampai bosan latihan.
0: Oh ya?
2: Iya.
0: Oke, jadi tidak ada aturan harus latihan berapa jam ya, berapa tidak kali ada. Tidak ada aturan
2: tidak
0: ya.
2: Tidak ada.
0: Oke, baik. Nah, ini kan Jovan menekuni olahraga panco ini. Selain terinspirasi dari seseorang, apa sih yang bikin Jovan suka dengan olahraga ini?
2: Yang saya suka karena pertama DP latihan tidak menentu itu. Kapan aja orang boleh latihan, terus DP alat-alat murah, deng, boleh mau latihan di rumah juga.
0: Oke, okay. Nah kalau Jovan sendiri bagaimana dengan dukungan untuk menunjang prestasi atau apa yang Jovan geluti saat ini? Apakah ada dukungan keluarga dan lingkungan?
2: Dukungan keluarga ada, dan ada teman-teman juga yang sering latihan bersama. Dari latihan, tapi jauh kok teman-teman. Biasa kita yang ke Tondano, kita kan dari Tomohon. Jadi kita ke Tondano, pergi ke mereka, terus latihan-latihan bersama, terus mereka support. Terus ada keluarga, sama ada Om Yudi juga.
0: Okay. Nah, saya kembali ke proses latihan. Selain melatih apa ketangkasan, kekuatan, apakah juga Jovan berlatih apa ya, misalnya lari begitu? Harus ada porsi latihan lari atau seperti apa?
2: Kalau di Pancu sih sebenarnya tidak terlalu perlu yang endurance lari itu. Dia kayak ketahanan di tangan saja, sama teknik, terutama teknik. Kalau kuat itu nak menentu dia memang kuat dong. Ada yang kecil tapi dia boleh masuk kalau yang besar karena lebih paham teknik.
0: Okay. Nah, selain proses latihan untuk tangan, lengan ini agar bisa kuat, kalau untuk ketahanan kaki, bagaimana cara latihannya, Jovan, untuk bisa biar kaki biar bisa kuat? Ya, prosesnya bagaimana?
2: Biasa kita cuma ya latihan di gym ya, squat sama sering naik gunung. Jadi
0: naik gunung.
2: Iya.
0: Naik gunung maksudnya?
2: Naik gunung kan biasa bawa banyak barang.

diikuti melalui jaringan terestrial 94,5 ya untuk RRI Digital Pro 1 dan juga di terestrial Pro 4 88,6 FM dan juga 11.88 AM ya. Oke, baik, kita akan kembali untuk Anda nanti di sesi interaktif ya. Kita akan kembali untuk sesi kedua.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Mantap doi dang.
2: Oh dodo anak, ngapa cira ngapa mama ini ada kono di konjak kalau keluar doye mancari kasihan yang kurang sasa digingana minta. Jadi anak muda yang cuma gangkar kaki dudu banyak sebenarnya yang boleh ngoni mau baking kasihan anak. Karena cuma mau dudu minta buka tangan. Hei ingat, lebih baik tangan di atas daripada tangan di bawah. Mancari gak perlu jauh-jauh banyak. Kok perlu jodoh mama? Orang mau usaha, mau jual kacang. Kacang tore ini anak, supaya itu doi tore mau masuk. Pakai otak.
3: Kesuksesan tidak lahir dari keberuntungan, melainkan dari kerja keras dan ketekunan.
4: Kanal informasi dan inspirasi, Rusatu.
5: Baik pendengar, kita lanjutkan lagi ya untuk sulit bicara di sesi kedua ini. Kita masuk di sesi interaktif ya. Sekali lagi di line telepon, SMS, WhatsApp 0821 9583 5080, ataupun di 0853-4240-0928 ya. Atau Anda bisa berkomentar ya melalui kanal YouTube RRI Manado ya. Jadi kita masih membahas topik ya terkait dengan bagaimana melestarikan olahraga tradisional Panco ya, bersama Pak Yudi Turambi selaku Ketua Pokti Persatuan Olahraga Gulatangan. Kemudian ada pegiat Gulatangan Kota Tomohon, ada Jovan Rumende. Baik, ini sudah ada tanggapan ya, respon dari pendengar. Dari Tommy Abraham, selamat pagi, saya pernah nonton di channel Sport TV pertandingan Panco di Amerika, di mana dalam satu ronde ada yang menang Panco melawan orang yang lebih tinggi besar. Nah, ini bagaimana ini? Mungkin saya ke Jovan, ini bagaimana menanggapi pertanyaan ini? Ya, di mana dalam satu ronde ada yang menang Panco melawan orang yang lebih tinggi besar?
6: Ya mungkin, ya karena mungkin yang lebih pendek dari yang itu, mungkin DP teknik latihan sama power lebih bagus daripada yang besar. Karena kalau lebih besar itu nak memungkinkan dia juga kuat.
5: Oh iya, jadi walaupun orangnya lebih besar, tidak menjamin juga bahwa dia bisa kuat ya?
6: Iya.
5: Terus itu yang sering saya lihat juga dalam olahraga atau Panco ini, itu ada tangan yang diikat.
6: Oh iya.
5: Itu maksudnya apa itu?

0: Itu maksudnya buat tangan biar enggak terlepas dari pergelangan lawan. Biar terkunci.
1: Berarti bisa jadi olahraga ini bisa berpotensi curang dong ya? Iya kan? Karena ketika sebelum diikat, karena sudah tahu mau kalah dia lepas.
0: Kalau bener dilepas gak? Itu ada DP aturan juga.
1: Oh gitu. Iya. Jadi kalau sengaja dilepas,
0: kalau sengaja kena foul.
1: Oh gitu. Oke, jadi mau gak mau harus diikat begitu.
0: Iya.
1: Oke. Tapi kalau sudah diikat sudah pasti memang tidak akan terlepas itu.
0: Iya, tidak pasti.
1: Tapi terlepas. Ikatannya itu tidak berpotensi merusak tangan atau gimana?
0: Enggak, tidak.
1: Tidak ya?
0: Iya.
1: Oke, baik. Kalau Pak Judi sendiri bagaimana menanggapi yang pertanyaan yang pertama ini? Di mana dalam satu ronde ada yang menang panco melawan orang yang justru lebih besar badannya? Gimana Pak
2: yang
1: Judi?
2: Katakan tadi memang orang yang besar tinggi badan bukan berarti dia juga harus menang. Karena yang paling utama adalah menguasai teknik. Tinggi dan besar pendek itu kenapa bisa bertanding karena sama-sama berat. Beratnya tidak terlalu
1: Iya.
2: Jadi bukan karena postur tubuh tinggi atau sama-sama ukurannya sama, dia punya berat sama. Tapi kalau orang pendek menang itu karena dia mungkin itulah banyak latihan. Kemudian ada pertanyaan apakah akan ada apa pertandingan di Sulawesi Utara ya, dalam waktu dekat akan ada event. Kita baru mau audiensi dengan gubernur mungkin minggu depan untuk meminta apa nama gubernur dibawa dalam hal ini untuk memperolehkan trofi bergilir. Kalau wali kota Tomon sudah audiensi, okay, akan ada piala tetap wali kota. Tapi di antara Tomon juga akan dilaksanakan kegiatan-kegiatan. Jadi mungkin secara resmi kalau Pokti baru pertama kali kayaknya yang akan dibuat event secara resmi dan dia direstui oleh pengurus pusat kejuaraan event banting tangan sasulat terbuka. Ada tiga kelas yang akan mau dipertandingkan.
1: Oh, jadi dalam waktu dekat ini ada event nanti?
2: Rencana masih apakah bulan Agustus atau Oktober kita masih mau rapatkan lagi. Tergantung audiens, tapi event ini akan dilaksanakan.
1: Oke. Baik, nah ini terkait dengan pertanyaan kedua juga sudah dijawab Pak Yudi. Tapi yang pertanyaan kedua ada dua pertanyaan juga. Apakah panco ini memang murni kekuatan atau ada teknik khusus?
2: Ya, kalau baca aturan banyak tekniknya juga. Karena membaca peraturan-peraturan yang diterjemahkan dalam bahasa Inggris itu mulai dari berdiri sampai sedang bertahan itu semua diatur. Posisi kaki di bawah bagaimana, tangan kenapa harus diikat karena agar supaya tidak terlepas. Kedua, siku bain tidak boleh terangkat. Kalau dua kali terangkat itu foul, nanti ada kesalahan. Dan masih banyak lagi dalam satu event. Jadi tidak cuma asal-asal begitu, tetap harus ada aturannya. Makanya ada wasit, setiap pertandingan itu ada dijaga oleh wasit.
1: Oke, okay. Nah untuk fasilitasnya bagaimana Pak Yudi? Untuk mejanya mungkin atau seperti apa?
2: Mejanya
1: bagaimana?
2: Juga tidak terlalu hebat-hebat, sudah ada ukurnya standar.
1: Kalau meja nasional, seperti ini gimana?
2: Enggak
1: memungkinkan ya?
2: Dibuat dari besi yang kokoh karena ini kekuatan dua orang ini kan akan tertumpu di meja itu. Dan jaraknya antara satu punya tangan dengan tangannya itu ada jaraknya. Dan dia juga pakai kanvas ya untuk menahan ini. Dan untuk semua pertandingannya semua juga diatur dalam ketentuan. Jadi ada wasit yang sudah berpengalaman, dia akan memandu pertandingan dalam setiap ronde. Dan setiap ronde itu tidak sangat relatif. Ada begitu start, langsung banting ya jatuh. Jadi biasa tiga kali bermain, pindah tempat. Siapa dua atau satu ya satu yang menang dua kali yang menang itu yang maju selanjutnya.
1: Oh jadi ada wasitnya ya?
2: Oh
1: jadi...
2: itu pasti wasit pakai wasit. Itu pun wasit yang sudah bersertifikat. Jadi Tomon belum ada tapi ada orang Tomon yang sudah bersertifikat yang tinggal di Jakarta. Dia juga yang kemungkinan akan datang. Tapi di daerah lain juga ada di Makassar juga ada wasit di Surabaya bahkan di Pal juga ada wasit. Cuman di Sulawesi Utara saya belum tahu siapa wasitnya. Tapi orang Tomon yang jadi wasit banyak juga di Jakarta.
1: Oke, baik. Saya ke Jovan. Jovan. Yang namanya olahraga kan pasti berkeringat ya. Nah ketika kedua tangan bersentuhan, itu kan licin kalau berkeringat. Itu bagaimana untuk mempertahankan?
3: Biasanya pas kalau di...
1: Pakai apa itu?
3: Itu ada kayak...
1: Kayak bedak begitu atau apa itu disebutnya?
0: Magnesium atau apa itu? Buat tangan biar enggak terlepas.
1: Oke, jadi biar enggak apa ya, enggak lecet juga atau seperti apa?
0: Itu...
2: Sama dengan lem.
0: Kayak apa itu pas kalau keringat itu langsung kering.
1: Oh, langsung terserap begitu ya. Terserap, iya. Oke, baik. Nah, kalau untuk olahraga pancokan ini berarti berpotensi kalau tidak menguasai teknik
2: bisa
1: cedera. Itu bisa menyebabkan cedera, patah tangan patah atau tangan. Seperti apa? Pernah enggak seperti itu?
0: Kalau banyak. Saya sih belum pernah. Di waktu kita ikut juga kan udah nasional tuh. Jadi enggak ada yang cedera-cedera fatal.
1: Oke. Okay. Nah, kalau untuk kekuatan panco sendiri, apakah hanya berdasarkan kekuatan tangan atau dengan badan juga ikut? Yang saya lihat ada juga dengan badan. Ah, itu gimana itu? Itu berarti bukan bagaimana itu?
0: Itu dengan badan semua.
1: Oh, harus dengan untuk, badan.
0: Kan semua badan itu digunakan.
1: Untuk... Sampai miring, kemiringan begitu ya. Oke. Okay. Baik. Ya, sekali lagi pendengar ya, silakan yang ingin menanggapi topik kita untuk pagi hari ini bagaimana melestarikan olahraga tradisional panco ini. Nah, saya ke Jovan lagi. Jovan, ini kalau berbicara olahraga panco ya, selain Anda sebagai seorang pegiat, Anda sebagai apa juga nih kesibukannya dalam keseharian?
0: Ya, kesibukan sekarang itu saya berkuliah di Universitas Negeri Manado di Fakultas Ilmu Keolahragaan.
1: Bagaimana Anda membagi waktu dengan olahraga ini?
0: Itu kalau olahraga panco ya kalau saya free baru saya latihan, Pak.
1: Oh gitu. Iya. Nah, sekarang Jovan sebagai seorang pegiat itu tadi katanya sudah berapa lama?
0: Baru satu tahun.
1: Iya. Baru satu tahun ini apakah sudah pernah ikut event-event yang ada atau mungkin sudah sampai ke nasional atau internasional?
0: Event pertama itu langsung nasional, Pak.
1: Langsung nasional?
0: Iya.
1: Wow, luar biasa ya. Terus di mana itu?
0: Itu di Mandalika, Lombok.
1: Oke.
0: Okay. Di Kuta. Kuta Mandalika ya.
1: Nah, kan Jovan sudah sampai ke event nasional ya. Persiapan apa yang dilakukan sebelum terjun ke event nasional ini?
0: Ya, persiapan latihan dan kondisi badan, kesehatan semua dipersiapkan.
1: Iya, apa saja itu?
0: Ya, latihan seperti latihan biasa di rumah, latihan panco, sama jaga kesehatan, pola tidur, pola makan.
1: Pola tidur, pola makan. Jadi kondisi begitu orang Manado bilang harus kondisi juga ya. Itu bisa nggak dalam keadaan perut kenyang terus ikut panco ini? Pengaruh nggak itu?
0: Sebaiknya jangan saat perut kenyang, soalnya nanti kebelet atau apa.
1: Oke, okay. Aturannya seperti apa sebenarnya?
0: Ya, kalau melihat
1: bagusnya.
0: Ya, makan secukupnya.
1: Makan secukupnya. Jadi misalnya 1 jam sebelum pertandingan atau bagaimana itu?
0: Ya, bagusnya 1 jam sebelum pertandingan. Kalau mau tinggal berapa menit saat pertandingan bisa makan snack atau apa.
1: Oke, okay, baik. Ini saya ke... Oke, okay, respon lagi dari pendengar kita ya melalui WhatsApp dari Aprilia di Kombos. Ada nggak trik atau tips khusus dalam latihan panco bagi pemula usia remaja? Nah, ini menarik ini untuk anak SMA. Bagaimana, Jovan? Trik latihan, tips-tips untuk mereka nih.
0: Ya, kalau dari kita dapat tips juga dari kenalan dengan teman-teman ya. Tolong perbanyak di latihan wrist, pergelangan. Karena kalau di wrist itu lemah, pasti ya gampang mau kalah, akan terbuka gampang mau kalah itu.
1: Oke.
0: Okay. Dan perbanyak cupping.
1: Cupping ya.
0: Iya.
1: Jadi selain apa sih ini namanya?
0: Wrist.
1: Pergelangan ya.
0: Pergelangan.
1: Pergelangan, kemudian lengan juga itu latihan beda-beda ya.
0: Iya, sama bicep.
1: Oh, bicep juga.
0: Iya.
1: Oke. Okay. Oke, okay, tadi kan Jovan mengatakan sudah sampai event nasional. Itu hasilnya seperti apa di sana? Menang atau bagaimana itu, Jovan?
0: Karena kurangnya persiapan, jadi belum menang.
1: Oh iya,
0: masuk
1: iya.
0: Masuk ke 4 besar.
1: Itu ya. Berarti bawa nama Kota Tomohon, Pak Yudi ya? Sulawesi Utara?
0: Iya.
1: Oke, okay, jadi Jovan satu-satunya nih?
0: Iya.
1: Utusan Sulawesi Utara? Oke, luar biasa ya. Baik. Ya, silakan pendengar sekali lagi di line telepon ya, SMS, WhatsApp ya di 0821-9583-5080 atau di 0853-4240-0928 atau di kanal YouTube RRI Manado. Baik, saya ke Pak Yudi lagi nih. Pak Yudi, ini POKTI yang sudah terbentuk ya sejak 2024-2029 ini, upaya apa saja yang sudah dilakukan untuk melestarikan olahraga ini agar tidak punah di tengah perkembangan zaman ini, Pak Yudi?
2: Iya, pertama harus bersinggungan dengan pemerintah, karena tanpa pemerintah juga kan kita sulit, terutama dalam soal pembiayaan.
1: Jadi ada, dukungannya seperti apa kalau dari pemerintah?
2: Dukungannya tentu kita akan berharap agar ada beberapa kegiatan kita disupport dari dana dari APBD. Tapi kan itu mesti diprogramkan dari awal. Kegiatan ini kita mencoba seberapapun, selain itu kita juga mencari sendiri. Kemudian untuk sosialisasi, bagian dari sosialisasi itu bentuk event juga, pertandingan antar kelurahan nantinya sekota temuan kita akan buat. Apakah itu lebih dulu atau nanti event lebih dulu, kita akan programkan. Yang pasti 2009 akan banyak kegiatan. Kemudian juga ada pertandingan, ada usulan dari para PNS-PNS kalau perlu ada pertandingan antar SKPD. Bahkan juga ada juga mengusulkan untuk di temuan itu Panco untuk perempuan, karena juga ada kan perempuan. Tapi kita memang baru mengakomodir karena itu butuh dana dan terutama butuh wasit. Tapi kalau wasit nasional, satu hari 50 apa pegiat bertani itu bisa, kata-kata mereka. Jadi kita akan buat sebenarnya mungkin, karena ini kegiatan resmi yang pertama untuk Panco, terutama di Kota Tomohon yang akan memperuntukkan piala tetap wali kota dan ketua kormi, tapi di ketika gubernur kita akan coba untuk pakai kenama gubernur untuk piala bergilir yang akan di pertandingan setiap tahun.
1: Oke, baik. Nah, ini kalau bicara event, bagaimana dengan orang-orang yang tidak dilatih terus mengikuti kegiatan ini? Bagaimana pengawasannya, Pak Yudi?
2: Ya, kenyataannya seperti Jovan kan, tidak ada yang mengelati dia. Jadi kalau kebanyakan mereka sudah otodidak, belajar sendiri. Ada kan lewat sambung dengan ibu tadi bertanya, teknik-tekniknya Bu bisa dilihat di tutorial di YouTube, sudah ada. Tinggal search saja. Tapi alangkah baiknya juga dengar langsung dari para atlet-atlet yang sudah berpengalaman, karena mereka yang sudah lebih dulu tahu. Nah, kebanyakan nanti mungkin setelah organisasi sudah ada resmi, ya okay, sudah bisa diakomodir. Tapi karena awalnya juga mereka sudah berlatih, karena rata-rata pegiat ini kan mereka suka gym. Karena olahraga ini dekat sekali dengan gym. Kita punya sekretariat itu di gym, salah satu gym yang ada di Tomohon, itu sekretariatnya di situ. Dan Jovan juga kita ketemu di tempat gym, karena mereka kan pelatihan dasarnya paling tidak sama. Angkat barbel, bergerak badan. Bahkan waktu 2004 yang lalu atau 2005 ketua umum datang, dia kurang lebih setengah jam memberikan short course sedikit tentang bagaimana cara teknik terhadap dekasi belajar Pak Jovan juga tuh, kalau tidak salah. Dan bagaimana latihan-latihan yang baik, seperti itu.
1: Oke. Tadi kan Pak Yudi mengatakan ada yang mengusulkan kalau boleh ada event pertandingan antar SKPD atau instansi ya. Nah, ketika event ini dilaksanakan, kan otomatis mereka yang dari instansi ini dan instansi ini kan sudah pasti mereka tidak ada pelatihan khusus ya. Nah, ketika event ini dilakukan, kemudian dalam pertandingan terjadi
2: insiden
1: begitu. Itu yang bertanggung jawab siapa itu, ya, Pak? Kan pasti, mereka kan tidak dilatih ya.
2: Tidak lepas dari aturan, makanya dibutuhkan seorang wasit. Karena wasit yang menentukan baik dia punya posisi ini mau bertanding atau enggak, posisi bagian tidak boleh. Atau ada bikin pelanggaran beban tidak boleh bergantung misalnya, atau tidak tegak lurus mata foul. Nah, oleh sebab itu untuk mewakili seperti SKPD kan tidak ada meja masing-masing tempat latihan. Dikarenakan cuma suka belajar karena untuk meramaikan, ya sudah di saat bertanding. Tapi yang penting tidak lepas dari kontrol wasit, itu yang paling penting. Dan setiap event begitu selalu ada yang namanya kesehatan. Karena takutnya walaupun sudah ikut aturan tapi tiba-tiba cedera, itu makanya perlu ada seksi kesehatan dalam setiap pertandingan. Karena banyak pertandingan kalau membaca-baca juga ada yang patah tangan. Patah tangan karena tidak mengerti,
1: tidak mengetahui teknik ya,
2: patah tangan. Kalau melihat juga ya, dengar-dengar cerita ada yang lengannya patah atau sudah kalau semua tak salah tuh otot enggak masalah, tapi area lengannya itu memang
1: lepas.
2: Patah karena memang kekuatan salah konsentrasi. Mungkin seperti itu. Makanya untuk menghindari itu setiap pertandingan wasit yang menentukan. Makanya banyak sekali peraturan untuk apa di dalam meja kecil itu, cuma tapi aturannya banyak. Kita sedang membuat dua meja untuk pertandingan, rencana pertandingan yang kami belum publikasi karena kita masih mempersiapkan secara internal ke dalam.
1: Oke. Dan sampai sekarang ini bagaimana dengan dukungan dari pemerintah? Apakah sudah pernah ada dukungan atau seperti apa?
2: Ya, baru sebatas audiens yang sounding kepada wali kota, oke, respons. Justru waktu kita berpikir untuk bikin cuma tingkat Tomohon, tapi wali kota harus bikin tingkat Sulawesi Utara. Makanya kita harus sounding juga dengan Pak Gubernur. Jadi terutama mereka untuk memberikan tropi, dan kita akan cari untuk hadiah-hadiahnya, mudah-mudahan sebagiannya ada dianggarkan di APBD supaya juga kegiatan ini apa kita juga panitianya enggak capek-capek mencari duit. Tapi bersyukurnya kita juga harus pintar-pintar mencari donatur maupun supporter support dana, dan maka cukup waktu kurang lebih 3-4 bulan saya kira bisa jadi itu. Okay. Karena memang suka pas sekarang ini kebanyakan biaya itu biaya mandiri, seperti Jovan itu ke Mandalika tahun yang lalu itu tidak ada biaya dari organisasi.
1: Dari pemerintah?
2: Tidak ada sama sekali. Oh. Jadi yang tapi lucunya
1: padahal membawa nama Sulawesi Utara loh.
2: Karena itu kan tiba-tiba ada undangan. Yang lucunya saya harus bilang nih, setengah dari mamanya Jovan, setengah dari kami.
1: Oh,
2: untuk
1: gitu.
2: Biaya tiket, untuk perawat tiket. Jadi tapi riang gembira, senang, tidak apa-apa. Karena pertama ikut event kan penting juga, ikut event. Karena begitu dia berkenalan dengan Panco, tiba-tiba ada event, ya ikut. Ada tambah pengalaman. Bahkan ini mungkin sebentar jam 11 sudah mau ke Surabaya ini. Mau ada pelatihan juga Panco, selain juga naik gunung, ada pelatihan sertifikasi untuk wasit. Dan kita penting juga. Berarti, tapi itu biaya mandiri juga.
1: Biaya mandiri ya?
2: Belum ada biaya.
1: Jadi sampai sekarang belum ada dukungan dari pemerintah daerah setempat
2: sebatas
1: ya?
2: Sebatas support,
1: hanya sebatas support aja.
2: Okay, tapi boleh ditekankan itu mesti tertata. Jadi untuk tahun depan mesti anggarkan dari sekarang. Bakal tiba-tiba sekarang kalau tidak ada, tidak keluar. Tapi kita tidak jadi masalah buat kami karena ya masih cari berbagai sumber.
1: Baik, semakin menarik untuk perbincangan kita ya. Tapi kita akan break lagi sejenak ya, nanti kita akan kembali untuk Anda di sesi terakhir.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Baik, pendengar, masih di Sulut Bicara untuk pagi ini ya. Kita sudah di sesi terakhir, masih ada sekitar 9 menit ke depan. Ya, SMS, WhatsApp, dan lain telepon di 0821-9583-5080 ataupun di 0853-4240-0928 atau di kanal YouTube RRI Manado. Baik, kita ke respon pendengar lagi dari WhatsApp ini. Bagaimana dengan klub Panco atau training camp khusus olahraga Panco ini? Adakah yang sudah terbentuk di daerah Sulawesi Utara ini? Terima kasih. Nah, mungkin Pak Yudi, silakan Pak Yudi.
1: Ya, saya tidak tahu apa sudah banyak klub. Begitu juga kalau organisasi apa gula tangan itu, saya tahu Pak Ali Tomohon, tapi saya tidak tahu apa di Manado sudah terbentuk, di Minahasa atau Minahasa Utara, saya tidak tahu. Apalagi Pak. Tapi kalau mau bertanding, saya yakin banyak orang karena masih personal latihan masing-masing. Contoh saya cuma sekedar sounding di Facebook, baru belum secara resmi akan ada ini, udah ada sekitar 25 orang yang menyatakan siap untuk ikut, entah serius atau tidak, tapi mereka tidak membawa nama klub. Tapi kalau saya dengar dari Jovan sudah ada klub di seperti di Tondano ada, Jovan. Ya. Ada berapa klub di sana?
2: Satu.
1: Tomohon juga belum ada sih sebenarnya, tapi banyak orang sudah. Nah itu bagi kita klubnya akan terbentuk ketika sudah apa namanya sudah ada event, pasti 5-6 orang boleh berkumpul jadi event bikin satu klub. Tapi sekarang mungkin masih tercerai berai, masih cara personal mereka mau masuk nantinya kalau sudah ada event pasti mereka berkeinginan untuk mari kita bikin klub sama-sama. Jadi Tomohon juga belum ada, tapi pengurusnya sudah ada. Di kabupaten lain, tingkat kota juga kita tidak tahu ada berapa banyak.
0: Oke.
1: Tapi di Sulawesi Utara sudah ada pengurus poktinya di tingkat provinsi.
0: Tingkat provinsi ya. Nah, oke. Pak Judi, kalau Anda sebagai ketua pokti ini, bagaimana Anda melihat antusias dari masyarakat kota Tomohon? Seberapa antusias mereka yang mungkin ingin bergabung dengan pokti ini?
1: Oh, cukup respons. Karena dikatakan tadi Pak, baru sebarkan begitu lewat Facebook, itu sekitar di 25
0: sosialisasi
1: itu, sekitar 18-17 itu orang Tomohon semua yang apa merahkan respons untuk mau ikut bertanding. Makanya semakin dekat mungkin hari pertandingan kita akan umumkan, saya kira banyak, dan ada juga sudah mengatakan siap. Tadi juga dia lari-lari, orang badan besar, tinggi, mau serius untuk ikut, karena ini kan pertandingan ini kan tidak ada bimbingan khusus untuk awal-awalnya, langsung jadi yang penting ada modal badan kuat, tinggi, dan kemauan, bisa jadi itu. Nanti kalau kurang mau jadi atlet, ya diarahkan lewat ketentuan. Ada orang yang mau arahkan.
0: Jadi antusias masyarakat kota
1: sangat luar biasa. Kalau di Tomohon luar biasa, orang suka. Bahkan banyak kan ada juga mengusulkan perempuan yang ingin ada bentuk
0: perempuan.
1: Tangan. Yo, dobelan bukan cuma laki-laki, ini kan perempuan juga. Kalau kita lihat film kan ada juga perempuan.
0: Oke. Baik, jadi masyarakat kota Tomohon tertarik untuk langsung mengikuti pertandingan, ya, bukan dilatih.
1: Iya, saya pikir nanti sudah ada siapa pemenang dalam proses itu, mungkin baru ada pelatihan. Karena mungkin prosesnya bisa terbalik, ikut dulu baru jadi latihan. Sebab kalau dari awal, itu kan sebenarnya dari awal kan, karena di olahraga masyarakat sudah ada dari awal. Di kolom-kolom juga ada sering-sering bacita atau di mana, betul banting tangan, ada bataru,
0: tangan. Baik Pak Yudi, saya ke Jovan. Jovan, tadi kan Pak Yudi mengatakan Anda hari ini juga akan bertolak ke Surabaya. Ini event apa ini yang akan diikuti?
3: Ya, event kecil-kecilan di sana. Teman ada ajak event di sana. Pas kita kan mau ke sana, mau naik gunung. Terus ada tapi teman yang ketemu di Fornas, diajak event yang di sana.
0: Gitu. Surabaya. Jadi bukan semata-mata untuk mengikuti kegiatan event ini, tapi karena ada kegiatan lain, barengan dengan event kecil-kecilan ini ya.
3: Sama bikin sertifikat juga.
0: Sertifikat apa?
3: Wasit.
0: Iya. Maksudnya?
3: Wasit buat lomba, wasit Panco.
0: Jovan.
3: Iya.
0: Oh ya. Oke. Okay. Jadi selain pegiat ini berupaya untuk menjadi apa? Pelatih ya. Apa? Wasit ya.
3: Iya.
0: Oke, okay, baik. Jovan, mungkin yang terakhir, kalau Jovan sendiri pernah enggak sih mengalami cedera?
3: Kalau saat bertanding belum pernah.
0: Belum pernah?
3: Iya.
0: Oke. Nah, untuk tantangan yang dihadapi sampai saat ini, apa Jovan? Apa saja tantangannya?
3: Kalau dari kita sendiri itu tantangan cuma satu.
0: Apa itu?
3: Makan dan tidur.
0: Maksudnya?
3: Kita makan itu biasa oven. Jadi itu berat badan.
0: Oh,
3: kan
0: kuat makan begitu. Hobi makan begitu ya.
3: Iya.
0: Tidur?
3: Tidur karena kita ada part time leh, kopi kan sampai lat. Jadi
0: oh, susah tidur gitu yeah. Ya. Itu gimana ya? Tidak berpengaruh di proses latihan atau?
3: Ya, sebenarnya berpengaruh, tapi kita
0: bisa dia, diatasi.
3: Ya.
0: Sampai saat ini bisa diatasi bisa. Ya. Oke, okay, baiklah. Oke, okay. Kalau Pak Yudi sendiri, ini selaku Ketua Pokti, ya, kira-kira tantangan yang sering dihadapi itu seperti apa, Pak Yudi? Ya,
1: saya kira cuma soal penganggaran saja. Kalau soal semangat, spirit, itu kan olahraga, apalagi olahraga internasional kan tidak butuh duit sebenarnya. Tapi karena sudah di event-event dunia sekarang, itu butuh untuk biaya
0: penyelenggaraan. Ya.
1: Karena memang tugas dari Pokti itu adalah memasyarakatkan, sehingga olahraga ini bagi kami ini perlu dilestarikan. Kali ini olahraga olahraga rakyat yang memang kita bisa lihat setiap saat dan kita bisa laksanakan dan dia tidak butuh biaya banget. Cuma karena eventnya ya, tentu kita akan apa serius untuk menganggarkannya.
0: Oke, baik. Ya, mengakhiri untuk bincang-bincang kita di Sulut Bicara di kesempatan pagi hari ini. Mungkin dari Pak Yudi dulu, mungkin selain ajakan, kira-kira apa yang ingin disampaikan ya kepada masyarakat Sulawesi Utara khususnya ya Kota Tomohon juga?
1: Ya, pertama tetap olahraga gulat tangan atau panco atau banting tangan ini tetap lestari sampai kapanpun. Kedua, kepada para pegiat, jadi bukan atlet, para pegiat yang nantinya akan berpartisipasi dalam kegiatan event terbuka ini supaya tetap mengikuti informasi. Karena ikan ini pasti dilaksanakan, tinggal kita melihat waktu yang paling tepat apakah menjadi side event dari TIF atau dilaksanakan pada bulan Oktober. Karena Tomohon akan ada festival jazz, Tomohon Jazz Festival direncanakan akan dibuat di satu taman dan kita berharap kita akan kolaborasi apakah after atau before sebelum kegiatan itu.
0: Oke. Okay. Terkait. Dan untuk masyarakat yang ingin bergabung dengan Pokti, syaratnya seperti apa?
1: Oh ya, memang karena belum ada persyaratan siapa yang mau yang suka mau.
0: Kalau ada yang pingin.
1: Oh, kalau pasti terbuka karena kita punya sekretariat kan di satu tempat di gym itu terbuka untuk siapa saja. Tapi sekarang masih dalam tahap untuk mensosialisasikan. Makanya event ini menjadi penting. Karena ada event ini kita juga akan dalam rangka haluan Kota Tomohon misalnya kita akan melakukan kegiatan pertandingan antar kelurahan. Jagoan-jagoan dari kelurahan sekarang ini kita lihat banyak-banyak sudah latihan-latihan untuk persiapan tahun depan dalam rangka HUT Kota Tomohon. Kita akan bikin kegiatan itu. Sudah disounding kepada wali kota, ya oke lah respons.
0: Jadi artinya Pokti sendiri tetap pintu terbuka lebar ya, oh, ya bagi tetap. Yang ingin gabung ya?
1: Pasti aku pun di orang Tomohon.
0: Oke, okay, baik. Kalau Jovan sendiri, ini harapannya seperti apa untuk kedepannya dalam mendukung pelestarian olahraga tradisional panco, khususnya bagi para generasi muda? Apa harapannya? Yang ingin Anda sampaikan apa? Ajakan atau apa seperti apa?
3: Ya, kalau ingin mau masuk panco, ya Pokti, ya perbanyak latihan, dan persiapkan diri karena akan ada lomba di bulan-bulan
1: Agustus
3: atau November.
0: Oke, okay, baik. Baik, terima kasih ya untuk kesempatannya bagi kedua narasumber kita pagi hari ini, Ketua Pokti Persatuan Olahraga Gulat Tangan Kota Tomohon periode 2024-2029. Ada Pak Yudi Jayaturambi SH, kemudian ada seorang pegiat ya, gulat tangan Kota Tomohon, ada Jovan Rumende. Terima kasih untuk waktunya bersama RRI. Dan dengan demikian, usai sudah ya untuk Sulut Bicara pagi hari ini. Ya, terima kasih untuk atensi dan respon Anda yang sudah mendengarkan kita di pagi hari ini. Dan saya Michael yang bertugas, ya bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas pagi ini mengucapkan terima kasih. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Salam olahraga.

0: rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.
1: Nyur melambai siang, dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perempat RRI Manado, suara budaya Kawanoa.

0: Sid, kamu pernah dengar gak tentang pengaruh sutamaan gender?
1: Pernah dong Budi. Pengaruh sutamaan gender itu artinya memberi kesempatan yang sama bagi perempuan dan laki-laki dalam berbagai bidang kehidupan.
0: Oh begitu. Jadi baik perempuan maupun laki-laki punya hak yang sama dong untuk belajar, bekerja dan berperan dalam pembangunan ya?
1: Betul sekali. Dengan kesempatan yang sama, semua orang bisa mengembangkan potensi terbaiknya.
0: Jadi tidak ada lagi dong anggapan bahwa hanya laki-laki atau hanya perempuan yang bisa melakukan sesuatu.
1: Iya Budi, karena ketika perempuan dan laki-laki saling mendukung, pembangunan akan berjalan lebih adil dan seimbang.
0: Yuk, kita mulai dari diri sendiri. Hargai peran perempuan dan laki-laki secara setara di rumah, di sekolah, dan di tempat kerja.
1: Karena kesetaraan gender bukan hanya tentang hak, tetapi juga tentang masa depan yang lebih baik bagi kita semua.
2: Pengaruh sutamaan gender untuk Indonesia yang adil dan setara.
3: Rompat, suara budaya Kawanua.

Baik pendengar, masih bersama berempat RRI Manado, Suara Budaya Kawanua. Selamat siang saudara, apa kabar di kesempatan siang hari ini, hari Jumat tanggal 19 Juni 2026. Sudah ada saya Stanley yang bakal menemani Anda sampai tuntas di pengalaman saya nanti di jam 15 siang nanti. Oke saudara, tetap semangat dalam menjalani aktivitas di hari pendek ini, hari Jumat ya saudara. Semoga segala tugas Anda berjalan dengan segala baik dan lancar ya. Jangan pastikan terus bersama Pro 4, saya masih hadirkan lagu-lagu penyemangat untuk

0: Di akhir-akhir ini aku sering dengar tentang ekonomi kreatif.
1: Mm-hmm.
0: Sebenarnya itu apa sih?
1: Oh, ekonomi kreatif itu adalah kegiatan ekonomi yang berasal dari ide, kreativitas, dan juga keterampilan seseorang untuk menghasilkan produk atau jasa yang bernilai jual.
0: Oh, begitu.
1: Iya.
0: Contohnya apa aja?
1: Banyak. Misalnya, membuat kerajinan tangan, bisnis kuliner unik, desain grafis, membuat konten digital, atau menjual produk secara online.
0: Wah, berarti anak muda juga punya peluang besar ya untuk berusaha?
1: Betul sekali. Karena dengan kreativitas dan kemauan untuk belajar, kita bisa menciptakan lapangan pekerjaan sendiri.
0: Jadi, kita tidak hanya mencari pekerjaan, tapi juga bisa menciptakan pekerjaan.
1: Iya, tepat. Makanya, yuk kita mulai berkarya dan mendukung ekonomi kreatif.
0: Setuju. Dengan kreativitas, kita bisa membantu meningkatkan perekonomian masyarakat.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Etole, Matrega Rotorang di program 4, Suara Budaya Kawanua.

0: Sip, kamu pernah dengar nggak tentang pengaruh sutamaan gender?
1: Pernah dong, Budi. Pengaruh sutamaan gender itu artinya memberi kesempatan yang sama bagi perempuan dan laki-laki dalam berbagai bidang kehidupan.
0: Oh begitu. Jadi baik perempuan maupun laki-laki punya hak yang sama dong untuk belajar, bekerja, dan berperan dalam pembangunan ya?
1: Betul sekali. Dengan kesempatan yang sama, semua orang bisa mengembangkan potensi terbaiknya.
0: Jadi tidak ada lagi dong anggapan bahwa hanya laki-laki atau hanya perempuan yang bisa melakukan sesuatu.
1: Iya, Budi. Karena ketika perempuan dan laki-laki saling mendukung, pembangunan akan berjalan lebih adil dan seimbang.
0: Yuk, kita mulai dari diri sendiri. Hargai peran perempuan dan laki-laki secara setara di rumah, di sekolah, dan di tempat kerja.
1: Karena kesetaraan gender bukan hanya tentang hak, tetapi juga tentang masa depan yang lebih baik bagi kita semua.
0: Pengaruh sutamaan gender untuk Indonesia yang adil dan setara.
2: Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawan Muang.

0: Rah, Ngana sudah pernah dengar istilah pengarus utamaan gender, tapi apa sih sebenarnya itu?
1: Pengarus utamaan gender itu artinya laki-laki dan perempuan punya kesempatan yang sama dalam pendidikan, pekerjaan, dan pengembalian keputusan. Jadi bukan mau beda-beda, nih. Mar, mau seimbang dan adil.
0: Berarti di sekolah, di kantor, bahkan dalam pemerintahan, sama harus punya peluang yang setara.
1: Iyo, supaya torampe pembangunan di Sulawesi Utara makin maju. Perempuan boleh jadi pemimpin, laki-laki le boleh berbagi peran di rumah. Itu bukan soal siapa paling kuat, nih. Mar, soal kerjasama.
0: Di Indonesia, pengarus utamaan gender sudah jadi bagian dari kebijakan pembangunan nasional, ya?
1: Nah, karena laki-laki dan perempuan jalan sama-sama, hasilnya pasti lebih hebat.
2: Mari Torang dukung kesetaraan dan keadilan gender di Torang Berlingkungan.
3: Etole, materi garu Torang di program 4, Suara Budaya Kawan Muang.

0: Bayangkan, jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
1: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
0: Bayangkan, jika hanya ada satu warna.
1: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
0: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawanmuang.

0: Indonesia adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.
1: Etole, Matrega Rutorang di program 4, Suara Budaya Kawan Muang.

0: Sahabat Budaya, kata Masamper yang diadaptasi dari kata Masampere saat ini populer di mana-mana. Kehadirannya menandai eksistensi masyarakat suku Sangihe Talaut Sitaro, Sulawesi Utara. Kesenian Masamper yang memadukan dua unsur, yaitu vokal dan gerak seirama, bukan hanya sekedar menyanyi bersama. Pengaturan tempat duduk dalam tradisi Masamper selalu membentuk bulatan. Tradisi ini adalah bagian dari budaya masyarakat etnis Sangihe Talaut. Keberadaannya tidak lepas dari proses penginjilan yang dilakukan oleh para sending misionaris Kristen dari Eropa dalam memperkenalkan lagu-lagu gerejawi yang digunakan dalam ibadah jemaat yang diadaptasi dari tradisi lama masyarakat Nusa Utara, yaitu metunjuke, bernyanyi dalam kelompok di mana beberapa orang memimpin lagu sambil berkeliling dan menunjuk-nunjuk seluruh yang hadir. Pada intinya, Masamper merupakan ungkapan hati. Selain memiliki nilai religius dan nilai moral, berisi juga ajaran tata cara pergaulan dalam hidup bermasyarakat yang tersirat dalam lirik lagu yang bernuansa syair sastrawi. Kita tahu bersama dalam 3 dekade ini Masamper telah diperlombakan baik oleh kelompok organisasi sosial kemasyarakatan maupun organisasi gereja dan kelembagaan lainnya.
1: Etole, Matregaru Torang di program 4 Suara Budaya Kawanmuang.

0: Sulawesi Utara merupakan salah satu wilayah negara Indonesia yang mempunyai banyak upacara adat. Salah satu contoh upacara adat Sulawesi Utara adalah menondong lapasi, yang artinya meluncurkan perahu. Upacara tersebut merupakan tradisi yang mempunyai kaitan dengan permohonan untuk kesembuhan. Upacara ini dilaksanakan pada waktu musim penyakit untuk memohon kesembuhan. Lapasi yang merupakan miniatur perahu lengkap dengan berbagai atribut, termasuk patung manusia yang diletakkan di perahu, dan menondong lapasi yang berarti meluncurkan perahu. Waktu pelaksanaan upacara ini tidak terikat pada suatu ramalan apapun, karena upacara ini akan dilaksanakan apabila terjadi masuk musim penyakit. Biasanya dilakukan pada pagi hari, sekitar pukul 09.00 waktu Indonesia Tengah sampai selesai. Upacara adat menondong lapasi dilaksanakan pada rumah-rumah keluarga tertentu, di mana terdapat orang yang sakit keras atau bisa juga dibuat di bangsal atau balai pertemuan warga. Pada saat Ampuang membaca doa pelepasan, perahu lapasi dibawa ke laut dan dilepas agak jauh dari pantai. Perahu tersebut dibiarkan hanyut terbawa arus kemana saja arahnya, karena menurut kepercayaan mereka bahwa segala penyakit serta bala lainnya akan dibawa hanyut bersama dengan perahu tersebut.
1: Etole, Masregaru Torang di program 4, Suara Budaya.

Sebelum pelaksanaan upacara adat Tumoto Tou Minahasa di Watu Pinawetengan, seluruh peserta upacara terlebih dahulu menyanyikan lagu syair Opo Wananatas. Nyanyian ini menjadi bentuk penghormatan dan pemanggilan kesadaran spiritual kepada Opo Wananatas, sang pemilik dan penjaga alam semesta. Lagu tersebut mengandung doa, kerendahan hati, serta permohonan tuntunan agar seluruh rangkaian upacara adat berjalan

dengan baik, aman, dan diberkati. Melalui lantunan Opo Wananatas, To Minahasa mengingat kembali jati diri, asal-usul, serta ikatan suci antara manusia, tanah, air, dan alam semesta yang diwariskan oleh leluhur. Lagu ini juga menjadi simbol pemersatu, meneguhkan nilai kebersamaan, kearifan lokal, serta tanggung jawab untuk menjaga warisan budaya dan tanah Minahasa.

Baik pendengar, masih bersama saya Stanley di Nyiar Pelabuhan Siang. Dan untuk segmen kita di teras UMKM siang hari ini, ya, saudari membahas tentang ikan dan cumi sebagai peluang usaha bagi keluarga pesisir, ya, sahabat budaya. Iya, dan sahabat budaya, ya, untuk Anda pendengar yang tentunya sebagai masyarakat yang memiliki profesi sebagai nelayan, ya, saudara, ini tentunya sangat menggantungkan mata pencarian mereka sebagai pelaut atau melaut atau menangkap ikan, ya, sahabat budaya. Dan seperti ikan dan cumi-cumi ini menjadi salah satu tempat mereka, ya, untuk mereka jadikan sebagai peluang, ya, peluang usaha bagi keluarga pesisir, ya, saudaya. Ya, sahabat budaya, jadi wilayah pesisir, ya, memiliki sumber daya laut, ya, sahabat budaya, dan memiliki sumber daya laut seperti ikan dan juga cumi-cumi, ya. Cumi-cumi ini menjadi bagian juga hasil penangkapan mereka, ya. Nah, sahabat budaya, wilayah pesisir, ya, memiliki sumber daya laut yang boleh dibilang sangat-sangat banyak, ya, saudara, sangat melimpah, ya. Dan teristimewa ikan dan juga cumi-cumi. Ya, yeah, sahabat budaya, kekayaan alam ini bisa dimanfaatkan sebagai peluang usaha yang mampu meningkatkan pendapatan dan juga kesejahteraan keluarga.

Dan usaha perikanan itu sebenarnya bukan hanya terbatas pada penangkapan ikan dan juga cumi-cumi, tapi juga dapat dikembangkan menjadi berbagai produk bernilai tambah seperti ikan garam atau ikan asin, ya. Kemudian ikan asap atau orang Nado bilang ikan fufu, ya. Nah, juga abon ikan, bakso ikan, nugget ikan, cumi kering hingga makanan olahan yang siap saji. Sahabat budaya, produk-produk tersebut itu memiliki pasar yang luas dan dapat dipasarkan secara langsung maupun melalui media sosial dan platform digital. Selain itu, usaha pengelolaan hasil laut dapat melibatkan seluruh anggota keluarga. Para nelayan yang bertugas untuk menangkap hasil laut, sementara anggota keluarga yang lainnya dapat berperan dalam proses pengolahan, pengemasan, dan juga pemasaran. Dan dengan demikian, maka usaha ini dapat membuka lapangan pekerjaan serta memperkuat ekonomi masyarakat pesisir. Namun sebenarnya keberhasilan usaha ini perlu juga didukung dengan pengelolaan sumber daya laut yang berkelanjutan, ya. Nah, penggunaan alat tangkap yang ramah lingkungan serta peningkatan keterampilan dalam pengelolaan dan pemasaran produk, dan dengan pengelolaan yang baik, ikan dan cumi-cumi dapat menjadi sumber penghasilan yang berkesinambungan bagi keluarga pesisir sekaligus mendukung ketahanan pangan nasional. Kesimpulannya, ikan dan cumi-cumi merupakan potensi ekonomi yang sangat menjanjikan bagi keluarga pesisir. Melalui pemanfaatan hasil laut secara bijaksana dan pengembangan usaha pengelolaan, masyarakat pesisir dapat meningkatkan kesejahteraan sekaligus menjaga kelestarian sumber daya laut untuk generasi mendatang.

Patung Worang atau yang dikenal dengan Tugu Peringatan Pendaratan Batalion Worang adalah patung yang didirikan untuk mengenang pasukan yang dipimpin oleh Mayor Hein Victor Worang. Tugu ini sangat khas dengan patung tujuh tentara berwarna hijau lumut menggambarkan Batalion Worang yang terdiri dari tujuh kompi, di mana monumen yang memiliki nilai sejarah ini sangat penting untuk masyarakat Indonesia, khususnya untuk Manado, Sulawesi Utara. Monumen ini terletak di kawasan perkotaan Kota Manado, tepatnya di Jalan Samratulangi. Bagi masyarakat Sulawesi Utara yang sering berbelanja di pusat kota kawasan Pasar 45 Manado, pasti tidak akan asing lagi dengan patung tujuh orang tentara di dekat Jumbo Pasar Swalayan. Selain sebagai tempat ziarah dan wisata sejarah, patung Worang Batalion Manado juga sering digunakan sebagai tempat acara budaya dan kegiatan sosial. Patung Batalion Worang ini merupakan tugu peringatan di mana pada bulan Mei tahun 1950 dengan misi untuk mencegah Sulawesi Utara bergabung dengan negara Indonesia Timur dan pengaruh NICA. Masa itu pasca kemerdekaan Indonesia tahun 1945, kondisi Indonesia Timur masih bergejolak. Banyak muncul pemberontakan lokal yang tidak setuju dengan kebijakan pusat. Apalagi saat itu pasukan Kenil masih menguasai kawasan Indonesia Timur. Batalion Worang merupakan pasukan di bawah markas besar Angkatan Darat yang bernama Batalion B pada Brigade 16 TNI Angkatan Darat. Mereka bertugas ke beberapa daerah di Indonesia Timur seperti Manado, Makassar, dan Maluku Selatan untuk mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dari gerakan separatis Hein Victor Worang yang lahir di Tontalete, Tonsea Minahasa Utara, 12 Maret tahun 1919. Pernah menjabat sebagai Gubernur Sulawesi Utara periode 2 Maret 1967 sampai 21 Juni 1978. Worang merupakan putra sulut pertama yang mendapatkan pangkat Jenderal TNI Angkatan Darat bintang 1 dan bintang 2. Worang meninggal di Jakarta pada tanggal 3 Februari tahun 1982 dan makamnya di Tontalete, Minahasa Utara. Dalam tugu peringatan mendaratnya Batalion Worang, terlihat ada tujuh orang meninggal memanggul senjata yang sedang berdiri. Kini melambangkan Batalion Worang yang terdiri dari tujuh kompi, masing-masing kompi Yusomba, kompi Utuh, lalu kompi Wim Tenges, kompi Wulas, kompi Wisan, kompi Andi Odang, kompi John Otai, dan kompi Wim Yosep, kompi Markas, dengan kepala staf batalion Kapten Rory. Dalam setiap misinya, batalion ini sukses meredakan pemberontakan lokal yang disusupi para anggota Kenil dan berhasil melucuti senjata mereka. Worang kemudian menjadi Gubernur Sulawesi Utara pada Maret 1967. Worang memegang tampuk kepemimpinan Provinsi Sulawesi Utara lebih dari satu dasawarsa atau tepatnya 11 tahun 3 bulan. Worang juga dikenal berhasil membawa sulut melewati krisis pasca pergolakan semesta dan Worang berhasil membuat ribuan kilometer jalan aspal hingga meningkatkan kesejahteraan lewat perkebunan cengkeh dan kopra.

0: Mahambat merupakan kesenian tari tradisional yang berasal dari anak suku Bantik, Sulawesi Utara. Jenis tarian ini termasuk ke dalam sebuah tarian massal yang dilakukan oleh banyak orang di dalamnya, baik kaum pria maupun kaum wanita. Tari tradisional ini memiliki ciri khas dan keunikan dalam setiap gerakannya, diringi oleh nyanyian-nyanyian adat bertemakan nilai persatuan dan kerukunan kehidupan masyarakat suku Bantik. Tarian ini biasanya sebagai bentuk perayaan syukuran terhadap rumah baru yang akan ditinggali ataupun berbagai acara syukuran lainnya. Perayaan rumah baru dalam anak suku Bantik juga merupakan simbol keakraban dan sosialisasi kepada masyarakat di daerah sekitar rumah baru yang nantinya akan ditinggali.
1: Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawan Muang.

0: Jadi akhir-akhir ini aku sering dengar tentang ekonomi kreatif. Sebenarnya itu apa sih?
1: Oh, ekonomi kreatif itu adalah kegiatan ekonomi yang berasal dari ide, kreativitas, dan juga keterampilan seseorang untuk menghasilkan produk atau jasa yang bernilai jual.
0: Oh, begitu.
1: Iya.
0: Contohnya apa aja?
1: Banyak. Misalnya, membuat kerajinan tangan, bisnis kuliner unik, desain grafis, membuat konten digital, atau menjual produk secara online.
0: Wah, berarti anak muda juga punya peluang besar ya untuk berusaha?
1: Betul sekali. Karena dengan kreativitas dan kemauan untuk belajar, kita bisa menciptakan lapangan pekerjaan sendiri.
0: Jadi, kita tidak hanya mencari pekerjaan, tapi juga bisa menciptakan pekerjaan.
1: Iya, tepat. Makanya, yuk kita mulai berkarya dan mendukung ekonomi kreatif.
0: Setuju. Dengan kreativitas, kita bisa membantu meningkatkan perekonomian masyarakat.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Etole, Masregaru Torang di program 4, Suara Budaya Kawanmuang.

0: pas jam 12 waktu Indonesia Tengah.
1: Kota Manado, DP mayoritas penduduk itu beragama Kristen dan Katolik. Sama dengan di Pulau Jawa, yang kebanyakan DP penduduk beragama Muslim, kong banyak masjid di setiap sudut kota. Di Kota Manado le banyak torang dapa gereja yang tersebar di semua wilayah Kota Manado. Manado dijuluki Kota 1001 Gereja. Setiap gereja di Manado ada DP ciri khas masing-masing. Kota Manado jadi apa bilang Indonesia Rio de Janeiro karena banyak sekali gereja sama dengan di kota Brasil. Sejak April 2019, tidak pernah ada konflik berbasis agama di Manado. Kong DP unik leh, orang-orang Manado ndak gengsi kalau mau baku pasiar pas hari raya besar setiap agama. Yang Muslim pasiar pa orang yang beragama Kristen kalau Natal, begitu leh sebaliknya. Jadi Manado menempati peringkat keempa di kategori 10 kota paling toleran oleh Setara Institut dalam Indeks Kota Toleran atau IKT 2023 dengan skor 6.400. Jadi pemeluk agama lainnya ndak usah khawatir. Lantaran di Kota Manado juga diduduki berbagai agama dengan tanpa ibadah agama lainnya.
2: Suara Budaya Nusantara.
3: Hey Schulte, aduh, kenapa ini kita kurang dah lihat dari tadi? Angko ada putar ke sana, putar ke sini itu channel. Apa sukaru angko dah cari?
4: Ucup si aku Dari tadi kok kita ada cari-cari ini. Apa rek tuh kita suka baku-baku kirim dang? Dorang bilang baku versuk.
3: Baku-baku kirim?
4: Iyo, mana rek itu eh?
3: Oh karu kok itu ya. Kita tahu itu. Itu cuma di radio di Tikiala. Di program 4.
4: Oh so pindah rek en.
3: Memang karu di program apa ya? Itu aja pakai bahasa daerah. Eh tunggu kita cari akang pak angko. Angko dari tadi so bingung-bingung. Nah ini karu ya. Dia ada di 88,6 FM Pro Ampa RRI Manado.
4: Oh daratan, ini dang.
5: Bodoh,
4: memang ini tuh kita ada cari-cari. Nanti kita sombat telepon jauh sekarang. Pun di mana rek DP nomor?
3: Di 0853-424-00928.
4: Oke, tunggu nih, tunggu nih. Halo, halo. Bukan mau pesan cookies ini ya, mau pesan lagu.
6: Mari Jo, baku iko di acara Torang Deng Torang setiap hari jam 12 sampai deng jam 2 siang hanya di Pro 4 RRI Manado.
7: Etole, materi karu torang di program 4 Suara Budaya Kawan Muang.

Ya, baik, selamat siang sahabat budaya, selamat berkuda apalagi torang di acara request siang, apalagi kalau bukan di torang deng torang di edisi siar hari ini ya, tepatnya hari Kamis lagi, hari Jumat tanggal 19 Juni 2026. Ada Stanley di sini yang mau batamang denguni semua sahabat budaya di acara request torang deng torang, dan nanti nguni boleh bergabung lewat inbox di WhatsApp 0853424009028. Nanti Stanley tunggu nguni pe pesanan lagu yang nguni mau request, dan jangan lupa nama, alamat, kemudian judul dan penyanyinya, dan mau kirim buat siapa ya di nomor WhatsApp 0853424009028. Nah, ini saudara kita mau tanya soal bola ini, bola kaki saudara yang ini sekarang ini kan lagi oras Piala Dunia saudara yang ini pilih pas apa? Siapa ini pe? Apa ini tim pilihan yang uni mau pilih formo maju ke Piala Dunia yang mau juara siapa kira-kira? Ya, pilih pas apa saudara ya, paling ada loh saudara kan, setiap orang pasti punya pilihan masing-masing ya. Nah saudara, jadi orang punya fans masing-masing, kong ni boleh orang baku-baku hina atau baku-baku ejek cuma gara-gara orang fans pas satu negara ini, orang bikin besai tu orang pe tamang pe tim tu dia di komen di media-media sosial, itu tidak baik ya sebenarnya saudara, karena ini yang merayakan pesta Piala Dunia ini kan seluruh dunia saudaranya. Ini pesta Piala Dunia yang digelar event setiap 4 tahun. Jadi orang mesti nikmati dengan sukacita ya. Jangan orang bawa-baku iri, bawa-baku hina, akhirnya tamang dan tamang sebaku musuh, sebaku tersinggung dan lain-lain sebagainya. Ya, sebenarnya ya, yang bermain siapa, yang memenang siapa, kong orang yang apa dipin nama? Turang yang stres toh? Turang yang pusing. Ya, jadi santai aja, turang nikmati bau uni saja. Yang bermain kuat dorang sabotaya, toh dorang yang lelah. Mau dusu ini si kulit bundar nih bola ini. Dorang bawa ku dusu akang supaya boleh dorang mau tendang sampai masuk. Ya, bukan ngoni. Kong-kong yang lelah dorang, yang mencidra dorang, toh, kong yang tersinggung siapa, yang marah siapa, nah ini dia, sabab daya. Jangan baku-baku jelekan tim-tim lain, ya, dewasalah dorang, kalau jadi penggemar bola, ya, cukup dorang menikmati saja dan berkomentar apa adanya, ya, jangan terlalu berlebihan, sabab daya. Ya, kalau berlebihan itu sunat bagus. Sebaku-baku hina, ejek, apalagi kongso bilang apa mau ngejek itu nama pemain. Nah, saudara ya. Karena kita lihat banyak di komentar-komentar bawa-baku hina. Bukan hina apa ngoni-ngoni, tapi so hina di pemain dorang kasih minta apa-apa. Ngoni so bilang dia apalah inilah apalah tuh, moni pikirah gampang. Coba moni yang bermain kuah. Iya tuh, sahabat budaya.

0: Dan baik pendengar, sebelum kita lanjut, bagaimana kalau kita break dulu ya? Tetap di Perompat, masih di Torang Deng Torang.
1: FIFA telah mengumumkan New York, New Jersey sebagai tempat penyelenggaraan final Piala Dunia 2026. Pesta sepak bola Piala Dunia 2026 ini digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Stadion MetLife New York terpilih sebagai stadion yang akan diselenggarakan laga final Piala Dunia 2026. Sebelum akhirnya dipilih FIFA, New York harus bersaing dengan kota lain seperti Dallas dan Los Angeles yang juga menginginkan jadi tuan rumah final Piala Dunia 2026. Letak strategis dengan transportasi yang memadai yang memudahkan penonton membuat New York terpilih jadi tuan rumah laga final Piala Dunia 2026. Stadion MetLife yang akan menjadi lokasi penyelenggaraan final berkapasitas 82.500 penonton. Melintasi Sungai Hudson dari New York ke East Rutherford, New Jersey, stadion ini merupakan kandang tim American Football New York Giants dan New York Jets.

Saya jadi Piala Dunia 2026 ini memang masih di hati kita ya saudara. Ya, yang hobi-hobi bola ya saudara. Ini padahal ini cuma event 4 tahun sekali saudara ya. Ada sih yang tidak hobi bola, tapi karena ini merupakan momen 4 tahunan Piala Dunia lagi ya saudara ya. Ya, jadi ada yang jadi senang nonton bola ya. Padahal kalau tidak Piala Dunia dia tidak hobi bola ya. Nah, ada yang memang hobi bola, tapi ada juga yang cuman ikut-ikutan ya. Ada yang cuman suka-suka aja ya. Nah, ada yang ngefans sama pemain tim kesayangan mereka, tim favorit mereka. Nah, kalau Anda kira-kira Anda memilih tim favorit Anda itu di Piala Dunia 2026 siapa? Ya, dan kenapa Anda memilih tim itu ya. Jadi sahabat daya, kalau saya dulu dari kecil sudah senang main bola ya, bola plastik lah. Dan zaman itu memang karena pada zaman itu tahun 80-an itu yang viral waktu itu yang juara ya tahun itu, kalau tidak salah itu Argentina ya. Nah, jadi karena dulu senang lihat bola, senang nonton bola, jadi sampai sekarang jadi senang main bola ya, nonton bola juga. Saudara yang nonton bola, main bola mungkin kalau dipanggil teman-teman main di kolom ya. ya saudara ya, jadi karena pada waktu itu 86 itu kan Piala Dunia dimenangkan oleh Argentina ya. Nah, Argentina waktu itu menjadi juaranya itu kalau tidak salah itu Maradona ya saudara ya. Maka waktu itu anak-anak pada senang dengan Maradona ya, termasuk saya juga, karena rata-rata anak-anak SD itu mereka punya buku, punya tas, punya kaos itu Maradona semua. Tahun 86 ya, Piala Dunia dimenangkan oleh Argentina waktu itu. Nah, seiring waktu berjalan saya berubah ya. Tahun 2002 saya berubah, senang sama yang namanya Ronaldo ya, karena pola permainannya, gayanya, kecepatannya dan lain-lain, sehingga saya tertarik untuk menjadikan tim Samba sebagai tim favorit saya ya. Nah, begitupun dengan Anda saudara, mungkin waktu kecil senang dengan Argentina, setelah dewasa berubah ya. Nah, itu saudara, sah-sah saja Anda mau milih siapa. Kenapa Anda memilih mereka? Karena kalau cewek-cewek rata-rata yang saya tahu mereka memfavoritkan tim Nas Italiano. Kenapa? Karena hampir semua pemain di timnas Italia waktu zaman tahun 90, 2000, 2000 sampai 2000 berapa itu ya, 2006 ya, itu ganteng-ganteng amat ya. Timnas Italia itu cocoknya ganteng-ganteng ya, seperti itu kata mereka saudara. Jadi mereka suka dengan tim Italia. Itu cuman faktor kalau cewek faktor memilih karena ganteng ya. Tapi kalau dari cowok mungkin melihat dari cara mereka bermain ya, teknik mereka di lapangan, cara menguasai bola, cara mengoper bola, kerjasama dengan teman setim itu ya, jangan cuma bermain individual, harus bermain tim ya, saling oper.

gaya samba yang indah dan penuh kreativitas. Request lagu Kak Sten Noah dengan yang terdalam. Kirim buat teman-teman komunitas pencinta sepak bola. Buat Bung Stanley, terima kasih. Selamat siang, torang deng torang. Oke. Tapi berhubung ini acara request lagu-lagu Manado, Rian, lagunya nanti Kak Stanley sesuaikan aja dengan lagu-lagu Manado ya. Iya. Kemudian ada Meike di Malalayang. Selamat siang Kak Stanley. Ya, ini Meike di Malalayang. Saya dukung Argentina karena kagum dengan semangat juang mereka dan permainan yang kompak. Request lagu Manado, dia pejudul kali kedua. Nanti boleh ya kalau ada nih, Meike. Kalau nggak ada nanti sesuaikan dengan lagu yang ada di list di sini ya. Kirim salam katanya buat suami yang hobi bola dan anak-anak di rumah. Salam paling sayang buat Kak Stanley. Terima kasih. Selamat siang, torang deng torang. Kemudian yang ketiga ada Kevin di Wonasa. Selamat siang Kak Stanley dengan Kevin di Wonasa. Kalau saya Prancis, karena banyak pemain-pemain mudanya yang hebat dan super cepat. Request lagu Tulus Monokrom. Waduh, ini lagi nih. Lagu Manado bukan lagu Indonesia ya, Kevin. Iya, kirim salam buat keluarga besarku yang ada di Manado. Buat Gasteni selamat siang, torang ding torang. Oke, terima kasih untuk Kevin di Wonasa. Lanjut, ada Cici di Sario Tumpaan. Selamat siang Gasteni dengan Cici di Sario Tumpaan. Saya pilih Jepang karena disiplinnya dan semangat pantang menyerah mereka yang luar biasa. Request lagu Mahal Ini Sial. Aduh, lagi-lagi Mahal Ini lagi ini. Salah ini ya, lagu-lagu Manado ya Cici. Oke, nanti Kak Stanley sesuaikan aja dengan lagu-lagu yang ada di list di sini ya. Oke, baik. Saudara terang semua dengar jo lagu ya. Dan untuk yang ingin bergabung nanti setelah lagu-lagu ini saya hadirkan tetap di program 4 RRI Manado.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Antara Talaut Manado. Ya, demikian lagu yang sudah kita dengarkan. Ya, selamat siang kembali. Yang request lagu ini ada Master Hendra. Hendra Asa yang ada di Talaut katanya lagu ini request Nesten. Iya, oh iya. Oke Hendra, gimana kabar di Talaut sana? Todo DP Laut atau Mbak Omba? Pengennya kita ada kata laut no. Kong DPA apa DP Omba? Aduh. Itu kan pas bulan-bulan apa toh? Jadi pas Mbak Omba. Mar ini mudah-mudahan lagi todo kan. Jadi yang mau pulang ke Talaut, iya, so boleh mau ancang-ancang kan. Iya, karena mau pilkada di sana. Oke. Dan buat Master Hendra sudah tahu tuh lagu kita so putar. Ini lagu kata for teman-teman semua yang ada di Talaut, ada Obe, ada Yuli, ada Putri, ada Angel, ada Uki, ada siapa? Apa? Itu satu. Wes sama semuanya teman-teman yang ada di RRI Talaut ya. Tampias juga buat sama semua fans yang ada di Manado. Salam kenal dari Master Hendra ya di Talaut Melongwane. Oke, baik sahabat budaya, torang lanjut kembali untuk acara kita request request yang di torang deng torang.

Oke, dan berikut datangnya dari WhatsApp dari Ibu Jusya ya. Halo, selamat siang Bapak Ganteng Pak Budi alias Pak Stanley. Torang-teng-torang ini dengan Ibu Jusya dari Perumahan Gria Rizki Kolongan Kecamatan Kalawat Minahasa Utara. Mau request lagu dan judul lagu Sayang Jadi Begini yang nyanyi Isti Yulisti. Mau kirim salam Jo buat Ibu Lina di Waru Kapas. Halo, selamat siang Ibu Lina, apa kabar? Iya, ada sehat-sehat Joto ini Ibu Lina. Ini ada kiriman lagu dari Ibu Jusya. Selamat badengar Jone Ibu Lina, semoga terhibur buat penyiar Bapak Ganteng Pak Lamber alias Pak Stanley. Thanks nih torang din torang, God bless you. Oke, jawaban dari Ibu Jusya kata ini. Ibu Jusya kan adalah favorit, gini, Ibu Jusya adalah favorit, maksudnya favorit Ibu Jusya maksudnya. Favorit Ibu Jusya sejak kacili sampai sekarang adalah tim dari juara dunia Ronaldo Brasil. Nah, jadi kalau Ibu Jusya pe umur berarti masih zaman dulu Kang, masih Pele Kang, masih Pele. Terus ada Romario, DP naik-naik kamari ada Ronaldo. Ronaldo yang unik dan menggemaskan. Karena orang fans pada dia, DP tipikal di lapangan, saudara. Dia begitu gesit, cepat dan akurat ketika dia mengeksekusi bola, langsung tepat pada sasaran. Kan? Dan DP penampilan waktu itu ada backing rambut setengah botak. Di belakang botak, di muka ada rambu. Nah itu sampai ada tuh film Rohaye. Nah dia lebih bikin botak kan diikut pakai rupa Ronaldo Perambu. Tuh yang mau ni Rohaye pasti masih ingat tuh. Tuh cewek cantik kan DP rambu botak kan Mbak Poni Sadiki. Nah itu dia. Karena dia fans Pak Ronaldo Brasil sama dengan Ibu Jusya. Adalah fans Pa Ronaldo Brasil dan bendera favorit Ibu Jusya adalah bendera Brasil. Juga ada Jerman dan Argentina. Oh, Ibu Jusya seborong ini. Boleh begitu Jo Pak Stanley? Ibu Jusya pi jawaban thanks nih torang den torang, God bless you. Oke, terima kasih Ibu Jusya. Jadi request apa tadi? Isti-isti apa DP judul sayang jadi begini Kang. Oh iya, nanti mau cari nih. Sayang jadi begini. Isti Yulisti. Oke, lagunya udah ada ini. Nanti tak puterin ya. Oke, di belakangnya Ibu Jusya. Ya, ada siapa lagi? Oh iya. Ini ada Master Yopi Tatoya alias Ipoy. Nah, selamat siang Bung Stanley dengan Yopi Ipoy Tatoya di Kima Atas. Request bapikir bye-bye. Salam buat semua Jo yang monitor. Semoga semuanya boleh merasa terhibur. Dan untuk tiga terspesial ada Ibu Ratna di Parigi 7, Jenny Mamarasi di Dendal. Tak lupa juga ada Ibu Sandra Sompi, Suaan, umpan ke tengah, maksud dia ke Yopi. Ya, Yopi, ada ke siapa lagi? Salam kompak selalu buat Bung Stanley, terima kasih. Sobaca Bung Stanley, sobaca Yopi pe WhatsApp. Dan buat Bung Stanley, kalau kita, Bung Stanley, kita pe tim favorit Brasil. Tapi untuk tahun ini saya jagokan Belanda. Karena apa? Karena timnas Indonesia itu banyak yang berdarah Belanda. Indonesia itu kenapa Belanda? Indonesia itu alasannya. Oh gitu. Karena DP warga banyak orang Indonesia. Paling banyak orang Maluku dengan orang Jawa. Ada juga orang Manado. Mar paling banyak orang Jawa. Karena di sana ada DP nama Suriname, ya. Nah, cuma di Suriname sana banyak orang Jawa. Nah, kalau di Belanda banyak orang Maluku. Ada tuh penyanyi dong, seperti yang menyanyi Daniel Sauleka. Ah itu.
dia orang Belanda, ada darah Indonesia, ya toh. Cuma itu juga kita tahu. Oke, Bung Yopi, Pak pikir baik-baik, nanti kita cari nih itu lagu. Pak pikir jo baik-baik. Nah, itu toh ada. Nah, dari Niko Otai kalau nyandak salah, Kang. Iya, oke, baik. Orang semua putar jatuh lagu, yang mau bergabung nanti setelah lagu-lagu ini saya hadirkan nih. Jangan kemana-mana, tetap berdengar terus di RRI Pro 4 Manado. Suara budaya, kawan-kawan masih di Torang Deng Torang.

0: about that.
1: Let's see it.
2: Hey, Schulte. Aduh, kenapa ini kita kurang dari liar tadi? Angko ada putar ke sana, putar ke sini itu channel. Apa sukaru angko udah cari?
3: Ucup sih aku Dari tadi kok kita ada cari-cari ini. Apa rek tuh kita suka baku-baku kirim, dang? Dorang bilang baku versuk.
2: Baku-baku kirim?
3: Iyo, mana rek itu eh?
2: Oh, karu kok itu ya. Kita tahu itu. Itu cuma di radio Ritikyala. Di program 4.
3: Oh, so pindah, Ren.
2: Memang karu di program apa ya? Itu aja pakai bahasa daerah. Tunggu kita cari Akang Pak Angko. Angko dari tadi so bingung-bingung. Nah, ini karu ya. Dia ada di 88,6. FM Pro Ampa RRI Manado.
3: Oh, daratan. Ini, dang.
4: Waduh,
3: memang ini tuh kita ada cari-cari. Nanti kita somba telepon jo sekarang. Pun di mana rek DP nomor?
2: Di 0853-424-00928.
3: Oke, tunggu nih. Halo. Bukan mau pesan kuki sini ya? Mau pesan lagu.
5: Mari jo, baku iko di acara Torang Deng Torang setiap hari jam 12 sampai deng jam 2 siang hanya di Pro 4 RRI Manado.
6: Etole, masih rekaru orang di program 4, Suara Budaya Kawanua.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Hei, Pak Budi.
1: Eh, Bu Ani.
0: Pagi-pagi dong mau pergi mana?
1: Aduh, ini Bu Ani, kita mau pergi balai desa, Dang. Eh, kan ada pemeriksaan kesehatan gratis.
0: Iya, so?
1: Iya, pemeriksaan kesehatan gratis ada di balai desa, Ibu Ani.
0: Memangnya apa? Maksudnya apa aja Dang DP pemeriksaan?
1: Aduh, Ibu Ani ingin tahu. Lengkap sekali, Bu Ani. Eh, ini mulai dari tuh? Cek tekanan darah, gula darah, kolesterol.
0: Ada, Le.
1: Iya, berat badan. Sampai konsultasi dokter gratis.
0: Bagus, kan?
1: Nggak dipungut biaya ke sih Ibu Ani.
0: Soalnya kita kan sering pusing toh. Kong kita belum sempat no katuk pi puskesmas.
1: Nah itu no Ibu Ani pe pande. Nanti mau sakit baru mau pi periksa Dang.
0: Iyo sih itu no Pak Budi. Kadang-kadang kok kita kan sibuk kerja toh. Jadi iyo. Jaga lupa kesehatan Dang.
1: Iyo betul no Ibu Ani. Kadang karena torong sibuk kerja jadi torong lupa ketuk jaga kesehatan. Padahal itu kesehatan itu Ibu Ani adalah investasi paling penting.
0: Iya no katu.
1: No apa Dang?
0: Sahabat pendengar, menjaga kesehatan tidak harus mahal. Kini hadir pemeriksaan kesehatan gratis untuk masyarakat. Melalui program ini, Anda bisa melakukan pemeriksaan kesehatan dasar, mendapatkan edukasi hidup sehat, serta konsultasi langsung dengan tenaga medis profesional. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Etole, Magregaru Torang di program 4, Suara Budaya Kawanuan.

Ya, baik pendengar, demikianlah tadi lagu Maaf Kita Soada Bini dari GC Dondo ya. Kemudian ada kitab Kiapa Kitab Penasib Begini. Ya, dua lagu ini dipesan tadi sama Roy di Bitung ya. Yang katanya di iya Roy bilang kalau saya Inggris rasanya tahun depan mereka punya peluang besar, request lagu Kita Soada Bini, kirim teman-teman pecinta liga Inggris buat Kak Stanley, terima kasih torang dan torang, selamat siang. Oke, kemudian ada yang request Kiapa Tepe Nasi Begini, ada Shirley di Pal 2 yang katanya dukung Portugal karena suka dengan semangat para pemainnya ya. Request lagu Kiapa Kita Penasib Begini, kirim buat papa dan mama tercinta, buat Bung Stanley, terima kasih, selamat siang. Oke, ini ada lagi yang masuk. Selamat siang Bung Stanley, selamat siang torang deng torang, dengan Ibu Esti di Argentina, mau request lagu Carlota DB penyanyi versi laki-laki. Mau salam buat Pak Sartono, Ibu Feni, Ibu Fatmawati, Ibu Nunu, Pak Dodi, Pak Mus, Ibu Sandra, Ibu Desi Ratu. Terima kasih, selamat siang Bung Stanley, torang deng torang. Ya, selamat siang torang Ibu Esti yang ada di Argentina. Salam buat semua yang ada di Argentina ya. Ibu Esti biasanya minta Sangir dan Talaut, ini seminta Carlota yang versi laki-laki. Cari dulu ya ini Carlotion ini kalau ada. Carlota. Oke. Ya. Tenang Ibu Esti. Ada di pelagu Nanti mau putar. Iya. Kemudian ada siapa lagi? Ini dari Jeffrey di Ermadidi. Selamat siang Bung Stanley, selamat siang dengan Jeffrey di Ermadidi. Saya pilih Maroko. Penampilan mereka di Piala Dunia sebelumnya sangat menginspirasi. Request lagu Manado DP judul apa ini? So cukup kita pe sabar. Kirim salam buat seluruh pendengar setia Radio Pro 4 Manado di mana saja berada. Salam kenal dari Jeffrey di Ermadidi. Buat Bung Stanley, terima kasih, selamat siang torang deng torang. Oke, baik. Torang dengar juga sahabat budaya itu lagu yang mau turun berikut ini. Iya, jangan kemana-mana, tetap di Pro 4 Manado, suara budaya Kawanoa.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini

0: Hey Schulte, aduh, apa ini kita kurang dah lihat dari tadi? Angko ada putar ke sana, putar ke sini itu channel. Apa sukaru angko dah cari?
1: Ucup sih aku Dari tadi kok kita ada cari-cari ini. Apa rek tuh kita suka baku-baku kirim dang? Dorang bilang baku versuk.
0: Baku-baku kirim?
1: Iyo, mana rek itu eh?
0: Oh karu kok itu ya, kita tahu itu. Itu cuma di radio di Tikiala. Di program 4.
1: Oh, so pindah reen.
0: Memang karu di program apa ya? Itu aja pakai bahasa daerah. Tunggu kita cari akang Pak Angko. Angko dari tadi so bingung-bingung. Nah, ini karu ya. Dia ada di 88,6 FM Pro 4 RRI Manado.
1: Oh, daratan ini dang.
2: Iya, mau.
1: Waduh, memang ini tuh kita ada cari-cari. Nanti kita sombat telepon jo sekarang. Pun di mana rek DP nomor?
0: Di 0853-424-00928.
1: Oke, tunggu nih. Halo. Bukan mau pesan cookies ini ya? Mau pesan lagu.
3: Mari Jo, baku Iko di acara Torang Deng Torang setiap hari jam 12 sampai deng jam 2 siang hanya di Pro 4 RRI Manado.
4: Etole, materi karu torang di program 4, Suara Budaya Kawanuan.

ini sebuah kubalas doe kan ngana bukan CEO baru apa yang satu bilang apa kita bukan CEO mana yang betul eh bapak kubalas dorang dang toh iya ini gara-gara apa kok ini gara-gara setiap hari bapak Uni drama Cina. Kan di drama Cina itu ada DP film tentang pengusaha CEO yang berhasil ya, yang menjadi apa? Barol di situ. Jadi banyak terobsesi suka bau ini supaya boleh jadi CEO. Ternyata bukan CEO kata, cuma bajual deho. Yeh, kita bilang jangan hina itu coba jual ikan eh. Sodorang tuh banyak doi. Cuma di pasar, mau di pasar Bersehati, pasar Kerombasan, pasar apalagi yang di Pal 2, pasar Orde Baru, pasar Pinasungkulan, pasar Jengki. Yang banyak doi siapa yang coba jual ikan tuh? Nah, karena apa? Ikan sekarang mahal. Jadi dia mau jual ikan ke, dia pengusaha. Pokoknya dorang sendiri kesian tahu dorang pe keadaan diri ya. Jadi saudaya terima jo dorang pe hidup apa adanya ya. Jangan terlalu banyak berpaksa. Kalau dorang pe laki memang cuma tukang bangunan, kerja bangunan, jangan mau stel-stel dorang pe laki itu sama deng pengusaha, CEO, iko-iko rupa tu DP tamang DP laki pengusaha, kok ngana lemu baku iko begitu? Ni boleh ya, hidup apa adanya ya, jangan cuma iko-iko rame. DP laste di dalam tutup saji, nya ada DP isi, cuma apa dong kosong. Nah, jadi mesti hidup apa adanya ya. Sama itu lagu tadi itu kan cuman ya perumpamaan yang baku kasih ingat. Kita bukan CEO, DP laki bilang. Nah, begitu DP mini bilang ngana bukan CEO jadi jangan stel-stel. Jadi begitu. Yang request tadi nih lagu kalau enggak salah ada Wawu di kampung mana ini? Kampung Tubir. Nah, yang katanya request lagu ngana bukan CEO Tampias for Pai Tua. Dengar baik-baik tuh lagu. Buat Bung Stanley terima kasih, selamat siang torang den torang. Kong DP suami langsung balas. Dari siapa ini? Polo di Kampung Tubir. Iyo, memang kita bukan CEO jadi baku balas. Ini lagu buat kita pe istri tersayang. Ya. Dengar baik-baik kata tu lagu. Jadi baku kirim salam for DP istri, begitu dia sebaliknya for DP suami. Ini satu tampan ini dia. Oke, buat Bung Stanley terima kasih, selamat siang torang deng torang. Oke. Dan ada lagi kah yang mau bergabung, masih ada 10 menit lagi. Silakan saya tunggu di 0853 424009 28 ya. Silakan di 0853 424009 28 yang lagi mendengarkan Perempat lewat aplikasi RRI digital ya. Ya, selamat mendengarkan seluruh pendengar yang ada di luar daerah Sulawesi Utara. Apa kabar yang ada di apa? Di Sulawesi Selatan ada Mai Masamba ya. Kemudian ada Ica di mana kata Ica? Punya di Sulawesi Selatan juga ya. Ayu di mana? Maluku Utara ya. Kemudian Ibu siapa kata? Ika karena suka jarang-jarang masuk jadi kita sudah lupa. Ya, untuk Ciguria ya di Jakarta Selatan,
Iya, dan juga Mas Bandi, ya Mas Bandi di Jawa Timur. Ya, selamat siang Mas Bandi. Kapan balik lagi ke Manado ya, Mas Bandi? Mas Yantonya juga ya, apakah masih di Manado ini depannya dulu, Kang? Di Manado ya, Mas Bandi. Oke, baik. Dan ada lagi, selamat siang penyiar, selamat siang juga dari Ibu Marlina ini di Politeknik. Boleh mau request lagu? Boleh. Request lagu Isti Yulisti DP judul Hati Sota Fiaro. Ini lagu Jo mau kirim buat yang ada di konter Nona Sel Buha dan semua fans Pro 4 yang udah boba dengar. Selamat boba dengar Jo, torang ding torang. Buat penyiar, terima kasih ya. Untuk Ibu apa Nona ya, ya bilang ya kalau kita salah. Kalau Ibu, Ibu Marlina ya, kalau Nona, Nona Marlina. Ini mungkin karena dulu DP Mama suka coba uni Pak artis Leni Marlina. Iyo toh Marlina. Balas kemari Marlina. Ya, kaki Marlina bilang asal-asal do. Nah ada sangkut paut deng tuh artis P nama Leni Marlina. Mar biasa orang tua begitu. Kalau DP Mama hobi bau Yati Octavia, DP anak dikasih nama Yati. Karena Yati Octavia. Ah. Kalau DP anak suka coba dengar Pak Sofan Sopian, dikasih nama Sopan. Karena kalau nyanda Sepian, ah, begitu tau. Oke, jadi bagaimana Hati Sota Fiaro dari Isti Yulisti. Cari dulu nih, Taviaro. Isti Yulisti, oke. Ada lagunya ya, Ibu Marlina, Nona Marlina. Ya, jadi WA kemari kalau betul itu kita ada cumu. Ibu atau Nona ya. Ada nih. Mengirim tidak akan melihat. Oke, okay. Ada lagi silakan ya, masih saya ditunggu. Ah ini dia. Selamat siang ini dari Epo di mana ini? Dari Epo di Sulawesi Tengah. Iya. Epo di Sulawesi Tengah ya. Palu ini. Selamat siang Bro Stanley, selamat siang. Boleh mau bergabung? Boleh sekali. Mau request lagu? Boleh, boleh. Request lagu DP judul apa ini? Saki Popoji dari Dula dan dari Ani. Dula featuring Ani dengan Saki Popoji. Ini lagu Jo mau kirim buat yang lagi sementara Saki Popoji karena semua tanggal-tanggal tua. Iya katanya ingin dapat salam dari Epo di Palu, Sulawesi Tengah. Dan spesial buat orang-orang yang ada di Manado, tepatnya di Kuhun, salam kangen. Buat Bro Stanley terima kasih, selamat siang, torang deng torang. Oke. Baik, dan dengan demikian kita sudah hampir sampai di penghujung acara ini. Selamat siang Jo, kita mau salam buat yang ada di Bumi Beringin Kang, di lingkungan 5 Lorong Harmoni. Apa kabar Ibu Ani Tawaluyan yang mungkin sementara ada boba dengar. Selamat boba dengar Jo, akur-akur dengan keluarga di rumah, anak-anak dan cucu-cucu tersayang di rumah. Kemudian turun-turun ke bawah di Lembah Tumundo, selamat siang ada Torang P, Oma Foni, Tante Foni, iya. Selamat siang Tante Foni Kalumata, dah boba dengar Pro Ampa ini bersama anak-anak ya. Ada Steve, Glenn, Victor, Indah, Jessica ya. Semua cucu-cucu tersayang, anak-anak mantu. Ada siapa? Nona, kemudian ada Tian, ada punya semua-semua aja. Selamat boba dengar Pro 4. Kemudian Tampias Pom Alok deng Tante Nela ya di samping rumah, selamat boba dengar Jo.
Dan juga untuk Oma Nora, halo Oma Nora, apa kabar? Ada baik-baik kabar ini Oma Nora. Selamat berbuat dengan 24 dengan Opa Jeffrey di rumah. Buat Oping yang ada di mana Oping? Di Bolmong ya. Sama dengan siapa-siapa di sana. Sinta dan anak-anak semuanya ya. Israel, Eskiel, semua aja selamat berbuat dengar ya. Kemudian di Tompasok mana ini? Tompasok lama ada Bro Reki. Halo Bro Reki bersama Ibu Fani. Selamat siang, selamat Bapak dengar. Buat Tante Femi alias Tante Miming yang ada di yang ada di mana katu? Gairagi. Iya, selamat Bapak dengar Jokang. Paniki Kairagi lagi di Paniki bersama Om Yopi dan semua-semuanya katanya selamat siang Jo udah bapak dengar Pro Ampa ini kirim Akang Bung Stanley. Oh iya jadi so kirim Akang ini oke. Dan semua-semua aja seluruh fans Pro 4 yang tidak bisa disebut satu demi satu ya selamat bapak dengar Jo ya. Ibu Nunu di Palua, Ibu Sandra Somti, Ibu Jenny Mamarasi, Ibu Jenny Surentu, Ibu Atik Politeknik, Ibu Mama Kos, ya. Dan semua-semuanya, Jo. Nanti lain waktu, nanti mucu-mucu tuh nama-nama lain. Oke? Stanley, akhiri sampai di sini dulu untuk acara Torang Deng Torang, ya. Terima kasih yang sudah bergabung di acara ini. Dan yang belum sempat mungkin ada kesempatan lagi yang berikutnya di jam 16 di acara Ragam Irama Nusantara ya. Terima kasih, jangan kemana-mana, tetap stay tune di program 4 RRI.

0: Berita jam 13.
1: Abangpo Perumda Pasar Jaya menyelenggarakan bazar UMKM dan kuliner di kantor pusat Perumda Pasar Jaya Cikini Raya 90 Jakarta Pusat. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan Perumda Pasar Jaya dalam mendukung pengembangan usaha kecil, mikro, dan menengah sekaligus memperkuat ekosistem ekonomi kerakyatan di Jakarta. Kamis kemarin, Direktur Utama Perumda Pasar Jaya, Agus Himawan, menyampaikan penyelenggaraan bazar ini merupakan upaya perusahaan dalam memberikan ruang promosi dan pemasaran yang lebih luas bagi para pelaku usaha lokal. Beralih ke berita yang lain, InJourney Destination Management melalui program InJourney Community Care menyelenggarakan pelatihan fotografi bagi para juru foto di kawasan Taman Wisata Candi Borobudur, Candi Prambanan, dan Keraton Ratu Boko. General Manager Prambanan dan Ratu Boko IDM Leonardus Adityo Nugroho menyebut fotografi memiliki peran strategis dalam industri pariwisata modern karena tidak hanya berfungsi sebagai dokumentasi, tetapi juga menjadi medium yang mampu menghadirkan pengalaman dan cerita bagi wisatawan. Sampai di sini beritanya, jumpa lagi di kabar berita jam 14.

0: FM, suara budaya Nusantara.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Perempat FM Suara Budaya Nusantara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Abang Po, dan juga seluruh pendengar RRI Perempat FM dimanapun berada. Siang hari ini bersama Ayat Tiara Adinda, bakal temenin Abang Po dan juga pendengar Perempat FM di rangkaian Suara Budaya Nusantara edisi hari Jumat 19 Juni 2026. Kali ini spesial karena teman-teman seangkatan Ayah yang jadi tamunya. Biar dibilang muda. Kita di Jakarta nih bakalan ngobrol bareng dengan teman-teman dari RRI Tanjung Pinang. Ada Kak Julia Puspita, kita sapa dulu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Aduh, jalan-jalan beli pisang.
2: Iya.
1: Cakep gitu.
2: Oh, cakep.
1: Ih, Kak Julia, meni cantik pisang. Ya Allah. Apa kabar, Kak Julia?
2: Alhamdulillah sehat. Kok Tiara ya?
1: Kelihatan dong sehat ya.
2: Alhamdulillah.
1: Turunin ya. Bangkunya malu, gede banget.
2: Mau dong, bagi dong.
1: Oh, jangan. Kalau Ayah tuh orangnya agak pelit, agak egois. Kalau mau, sini, kita tukeran. Tapi Kak Julia kayaknya di Tanjung Pinang cerah ceria nih kayaknya nih.
2: Ini simpel, mendung-mendung manja.
1: Ah, mendung-mendung manja.
2: Dibilang hujan tidak, dibilang panas juga tidak.
1: Kalau manja sama yang di studio boleh nggak aku?
2: Oh, ini ada tiga nih, Pak. Tiga.
1: Iya, mana dia mau aja dia maye. Loh, pasrah. Hari ini ke Julia kita bakal bareng sama teman-teman seangkatan kita nggak sih ya kan?
2: Anak Gen Z.
1: Iya, yang kayak bener-bener jiwa muda banget gitu, fresh banget.
2: Betul sekali itu, Mbak, ya Allah.
1: Bener, boleh dong dikenalin nih tamunya, dua orang luar biasanya, ada siapa di sana ke Julia?
2: Tamu kita kebetulan nggak bisa datang ke studio, Mbak, jadi langsung,
1: Mbak. Oh gitu, ini kayak di studio dia tapi bentukannya ya?
2: Menyiapkan tempatnya se-studio mungkin, kok.
1: Mantap, keren luar biasa.
2: Oke. Okay. Jadi ada narasumbernya ada dua orang nih, Pak. Mm-hmm. Ya, ada ini manggilnya kakak, abang atau siapa ya?
1: Iya, kakak lah, kita masih muda.
2: Ada Abang Immanuel Maitri Ali Wisan JR, namanya panjang ya.
1: Iya.
2: Mendingan ada Kak Konita Isrina Daroja. Mereka ini adalah pemenang Duta Bahasa Provinsi Kepulauan Riau di tahun 2026 dan juga pemenang 1 Duta Bahasa Kepri 2026.
1: Wow, keren sekali. Mari kita sapa dulu. Halo Abang dan juga Kakak. Wah, tuh suaranya aja Gen Z banget. Sehat ya, Bang Immanuel. Ini manggilnya Bang Immanuel, Bang Maitra, Bang Lia, atau Bang Wisa, atau Bang Junior?
3: Noel.
1: Noel. Oke, karena kalau misalnya orang tuh nggak boleh di Noel.
2: Dalam Toel.
1: Ya. Salah lagu dangdut itu. Lalu ada Kak Konita, Kak Isrina, atau Kak Daroja manggilnya. Cantik banget loh namanya.
2: Konita.
1: Kak Konita. Oh, kok Nita?
2: Kok siapa?
1: Sehat ya Abang sama Kakak ya, dua-duanya ya. Anyway, selamat lo berdua terpilih menjadi Duta Bahasa Kepulauan Riau 2026. Keren banget. Kapan nih kepilihnya, kapan sih?
2: Kapan tuh? Baru kemarin.
1: Baru kemarin. Oh, berarti baru kemarin. Bukan.
2: Kemarin banget sih, Bang.
1: Sebulan yang lalu. Oh, satu bulan lalu jadi langsung selalu fresh from the oven. Yeah. Sudah mulai berkeliling-keliling ya kan untuk nunjukin kemampuannya sebagai seorang duta bahasa. Kalau gitu, Aye tidak mau mengambil jatahnya Kak Julia Puspita. Monggo silakan Kak Julia ngobrol bareng dengan para duta bahasa kita.
2: Baik, terima kasih untuk Sedap Roma dan juga pendengar di seluruh Indonesia. Kita kembali hadir di acara Suara Budaya Nusantara dan kali ini bersama dengan RRI Tanjung Pinang. Nah, tema kita di hari ini adalah cerita duta bahasa, menjaga bahasa lewat aksi nyata. Tentunya kita juga sudah ada ya melalui Zoom Meeting. Narasumber kita itu ada Bang Emmanuel Matriali Wisanjr dan Konita Isrina Daroja. Mereka adalah pemenang satu duta bahasa Provinsi Kepulauan Riau 2026 dan juga pemenang satu duta bahasa Kepri 2026 ya. Halo kakak abang, bagaimana kabarnya, sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Jadi sekarang lagi di luar kota nih?
3: Iya, lagi di Batam.
2: Oh, lagi di Batam. Oke. Nah, karena dua pasangan ini sudah terpilih ya menjadi Duta Bahasa 2026, kita mau ngucapin dulu selamat ya, dan juga semoga semakin amanah dalam menjalankan tugasnya. Nah, untuk awal-awal nih, mungkin boleh dulu nih, Bang Emmanuel dan Kepenita ceritakan gitu ya, perasaannya ketika dilantik itu gimana sih?
3: Tidak nyangka bahwa kami akan menang gitu, karena awalnya kami ada coba memang terus selama kayak gitu karena kita bisa berusaha memberikan standar yang lumayan tinggi, tapi kan ternyata seperti itu juga gitu ya.
2: Oke, berarti untuk seleksinya lumayan panjang berarti ya?
3: Iya, seleksi lancar. Lancarnya bisa dibilang sampai ada kurang tidur ya.
2: Berarti ini di antara kedua Bang Imel dan berarti sebelumnya belum mengenal kan?
4: Belum.
2: Jadi akhirnya disatukan di duta bahasa ini, akhirnya barulah membuat visi misinya apa nih gitu ya?
3: Iya kan. Kita udah setelah terpilih ya, mulailah tuh coba mendengarkan.
2: Oke, tapi menurut Bang Emmanuel dan Kak Penita nih, pada akhirnya terpilih gitu kan, kenapa? Apa pertimbangan dari Bang Juri akhirnya dipilih kalian berdua nih yang jadi pemenangnya?
3: Ini dari saya dulu ya. Dari saya sendiri memang kami juga tidak tahu apa yang dipilih oleh jurinya, tapi dari pendapat sendiri kami masing-masing sudah memberikan dan juga standar yang mungkin dilihat oleh juri bahwa kami memiliki potensi.
4: Kalau dari juri kita gimana? Kalau sama sih kurang lebih sama kayak di mungkin di malam pertemuan saya itu kita ada main di 10 besar ya, mulai sebelum tampil menjadi juara satu dan tiga. Nah ketika mulai 10 besar itu kita ada menyampaikan maksudnya kak itu menjawab pertanyaan dari juri dan mungkin penilaian kita melonjak besar di bagian itu.
2: Oke, berarti sebelum kalian terpilih menjadi pemenang itu apa paling mendebarkan nih? Merasakan gitu.
3: Oke, untuk kami berdua sih kak sama sebenarnya yang memang tantangan terbesarnya itu sangat seperti tidak, karena di situ satu-satunya momen kita itu harus berjuang ya.
4: Jadi pada saat itu kita seperti jadi dengan yang terakhir yang paling tinggi ya, jadi otomatis kita tertekan ya ketika persiapan itu dari situ pesawat kita ini. Jadi kalau pesawat kita itu proposal program kerja yang akan kita lakukan berkenaan lebih dari
2: dua bulan terakhir. Benar sih, kita ikut apapun pasti deg-degannya tuh luar biasa ya. Setelah pada akhirnya terpilih dinyatakan sebagai pemenangnya, jadi kedepannya nih ya, apa nih hal pertama yang bakalan kalian berdua lakukan?
3: Oke, kalau dari kemarin sih, kami mulai dari kesibukan dulu sih, pelatihan bawa-bawa siapa yang baru, untuk kita lanjut juga seperti berkunjung ke rumah berjalan-jalan, memperlihatkan kepada
2: mengangkat batik lah di Kepulauan Riau tuh gitu ya, yang benar-benar menjadi identitas dari Kepulauan Riau sendiri gitu. Oke. Tapi sebelum kalian berdua terpilih itu, ada tak macam kalian punya visi misi yang menjadi pendukung pada akhirnya kalian masuk ke Teguh?
3: Kalau dari saya, Kak, karena sebelumnya nih belum banyak, nah, sebelum ke bahasa, tapi setelah ke bahasa memang banyak sekali kesadaran diberikan. Contoh, banyak generasi muda saat ini jarang menggunakan bahasa Indonesia ya, atau juga bahasa daerahnya, dan lebih mengutamakan bahasa asing. Ya. Jadi kalau dari saya sendiri, saya ingin memberitahu pada bahwa rasa Indonesia itu adalah rasa Indonesia dan tidak boleh kita tinggalkan gitu. Nah, apalagi bahasa daerah sekarang, itu beberapa daerah ada yang sudah mulai ada yang lupa bahwa bahasanya tidak lagi, maka memang dampak globalisasi. Jadi dari saya sendiri, Kak, saya ingin menggunakan media di era digital ini untuk meningkatkan lagi sadar bahwa bahasa ini, bahasa Indonesia, bahasa daerah, bahasa daerah ini kalau kita beringgalkan.
2: Oke, okay. Kalau dari Kak Kena gimana tuh?
4: Kalau dari saya sih, Kak, sama tuh ya. Dan mengangkat dari perlindungan kualitas dari pengembangan mental yang berikutnya, terutama Gen Z ya. Gen Z ini menurut saya berbicara itu hal perubahan tentang ini. Dan mulai untuk perubahan secara bahasa seperti itu, bahasa hari-hari, membuat di sosial media kita. Jadi dengan mengikuti kita bahasa ini, saya berharap orang saya bisa mengajar dan menginspirasi teman-teman sekalian dan teman-teman saya di kuliah, kampus dan pengikut-pengikut saya di Instagram juga bahwa kita bisa pakai bahasa Indonesia dengan benar dan jangan banyak kita dengan sebenarnya yang nggak boleh sangat malu untuk ngomong dengan orang lain. Nah, jadi dengan teman-teman belajar ini sebenarnya teman-teman bisa mengenalkan orang
2: betul sekali. Berarti kalau di tanah Melayu itu ya bahasa Melayu itu tak boleh kita lupakan kan. Nah, harus berarti ketika kalian ikut mengikuti audisi itu selain bahasa Melayu ada bahasa asing tuh yang macam-macam tuh. Jadi persyaratan lagi.
3: Bahasa asing kalau dari saya yang bahasa Inggris.
2: Oh, tak ada bahasa Italia ya. Oke. Okay. Nah, kalau untuk khususnya terkait bahasa Melayu, nanti bidang apa nih yang mau kalian berdua fokus, Kak?
4: Kalau bahasa Melayu, karena Perintah sendiri sempat menjadi pewaran, menjadi anti di beberapa event. Nah, ini sempat menjadi pewaran, itu kan membuka dengan pewaran, Kak. Nah, dari situ, jadi, kalau dari sini mau memutuskan bahasa Melayu di kantor itu, kita menjadi pewaran.
2: Oke. Jadi pantunnya tuh pantunnya tuh mau diapain tuh? Mungkin ke ada bikin komunitas pantun atau semacam mana tuh?
4: Kalau pantun kita masukkan ke dalam yang itu aja di dalam teks keluarannya aja.
2: Oke, bicara tentang pantun, mungkin Bang Ina Minawal dengan Kak Ina ada mau pantun dulu. Apa sudah punya sebuah pantun?
3: Aduh, perkenalan ya, kayak udah
2: lumayan
3: lupa.
2: Tetap ya. Boleh gitu.
4: Oke, kalau dari kelima ya, mungkin boleh sambut Ewan kali ya. Agak-agak lupa sedikit ya, ini soalnya pantun yang dipakai pas kita lomba kemarin ya.
2: Ewa. Oke. Jadi lebih ke kepala Ewa. Nah, kalau Bang Ewa gimana nih? Pantunya gimana tuh?
3: Ah, kalau dari saya sendiri, Kak, memang saya lupa. Jadi, nah, itu lah mengapa kalau tadi kan kita sudah memberikan fokus untuk kemana ya, beritahu fokus kemana dan kemana itu dari saya sendiri. dengan buta bahasa ini saya mau pelajari lagi itulah mengapa saya ingin menggunakan ruang media sosial itu untuk saya belajar dan juga beberapa teman-teman lainnya untuk belajar tentang jadi ya saat ini saya belum tampil sekali ya.
2: Oh, jadi ini juga menjadi tantangan untuk Bang Manuel tuh supaya belajar pantun lah gitu ya. Oh iya, dari mana tuh?
3: Saya, wah ini pertanyaan saya, soalnya saya dari dulu pindah-pindah.
2: Nah, bicara tentang bahasa Melayu tadi itu, ya memang kita orang Melayu ini, apakah kakak dan abang ini berdua berarti dekat rumah nih tak pakai bahasa Melayu?
3: Bahasa Melayu saya masih bisa ngerti dan mendengarkan karena emang sekecil saya itu tepat mendengarkan bagaimana lebih pun cara ya.
4: Melayu.
3: Tapi karena teman-teman di luar bahasa juga pandai bahasa Melayu, juga jadi belajar dan ingin meningkatkan lagi bahasa Melayu. Ya, dengan cara ya itu enggak mereka ngobrol bahasa Melayu harus coba memahami apa yang mereka katakan dan ingin mempelajari bagaimana.
4: Kalau saya sendiri keluarga besar sekitar kedaerahan kita itu kebetulan orang Melayu asli, jadi ketika kita berkumpul sama di rumah itu pembicaranya bahasa Melayu walaupun di sebenarnya enggak terjadi tapi karena sering mendengar jadi lumayan orang bawa.
2: Jadi memang kena lingkungan ada bahasa Melayunya, jadi terbiasa adalah gitu ya, walaupun tak pandai adalah gitu ya. Tak pandai sangat lah, tapi sikit-sikit lah, sikit-sikit ya. Oke, baik. Nah, setelah akhirnya kalian berdua terpilih menjadi duta bahasa gitu ya, nah menurut kalian sendiri nih, sebagai yang baru terpilih menjadi duta bahasa, sebenarnya peran duta bahasa itu seperti apa nih di masyarakat?
3: Duta bahasa di mungkin beberapa orang akan mengatakan bahwa duta bahasa ini suatu gelar, suatu piala. Tapi bagi saya sendiri, saya sadar bahwa duta bahasa itu tidaklah sekedar gelar, tapi juga pengingat ataupun juga yang menggerakkan masyarakat di daerah juga untuk sadar akan bahasanya.
4: Kalau dari saya sendiri,
3: duta
4: bahasa ini bukan jangan tangan jadi kapal bahasa. Jadi kita
2: menarik untuk kita gunakan.
4: Info dari pemerintah

0: sekarang pasti orang-orang ingin lebih relevan, ya, tren, ikuti tren globalisasi ya Pak ya. Tapi ternyata di sini bahasa daerah itu bisa diimplementasikan ke yang lebih modern loh gitu. Jadi saya itu sebagai suatu hal yang menarik.
1: Sekarang juga banyak ya cara kita mempromosikan bahasa kita sendiri, macam ada beberapa influencer tuh yang kadang mereka tuh pakai bahasa Melayu gitu kan untuk mempromosikan sebuah makanan gitu ya. Itu kan juga satu hal yang bagus ya. Mungkin nanti dari kalian berdua juga bisa nih mungkin ada rencana untuk kalau jalan-jalan misalnya gitu ya, mungkin bisa menggunakan bahasa Melayu juga walaupun seperti itu ya. Oke. Nah, kedepannya nih ya, apa nih harapan kalian berdua setelah dipercaya menjadi duta bahasa? Kan ini kan walaupun udah ditetapkan jadi duta bahasa pasti jadi tantangan besar dong.
0: Kalau dari saya sendiri harapan saya yang pertama, kami kan karena sudah mulai transformasional, saya harap ini bisa menjadi inspirasi untuk sekitar masyarakat bahwa kita itu bisa satu hal seperti ini dan memang dijalankan gitu kan. Itu awalnya mungkin ada yang minder, mungkin ada yang tidak percaya diri, namun saat dilakukan ya ada suatu potensi. Selain itu saya sangat juga saya kami sebagai duta bahasa dapat lebih bergerak dan meningkatkan kesadaran lingkungan masyarakat dan generasi muda bahwa bahasa itu sangatlah penting. Nah, memang itulah cara kita berkomunikasi. Tapi tetap perlu diketahui juga bahwa bahasa daerah kita, bahasa ya ibu kita tidak boleh ditinggalkan karena hanya karena tren atau apapun juga ya ada suatu kata-kata lain bahasa lain yang terdengar keren. Jadi dengan bahasa ini saya ingin selalu generasi muda dan sadar gitu bahwa mereka itu punya bahasa itu, jadi punya bahasa itu. Mereka tidak boleh, tidak perlu ya berbahasa aktif terus biar terlihat keren. Tapi dengan bahasa Indonesia sendiri, keren bahasa daerah pun itu dah.
2: Dan selain ini kita akan lanjut ke panggung nasional ya.
1: Iya. Oke. Okay.
2: Ya, kami harap di panggung nasional ini kami bisa membawa harum nama Kepulauan Riau. 30-31
1: provinsi lainnya. Oke, itu kapan itu diadakan itu, Kak?
2: Itu September ya, yang terang
1: di Jakarta. Oke, jadi nanti di semua provinsi akhirnya nanti akan dipilih satu laki-laki, satu perempuan gitu ya?
0: Iya.
1: Oke, nah baik ini. Nah, kalian sebagai generasi, kalian menilai Gen Z ya, berarti Gen Z ya?
0: Iya.
1: Oke, nah kalian sebagai Gen Z nih, kan sekarang banyak nih ya bahasa-bahasa yang masuk ke Indonesia, kayak bahasa-bahasa Korea, Jepang, sebagai macamnya gitu ya. Nah, gimana cara kalian tuh untuk mendekati generasi muda tuh biar ini bahasa kita keren loh padahal gitu.
0: Kalau dari saya, seperti yang tadi saya katakan, melalui media sosial. Karena media sosial sekarang ini dijadikan suatu ruang untuk menggerak. Kalau bahasa kerennya menginfluence orang ya. Ya, menggerak orang yang ada di yang ada menggerakkan media sosial. Jadi dari situ kita bisa coba meningkatkan lagi dengan buat konten-konten seperti konten pertama kedua yaitu berkunjung ke Pulau Batik. Mungkin dengan itu sih banyak orang yang mulai tertarik tuh bahwa batik itu tidak sekedar dicetak saja tapi ada motif-motifnya, ada tulang-tulangnya dan tidak hanya sudah tekel-tekel saja itu memang harus ada penelitian. Jadi hal yang sama juga kami ingin menggunakan video

0: buat kita. Cuma balik lagi gimana cara kita tetap menyeimbangkan kedua bahasa itu. Jadi kita tetap mengutamakan bahasa Indonesia, tapi kita juga boleh dan malah bagus kok kita belajar bahasa-bahasa internasional, Jepang, Korea, Cina, apalagi kan berkembang lagi. Ya, industri pada saat ini.
1: Jadi tergantung emang bahasa, tidak ada yang dilupakan juga sih, ya, karena
2: Kak, aku mau ikutan nanya boleh enggak?
3: Oh, pokoknya udah sabar apa aja, Mbak.
2: Nah, Ayu tuh kayak ini, kayak dikucilkan dari pergaulan. Padahal kita kan juga Gen Z, yang milenial mah kita berdua, Kak. Mereka mah kagak, mereka Gen Z.
3: Masih Gen Z, Mbak.
2: Eh, gimana ini? Kita kan settingannya jadi kan jadi ketahuan gitu, atau mah umur kita berapa. Tapi ini penasaran gitu loh, penasaran karena tadi kan Noel sempat nyebut kalau misalnya pindah-pindah posisinya, jalan kesana kemari, udah kayak Ayu Ting-Ting nyari alamat ya, pindah-pindah kota mulu gitu, iya kan? Terus akhirnya bisa terpilih menjadi Duta Bahasa untuk wilayah Kepri 2026 bersama juga dengan Kak Konita, benar ya aku sebut namanya ya? Nah, ini akhirnya ada kesulitan apa nih yang dihadepin sama Noel sama Konita juga ketika seleksi, karena kan kalau Kak Konita oke deh bahasa Melayunya udah jadi karena emang asli Melayu gitu ya. Nah ini kalau Bang Noel gimana nih, apa kudu nonton film-film Malaysia dulu gitu atau mungkin latihan lidahnya semua A di E-in gitu misalnya, kalau Betawi kan di E-in gitu ya, kalau Melayu kan banyak yang di E-in gitu, atau gimana?
1: Dari saya memang jauh ini sih setelah sebulan berteman dengan mereka ya, kayak menjadi keluarga. Saya juga mulai tuh mengaplikasikannya di kehidupan sehari-hari. Tapi memang masih pakai ee di akhirnya ya, karena memang belum tahu kosakata Melayu. Tapi setidaknya dari saya tuh sendiri sudah mulai mengerti nih, oh kalau menjelaskan bahasa Melayu ini artinya apa yang harus diketahui, apa yang harus dikatakan. Jadi memang kalau baca, mendengarkan bisa. Tapi kalau berbicara, atasnya sedikit gitu.
2: Nah ini nanti Ayu takutnya nanti tiba-tiba Bang Noel nyampe ke Jakarta lupa di bahasa Indonesia, pakai bahasa Melayu kita gitu, nanti kalau ketemu ya.
1: Iya, makanya memang harus persiapkan sebelum ke Jakarta.
0: Jadi ini sampai sekarang itu, bahkan sampai sekarang masih belajar bahasa Melayu.
1: Iya.
2: Tapi belajarnya jalan sama Aye ya. Kalau Aye sebenarnya ek-nya hidup. Ya, mau kemana gitu. Iya kan? Kalau
3: Kemana tuh?
2: Kalau Melayu kan gitu. Aye kan sebenarnya aslinya orang Minang. Orang Minang kan ada suku Melayunya. Jadi tuh kadang suka ketuker gitu loh. Kalau ngomong tuh harusnya E-nya hidup jadinya E-nya mati gitu. Harusnya E-nya mati malah E-nya hidup. Jadi kalau ketemu keluarga nih ngumpul pakai bahasa Minang Batak jadi. E-nya nyala semua. Oke deh, kalau gitu nih mungkin ada Abang Pot atau pendengar. Kalau pendengar di Tanjung Pinang panggilannya siapa ya, Kak?
3: Saudara.
2: Kalau untuk nak saudara-saudara nak bergabung, boleh. Nak telepon nak ke mana?
3: Boleh dekat talian telepon kita 0771-444-9050.
2: Nah, 9050. Kalau di Jakarta, kok Jakarta?
3: Jakarta juga sih, kok.
2: Kalau di Jakarta di 0213504510, WhatsApp nggak bisa telepon dulu nih Abang Empok dan juga saudara. Kalau untuk di Jakarta karena WhatsAppnya belum bayar, nggak ada yang bercanda.
3: Tapi Pak, kalau Pak Tegina nggak berbunyi nih Pak.
2: Ah boleh, kita angkat dulu.
3: Kita angkat dulu sekejap ya.
2: Jadi.
3: Oke, kita coba lah ada siapa kat belakang sana yang bergabung dekat kawan kita ni ya. Assalamualaikum, halo. Kejap ya.
2: Kenapa?
3: Agaknya tersenyap tadi dia punya suara.
2: Oh.
3: Sampai ya. Alah, halo.
2: Halo. Halo Bandung. Oke, sambil menunggu, Ayah tuh punya pantun. Tapi kalau misalnya bahasa Melayunya agak salah, Kak Konita mohon diperbaiki ya. Ini kan Ayah cuma sekali doang tuh bisa bahasanya, cuma belakang doang kasih E nih. Pergi ke pasar membeli ketan, jangan lupa nak beli markise. Bahasa daerah warisan zaman, mari dijaga sepanjang masa. Bener gak tuh? Bener ya? Hey. Balas dong. Loh, minta balasan. Kalau di Betawi, itu kalau misalnya kita kasih, itu namanya kita ngejual. Kita ngasih pantun. Jadi ayo ngejual pantun nih sama Kak Onita gitu. Nah, ketika Kak Onita mau balas, itu namanya istilahnya adalah kita ngebeli. Ada enggak? Kalau di sana istilahnya ada enggak kayak gitu?
3: Ada, berbalas pantun namanya.
2: Berbalas pantun. Jadi kalau di sini namanya jual beli pantun gitu. Daripada jual beli iri dan murka, iri dan dengki ya. Mending kita jual beli pantun. Udah terhubung yang ngelepon? Gimana?
3: Ada ini po, dekat WA ada nih po, tapi ini aja, chat aja, boleh?
2: Boleh.
3: Oke, ini pertanyaannya untuk Kak Onita dan Bang Immanuel. Mm-hmm. Katanya, selamat, salam budaya semuanya, hormat para narasumber, suara budaya Nusantara, RRI Tanjung Pinang, mm-hmm. dan RRI Jakarta. Ini mohon maaf, ini mengganggu. Saya Haris dari kota Jogja.
2: Halo Mas Haris.
3: Mohon izin bertanya perihal tema obrolan kita pada hari ini, cerita duta bahasa lewat aksi nyata. Nah, macam mana sarannya menjaga bahasa halus lewat aksi nyata? Nah, demikian. Insya Allah semoga bahasa halus tersebut terpelihara. Semoga kita kakek nenek, orang tua, keluarga semua panjang umur dan rezeki berlimpah. Gitu pertanyaannya.
2: Monggo, silahkan.
0: Oke.
2: Marahnya tuh boleh dengan kalimat-kalimat positif gitu. Boleh marah, tapi bentarnya kalimatnya positif. Iya kan? Kayak, dasar kamu anak ganteng. Dasar kamu badannya singset gitu.
3: Iya kan? Dasar kamu lebih berani jadi wakil gubernur gitu.
2: Oh iya, aduh. Amin, amin. Gitu. Tapi kalau jadi wakilnya yang lain boleh nggak? Berat banget kok jadi wakil gubernur kayaknya ya.
3: Tahu kan.
2: Wakil ketua aja deh, wakil ketua. Ketua kelas. Tapi ini Aye sebagai alumni Duta Bahasa 1998 sebelum Masehi ya.
3: Belum lahir.
2: Enggak usah 98 aja dia belum lahir loh. Kak. Takut banget kalian 98 belum lahir.
3: Kayaknya masih dalam perjalanan, Pak.
2: Oh, masih dalam perjalanan. Kalau kita udah nyari uang. Tua banget ya. Enggak. Maksudnya sebagai duta bahasa itu kan sebenarnya berat loh. Berat dalam artian gini. Gak cuman sekedar harus memperkenalkan bahasa daerah kita masing-masing, mempertahankan bahasa Indonesia. Boleh dicampur dengan bahasa asing tapi gak berlebihan, itu berat gitu. Apalagi kalau zaman sekarang semua gadget, semua aplikasi, semua hal itu udah terintegrasi dengan bahasa asing. Iya kan? Anak kecilnya kalau ketemu anjang gak saya tante, kayak gitu kalau ngomong.
3: Ya ani gitu.
2: Iya kan? Kiyawa gitu-gitu. Tapi apa nih yang menjadi penyemangat kalian nih sebagai generasi muda? Ayo kita gunain bahasa Indonesia, gunain bahasa daerah. Apa sih yang bikin kalian tuh sangat terus menggencarkan penggunaan bahasa daerah ataupun juga bahasa Indonesia?
1: Kalau saya yang kayak yang awalnya memang saya merasa bahasa asing, terus beberapa pengaturan elektronik itu asing. Tapi lama-kelamaan saya merasa bahwa kita itu dijajah ya, tidak secara langsung ya. Wah, bahasa asing itu sudah masuk ke kehidupan sehari-hari. Seperti yang tadi saya katakan, bahasa Indonesia dan bahasa daerah yang kita miliki sekarang pun itu sudah jadi identitas kita. Dan malah di, bisa dikatakan ditutup kehidupan dan dipindahkan. Meskipun tidak semuanya. Jadi dari saya sendiri mengapa bahwa ingatlah akan identitas kita. Kita lahir di sini, kita sendiri di sini, kita berkomunikasi dengan teman dan keluarga itu dengan bahasa saya itu Indonesia dan bahasa daerah masing-masing. Jadi memang tidak berartinya dilarang untuk menggunakan bahasa asing, tapi jika bisa kita menggunakan bahasa Indonesia ya, dan juga dapat melestarikan bahasa daerah. Karena jujur saja sih kak, sejauh ini ya, selama saya berkunjung ke beberapa tempat seperti yang ke Batam, ada yang daerahnya sudah mulai tidak digunakan lagi di keluarga ya, tentur. Nah, dengan itu saya ingin mengingatkan kepada teman-teman lagi bahwa tidak merupakan identitas tersebut, karena memang sudah suatu hal yang turun-temurun, sudah menjadi suatu warisan dan menjadi suatu
0: kita melihat contoh juga, contoh kecil dari kluster Indonesia. Nah, kluster Indonesia sudah mulai mendunia ya. Banyak negara-negara lain selain Indonesia dan Malaysia yang melakukan itu. Dan itu bisa melihat bahwa bahasa Melayu itu berpotensi untuk dikenal di mancanegara. Jadi, pada dari kita mempunyai semangat untuk mengenalkan bahasa Melayu ini. Mulai dari lingkungan kita, mungkin jadi nasional kita bisa mengenalkan bahasa Melayu ke teman-teman provinsi lainnya. Dan sampai kalau bisa ya sampai di internasional,
2: tuh tadi. Berarti nanti bisa dibuat seriesnya tau nggak yang baru apa kak Julia?
3: Apa tuh?
2: Namanya Noel Konita.
3: Oh.
2: Ya kan? Buktinya nih itu mereka chemistry dapat banget ya. Katanya ketemunya tuh pas lagi juara doang kan. Selama ini kan nggak partneran ya kan. Terus sekarang tuh udah bisa saling mengisi gitu jawabannya, saling mengisi, saling melengkapi gitu. Ibarat dia yin, aku yang gitu. Tapi ya keren sih maksud aku ini dia. Itu yang kelebihan dari anak-anak muda zaman sekarang, udah bisa gampang dapat chemistry, nggak kayak kita yang introvert banget ini gitu kan. Bisa ketemu chemistry sama orang baru, cepet mingle, cepet pengertian juga. Jadi akhirnya bisa ngejalanin program yang luar biasa. Kita tunggu di Jakarta, main karir di Jakarta ya, Konita Emmanuel ya.
3: Cara tuh.
2: Kalau datang sini nanti, ya udah datang aja.
3: Oh, nggak ada penyebutan lain, Pak.
2: Oh, ada, ntar kita tari ini, tari gelombang.
3: Tari ya. Gelombang.
2: Tari gelombang cinta. Ini di Jakarta dia gabung, boleh diangkat dulu ya, Kak Julia ya. Halo, selamat siang, suara budaya Nusantara.
4: Halo, selamat siang budaya, salam budaya Nusantara.
2: Yes, dengan siapa sih Mas Dosen?
4: Mbak Cele Adinda.
2: Oh iya betul. Dengan siapa nih Pak?
4: Dengan Leman, Pak.
2: Dengan siapa?
4: Leman Lampung.
2: Oh, Bang Leman.
4: Iya, Pak.
2: Bang Leman di Bandar Lampung, apa kabar Bang Leman?
4: Saya di Tanggamus, bukan di Bandar Lampung.
2: Oh iya, Tanggamus.
4: Agung Lampung, Pak.
2: Oh, iya.
4: Ini dengan kakak siapa ya, Tanjung Pinang?
3: Yang saya Julia.
4: Oh, selamat siang Mbak Kakak Julia.
2: Dan juga ya, ada narasumber kita dengan nih, Noel sama Konita. Monggo, silakan Bang Leman.
4: Saya mau nanya dengan narasumber yang pasti muda-muda kayaknya nih wajahnya nih, saya lihat di post di wajah di apa ingatnya nih.
2: Iya.
4: Ini apakah di Tanjung Pinang itu ada bahasa Gaul, bahasa Betawi dan bahasa Menian? Ya, bahasa Menian. Tadi kan dalam perjalanan itu kan banyak OTW, galau dan sebagainya gitu.
2: Oh, penggunaan itu bahasa saja. Slang apakah gitu ya?
4: Tanjung Pinang itu apa bahasa resminya gitu?
2: Okay,
4: gitu saja. Selamat siang, wassalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tumben nih Bang Leman lagi nggak semangat nih kayaknya nih, kayak lagi.
5: Minum apa?
2: Kayaknya kurang kurang ngopi dia 2 liter. Pertanyaan pertama, ada nggak tuh bahasa gaholnya bahasa Melayu tuh kayak gimana campuran dengan bahasa lainnya? Terus yang kedua, bahasa aslinya di Tanjung Pinang itu apa?
1: Boleh
2: peminta beritahu kan? Sama kasih contohnya ya, bahasa gaulnya kayak gimana?
0: Oh, bahasa gaul yang dari Tanjung Pinang, kita dari Batam ya, jadi kita belum tahu ya, sebelumnya mohon maaf. Kalau bahasa gaul yang lain,
5: mungkin ya. Tapi bahasa orang tua zaman dulu.
2: Kayak gimana tuh?
5: Itulah satu lupa.
2: Maksudnya kalau di bahasa Minang tuh ada, jadi bahasa Minang tapi pakai pilihan katanya Indonesia. Misalnya Niokama, kalau gitu ya, mau ke Niokama. Terus kalau di gaul jadi mau kemana kamu gitu. Jadi logat dan nadanya pakai bahasa Minang tapi pilihan katanya pakai bahasa Indonesia. Kalau di sana ada enggak sih?
5: Paling kayak misalnya apa ya, ih budak tuh bedelau sangat lah, nah gitu. Nah, biasanya kayak kinclong bersinar gitu mpok, ih muka macam tuh.
2: Jadi ada kata-kata slangnya yang dimasukin dalam rangkaian bahasa Melayunya gitu.
5: Bedelau sangat lah dia tuh, nah gitu.
2: Gitu. Kalau misalnya wajahnya sangat cantik sekali, bahasa gaul gimana kalau di sana?
5: Oh, bahasa gaulnya mas mana ya?
2: Dikerjain dia. Ayo malah ngerjain kayak Julia lagi. Tapi kalau bahasa asli Kepri sendiri itu Kepri itu sendiri bahasa daerahnya aslinya apa sih namanya? Melayu.
5: Melayu tetap Melayu, Pak.
2: Melayu ya.
5: Cuma Melayunya lagi tuh di bagi daerah di kabupaten tuh beda-beda gitu, Pak, Melayunya.
2: Betul, betul, betul. Kalau di Konita bedanya apa dengan national language dengan bahasa Melayu umum dengan bahasa Melayu yang Konita pakai?
0: Kalau Konita selain tadi itu kan jarang ya, kalau di keluarga besar yang jauh itu pakai Melayu
2: yang karena memang setiap daerah tuh beda-beda gitu ya, Kak Julia ya.
5: Tuh kalau dekat sini kan macam iya tuh kan iya, nah tuh kalau daerah lain tuh ada kayak ao gitu. Ao.
2: Ih seru.
5: Ao tuh iya gitu.
2: Iya gitu. Seru. Ya sebenarnya kurang lebih mah sama gitu ya. Kayak di beberapa daerah Indonesia juga kayak gitu, enggak usah jauh-jauh deh sampai ke Sumatera. Di Jawa sendiri aja, Jawa Tengah aja tuh beda-beda. Iya kan, tiap bagian itu ada pilihan kata yang beda-beda. Bahkan juga ada yang ngapa kan, Tegal tuh, padahal sama-sama Jawa Tengah gitu istilahnya. Tapi ya luar biasa sih, jarang-jarang ada anak muda yang mau mempertahankan bahasa daerah sehingga bisa menularkan dalam tanda kutip positifnya kepada teman-temannya gitu ya Kak Julia.
5: Betul sekali.
2: Okay, ini udah mau jam 2 siang waktu Indonesia Barat. Kira-kira apa sih yang ingin disampaikan lagi nih sama Noel sama Konita kepada generasi muda gitu, sama teman-temannya juga, sama kembaran-kembaran kita ya Kak Jul ya, yang masih muda-muda kayak begini. Pesan apa yang pengen disampaikan sama kalian berdua ke teman-teman yang lain?
1: Pas banget sih Kak, karena kami juga ada slogan ya.
2: Boleh.
5: Apa tuh slogannya?
1: Yang paling penting kita memang menggunakan bahasa Indonesia,
0: menggunakan bahasa daerah,
1: dan menguasai bahasa asing. Santun, bertutur, gemar, berkarya, bijak, berbahasa. Salam literasi.
2: Keren.
5: Wah, keren. Tapi mau ini juga Mpok, mau ikut tapi panjang betul ya, Mpok?
2: Iya. Udah, ayo kita coba sekali lagi, tapi kita bagian salam literasinya aja yuk.
5: Oh, oke, boleh-boleh.
2: Ya, salam literasi gitu ya. Pakai tangan kanan kan ya?
5: Kanan-kanan.
2: Kanan, oke. Oke. Oke, take two. One, two, three.
6: Santun bertutur, gemar berkarya, bijak berbahasa. Salam literasi.
2: Belum, ayo belum nyebutin. Oh. Patokannya berbahasa, bijak berbahasa, salam literasi gitu ya.
5: Ya, oke.
2: Okay. Oke, okay, yuk. Wah, sekali lagi. Cie, dua, tiga.
6: Santun bertutur, gemar berkarya, bijak berbahasa.
2: Salam literasi. Keren, luar biasa. Makasih banyak ya buat Noel sama Konita. Sukses terus ya, Kak Julia, buat mereka berdua ya, Kak.
5: Amin, harus
2: bener. Tapi ini aku serius loh, kalau misalnya Noel sama Konita ke Jakarta, harus main ke RRI Jakarta ya?
5: Harus.
2: Harus kita main dampu di sini, main engklek.
5: Engklek, main lama banget, Po.
2: Ya wes kalau gitu, Kak Julia juga makasih banyak ya, Kak Julia ya.
5: Halo, Pak.
2: Salam buat teman-teman di Tanjung Pinang, salam buat Aisyah ya, bilang sama Aisyah suruh pulang ke Jakarta.
5: Ya, Aisyah kutung berdelau kan?
2: Iya, makanya. Kita ketemu lagi di Suara Budaya Nusantara edisi berikutnya. Selamat siang Kak Julia, selamat siang Nua dan juga Konita. Dan buat abang-abang, terima kasih banyak sudah bergabung di siang hari ini. Kita ketemu lagi di edisi berikutnya. Tiara pamit dari rangkaian Suara Budaya Nusantara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya.
7: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

Provinsi Riau adalah provinsi yang memiliki banyak keunikan. Salah satu keunikan tersebut terdapat pada pakaian adat Riau yang ternyata berbeda-beda untuk berbagai suasana. Khusus untuk pakaian resmi, kaum lelaki menggunakan baju kurung cekak musang yang digunakan lengkap bersama kopiah dan kain sarung tenun. Baju kurung cekak musang dibuat dari kain berkualitas tinggi seperti satin dan sutra. Untuk perempuan, mengenakan kebaya laboh yang terbuat dari kain tenun khas Siak, Indragiri, Trengganu, dan lain-lain. Untuk perempuan yang masih gadis, kebaya dibuat panjang hingga 3 jari di atas lutut. Sementara untuk perempuan setengah baya, dibuat 3 jari di bawah lutut.

0: Pagi itu, Jack Onsu, warga desa Rano Lambot, kecamatan Kawangkoan Barat, Kabupaten Minahasa, dijumpai sedang memasak cap tikus, minuman tradisional khas Minahasa. Minuman cap tikus yang beralkohol cukup tinggi, pembuatannya dilakukan melalui penyulingan. Untuk mendapatkan kadar alkohol yang diinginkan, harus mengatur sistem perapian, termasuk kadar asam dari air nira yang menjadi bahan baku utama cap tikus.
1: Kalau supaya cap tikus itu kadar alkoholnya tinggi, saguernya harus yang keras, yang sudah cuka model tadi yang katakan oleh Bapak, yang sudah keras agar supaya cap tikusnya kadar alkoholnya tinggi.
0: Jack Onsu yang kini berusia 55 tahun mengakui dirinya menjadi petani cap tikus sejak masih bujangan. Dari hasil mengolah cap tikus ini, dirinya mampu menghidupi keluarganya dan menyekolahkan anak-anaknya hingga ke perguruan tinggi.
1: Yang satu sudah kerja di swasta. Yang satu lagi sudah lulus sarjana. Yang satu sementara mendaftar kuliah.
2: Semuanya itu dari hasil
1: cap tikus. Hasil cap tikus. Harga per gelon ada Rp350.000 per gelon. Pernah tahun 2017 melonjak, pernah riki 1 juta per gelon.
0: Kepala Desa Rano Lambot, Feki Ruru Sarjana Hukum menuturkan, tanaman aren yang menghasilkan air nira banyak dijumpai di perkebunan di desanya, sehingga 60% warganya menggantungkan hidup dari cap tikus dan semua berhasil.
3: Oh, lalu itu di Desa Lambot, terusnya itu di kampung ini ada kurang lebih 10 keluarga penampung cap tikus yang punya surat izin, 10 keluarga. Jadi legal tu penampung cap tikus karena surat izin. DPKK tu petani cap tikus punya 60% no, 60% dari 345 kakak, 60% tu petani cap tikus. Dan juga saya juga walaupun memang kuliah pada waktu itu memang jadi petani yang petani cap tikus dulu. Yang petani cap tikus walaupun kuliah jaba olah aja cap tikus tong jadi sarjana.
0: Meski Desa Rano Lambot menjadi penghasil minuman beralkohol cap tikus, namun anak muda di sini tidak ada yang membuat kriminalitas karena pengaruh cap tikus.
3: Memang seringkali tuh anak-anak muda karena mudah mau dapat tuh minuman keras berupa cap tikus, sehingga belajar. Cuma itu keamanan memang terjamin, kalau keamanan di sini terjamin mungkin semua, apalagi kata di Desa Lambot cuaca yang dingin. Ini cuma bawa pancing mau kasih panas tubuh atau badan, ini bawa pancing tuh anak-anak muda. Cuma kami pemerintah desa selalu memberikan himbauan, arahan supaya tidak apa-apa minum cap tikus, karena itu hasil kearifan lokal. Cuma itu tindak pidana, terang harus perhatikan dan usahakan yang tidak boleh ada tindak pidana di Desa Lambot. Memang selama ini memang yang tidak pernah, tidak ada apa kasus-kasus yang menonjol di Desa Lambot.
0: Cap tikus, minuman beralkohol dari tanah Toar Lumimut Minahasa, di satu sisi terbukti menjadi sumber perekonomian masyarakat Rano Lambot dan beberapa desa di Minahasa. Namun jika disalahgunakan, bisa berdampak buruk, terutama bagi yang meminumnya secara berlebihan. Pihak Polres Minahasa memaparkan tindak kriminalitas di wilayah hukumnya 90% dipicu karena pelaku telah mengkonsumsi minuman keras.
4: Saya Kasat Reskrim Polres Minahasa, AKP Sukmowayo Di Santoso, SH, SIK, dapat saya jelaskan bahwa selama Januari sampai dengan 9 April 2021 dari Satreskrim Polres Minahasa menerima kurang lebih 76 kasus aniaya yang sedang ditangani oleh Satreskrim, di mana dari 76 kasus tersebut 90%-nya diawali dengan minuman keras atau minuman yang beralkohol. Dari 90% tersebut, sebagian besar sudah kita proses, dan sudah ke tahap penyidikan.
0: Kasat Reserse Narkoba Polresta Manado, AKP Temi Tony mengakui, minuman keras yang termasuk cap tikus menjadi penyebab utama kejahatan jalanan di Manado.
5: Ya, memang di khususnya di kota Manado itu kejahatan street crime, yaitu yang berupa kekerasan, KDRT, perkelahian antar kelompok itu cukup lumayan banyak sebenarnya. Ya, dan setelah kita melakukan penyelidikan, analisa kita memang kebanyakan dipicu oleh minuman keras, gitu kan. Karena kenapa? Ketika seseorang tersebut dalam keadaan mabuk, otomatis dia punya kesadaran kan tidak seperti orang normal pada umumnya. Dan itu udah cukup meresahkan juga satu sisi itu. Dan itu memang datanya kalau yang pidana lebih banyak ditangani oleh reskrim.
0: Minuman beralkohol cap tikus lebih digandrungi oleh masyarakat karena harga yang tergolong murah dibanding minuman keras alkohol yang berlabel.
5: Sejauh ini sih kebanyakan karena cap tikus ini cukup murah, mungkin harga Rp10.000, Rp20.000 udah bisa dibeli tuh. Nah itu kebanyakan dikonsumsi oleh warga atau masyarakat yang ada di sini. Karena kan dengan harga yang murah dia bisa dapat mabuk gitu kan. Nah apalagi badannya masih rancu dan juga yang memproduksinya kan rata-rata dari ini semua. Minuman asal atau mohon gitu kan. Kalau di kota ya nggak mungkin dia mau ambil arennya. Siapa nanam pohon di aren di sini kan tidak ada tuh. Nah jadi akhirnya beredarlah di sini. Dengan peredaran yang tidak bisa terkendali ya, menurut saya itu karena peredarannya masih rancu ini.
0: Minuman beralkohol cap tikus oleh sebagian masyarakat di Minahasa menjadi sumber utama perekonomian karena terbukti bisa menghidupi keluarganya, bahkan menyekolahkan anak-anak mereka hingga di perguruan tinggi. Namun demikian, bagi yang mengkonsumsinya secara berlebihan bisa berujung di jeruji besi karena melakukan tindak kriminalitas. Masyarakat Ranu Lambot mengatakan cap tikus mengantar sampai sarjana, tetapi bisa memasukkan orang ke penjara.
6: Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawanmuang.

Pikirmu aku kecewa setelah kau tinggalkan aku. Lihat dulu aku, banyak gadis yang mendekati aku. Sahabat budaya, itulah sepenggal arti dari lagu Ungkuanu dengan irama dan siulan yang sangat unik, atau disebut Trimol. Lagu ini mungkin akan mengingatkan kita dengan kampung halaman tercinta.

0: Ya, Magaruyen. Itulah budaya musik Minahasa yang mungkin hampir dilupakan oleh generasi muda. Musik dengan syair yang mengungkapkan tentang rasa syukur, cinta, bahkan kesedihan seseorang, mengalir lewat sebuah lagu seperti diungkapkan oleh pemerhati budaya dan seni Sulawesi Utara, Doni Rawung.
1: Dari Magaruyen itu sendiri dan bagaimana cara memainkan musik, dan bagaimana keunikannya dari musik ini. Pertama adalah Magaruyen artinya itu dari bahasa ya, bahasa daerah. Magaruyen, kata dasarnya arui yang berarti mengalir ya. Nah, disebut Magaruyen. Tetapi kali ini kami akan menampilkan hanya dengan menggunakan alat musik gitar dan keroncong. Yang unik di sini ada siulan dobol ya, trimol.
2: Male ole osan matuai mata.
0: Sahabat budaya, menurutnya musik ini dulu diiringi dengan berbagai alat musik khas Minahasa. Namun setelah munculnya alat musik gitar yang dibawa bangsa Portugis, maka Aruyen kini lebih dominan diiringi dengan petikan alat musik gitar.
1: Dan kalau Magaruyen ini sebetulnya tidak hanya menggunakan gitar. Pada zaman dulu sebelum ada gitar itu ada alat-alat misalnya tabor atau bia atau kulintang juga masuk ya. Kulintang itu kan alat dari kayu atau macam-macam musik tradisional pada zaman lampau itu. Dan sekarang begitu ada alat musik gitar kita dari zaman mungkin Portugis ya sudah mulai menggunakan gitar. Dan itulah tercipta Magaruyen itu. Jangan menggunakan alat musik gitar.

0: Meskipun sudah hampir hilang karena pergeseran nilai budaya oleh generasi muda, namun semangat pemerhati budaya dan seni seperti Doni Rawung masih terus berusaha mempertahankan budaya musik Makaruyen melalui Sanggar Seni Budaya dengan harapan akan menjadi tempat untuk membina para generasi muda melestarikan kearifan lokal termasuk musik Makaruyen.
1: Halo, untuk usaha kami selalu memperkenalkan ya kepada teman-teman budaya generasi muda untuk belajar cara memainkan gitar Makaruyen itu, cara bernyanyi ya, karena lagu-lagunya itu lagu daerah, lagu berbahasa, karena bahasa kan sudah hampir punah juga buat bahasa Tonsea, bahasa Tombulu, suku itu masing-masing punya lagu, ya, lagu-lagu Makaruyen seperti itu, dan berbeda-beda gaya bermain gitarnya. Kami selalu gitu, selalu karena kami mencintai budaya, kami memperkenalkan dan apalagi kalau ada festival seperti FPSL atau di Tung Sana, mereka suka mengundang kami. Dan itu sekalian ya, kami mengupayakan untuk melestarikan itu. Dan kami akan siap untuk mengajari bagi teman-teman generasi muda untuk yang mau, yang tertarik dengan gaya musik ini, daerah yang terjadi.

0: yang ada.
1: Kami sangat mengharapkan juga kepada pemerintah untuk boleh lebih memberikan ruang untuk musik Makaruyan ini. Nantinya para generasi muda nantinya selupakan musik-musik daerah ini, khususnya musik Makaruyan. Sudah ada nilai pergeseran. Dan juga kalau boleh masuk di kurikulum atau ada muatan-muatan lokal di sekolah-sekolah, khususnya di sekolah dasar, sekolah menengah, pertama menengah atas. Karena siapa lagi akan memperhatikan tentang musik-musik daerah ini.

0: etole materi karo orang di program 4 Suara Budaya Kawan Muan.
1: Oleh-oleh khas bisa menjadi bukti bahwa kita sungguh-sungguh mengunjungi suatu daerah. Ketika berkunjung ke Minahasa Tenggara, salak menjadi oleh-oleh favorit yang sering dibawa oleh para pelancong. Bahkan, salak sudah menjadi ikon dari Kabupaten Minahasa Tenggara.

0: Salak Pangung adalah salak yang terkenal dengan rasa manis dan sudah diekspor ke daerah lain, bahkan ke luar negeri. Kami pun berkunjung ke Desa Pangung di Kecamatan Ratahan Timur, Kabupaten Minahasa Tenggara. Butuh waktu sekitar 2 jam lebih untuk mencapai Desa Pangung dari Kota Manado. Ketika memasuki Kecamatan Ratahan Timur, di sisi jalan terlihat pepohonan salak tumbuh subur. Kami pun berinisiatif masuk ke jalan yang menuju ke kebun salak yang ada di desa tersebut. Di perjalanan, kami bertemu dengan seorang petani salak yang membawa 3 karung buah salak yang baru dipetik dengan sepeda motor. John Sengkei, ucap petani tersebut ketika kami menanyakan namanya. Om John baru saja memetik buah di kebun salak miliknya. Meskipun terlihat lelah, pria parubaya ini tetap menyempatkan diri untuk bercerita dan selalu tersenyum ramah kepada kami. Dalam perbincangan kami, Om John mengatakan sudah menjadi petani sejak muda hingga sekarang. Salak Pangung miliknya sudah dikirim ke beberapa daerah di luar Sulawesi Utara.
1: Ya, ada berapa besar nih bawa ke dan tanam makan salak?
2: Ada berkisar 2,5 hektar tuh.
1: 2,5 hektar, Pak, kalau misalnya ini salak ini ada di pemusim atau memang...
2: Ada.
1: Kalau sekarang kebetulan?
2: Kebetulan musim. Kalau satu tahun cuma 2 kali.
1: 1 tahun 2 kali panen?
2: Bulan Februari dengan Juli.
1: Oh, oke, 1 kali panen boleh berapa banyak itu?
2: Kira-kira ini tuh ada berkisar hampir 1 ton tuh.
1: Kalau itu dia jual di mana saja itu, Pak?
2: Kirim ke apa? Ternate, Jailolo, dengan di apa? Tondano, Manado, toko-toko.
1: So, berapa lama jadi petani, Pak?
2: Dari tahu kerja lah.
1: Kerja so lama kan. Nah, ini Pak DPB dan ini salak Pangung ini kan tuh terkenal tuh dengan salak-salak lain itu.
2: Iya.
1: DPB beda apa, Pak?
2: DPB keunggulan enggak kasih kawin. Enggak kasih kawin.
1: Jadi dia langsung keluar hujan gitu.
0: Menurut Om John, menjadi petani salak memang jarang terjadi gagal panen. Namun hama menjadi masalah utama. Hewan pengerat seperti tikus sering memakan buah salak yang siap dipanen. Tidak hanya itu, yaki juga sering merusak tanaman salak.
2: Kalau gagal panen kecuali musibah gunung berapi, kalau abu gunung turun, hancur salaknya, rusak. Tapi hama, tikus lah, cuma tikus. Apa? Yaki juga. Kalau dekat hutan ini tuh jadi yaki jaga turun. Ya, ada susah, ada senang. Ya. Di waktu kalau salak murah, kadang-kadang hampir tidak ada lebihnya, no. Karena so terlalu banyak, tuh, jadi. Kalau juga dalam pengiriman juga, kalau tidak ada kapal, itu kesulitan. Gitu. Jadi kalau Manado tidak kapal, mesti lari ke Bitung.
0: Memasuki kompleks perkebunan di Desa Pangung, tanaman salak semakin mendominasi di kiri dan kanan jalan. Sesekali terlihat buah salak yang baru dipetik, hanya diletakkan di pinggiran jalan. Tak sengaja, kami bertemu dengan seorang petani muda bernama Olan yang sementara memanen salak. Olan mengatakan untuk kebun milik keluarganya yang tidak terlalu besar, hanya dipanen sendiri, tanpa harus menyewa bantuan dari orang lain.
3: Sekarang lagi panen salak.
1: Ini kalau cara panennya bagaimana?
3: Ya, tentunya orang mesti kadang orang pakai pengaman kayak sarung tangan, juga orang bawa alat biasa disebut peda kalau di
1: peda
3: atau kalau bahasa Indonesianya
1: parang.
3: Parang, oh, ya, okay. Parang.
1: Mar, biasa kalau ini panen sendiri atau dia pakai orang lain lagi untuk membantu panen?
3: Kalau untuk kebun yang tidak terlalu besar, orang bisa panen sendiri. Bisa juga orang bisa sewa orang untuk bantu panen.
0: Produksi buah salak Pangung yang banyak membuat masyarakat mengolah menjadi berbagai jenis olahan untuk meningkatkan nilai seperti dodol salak dan kobisa atau kopi biji salak. Salah satu industri rumahan, Ude Mandiri, mengubah salak menjadi dodol salak. Ana, pemilik usaha rumahan itu, menceritakan cara untuk mengolah salak menjadi dodol salak.
4: Jadi untuk produk dodol salak ini yang pertama kita siapkan dulu buahnya yang utama ya. Pertama
5: buahnya
4: yang buahnya
5: asli dari sini ya.
4: Iya, dari Desa Pangu. Kemudian buah salaknya dibersihkan, dikeluarkan bijinya, di blender, dihaluskan. Kemudian untuk bahan-bahan yang lainnya kita siapkan yaitu kelapa. Kelapa itu kita buat santan ya, dibuat santan. Kemudian dicampur dengan bahan-bahan yang lainnya seperti tepung ketan, gula pasir, gula merah, atau gula batok. Nah, dicampur semuanya itu dan dimasak selama kurang lebih 3-4 jam. Perbedaannya kalau dodol yang biasa itu manis, kalau ini ada rasa asam, ada rasa manisnya.
0: Dalam sebulan, menurut Ana, usaha olahan dodol salak ini bisa menghasilkan hingga puluhan juta rupiah. Saat ini, produksi olahan dari buah salak Pangu bisa ditemui di toko oleh-oleh yang ada di Kota Manado dan sekitarnya. Diperkirakan seluas 200 hektar lahan kebun salak yang terbentang di lembah curam di tepi jalan seputaran wilayah Desa Pangu. Salak Pangu menjadi kebanggaan tersendiri bagi masyarakat di desa ini. Selain menjadi tumpuan hidup masyarakat, manisnya salak Pangu sudah diekspor ke beberapa daerah di Indonesia, bahkan ke luar negeri.

Pada acara kematian orang Minahasa tempo dulu, telah dikenal dua bagian upacara adat. Pertama adalah upacara adat ngolongan atau mangolongan. Upacara ini berbentuk tarian yang ditujukan kepada jenazah yang akan dimasukkan dalam batu kubur waruga. Kedua adalah upacara adat umautana. Upacara ini dilakukan pada hari ketiga dengan membawa rumah-rumahan dan kayu yang disebut balongsong ke suatu tempat yang jauh dari rumah, yakni di ladang atau kebun milik orang yang meninggal. Upacara ini khusus ditujukan kepada roh orang yang meninggal agar meninggalkan rumah semasa hidupnya dan berpindah ke rumah-rumahan yang disebut dengan balongsong. Dan dari tempat itulah, roh yang sudah mati akan naik ke langit menjauhi bumi. Waruga dan balongsong sama-sama penting dalam upacara kematian. Tapi karena balongsong terbuat dari kayu, maka cepat membusuk, lapuk, dan hilang dimakan waktu. Berbeda dengan waruga yang terbuat dari batu. Satu-satunya balongsong yang masih tersisa adalah balongsong yang disimpan di Museum Jakarta. Balongsong ini dibuat untuk upacara kedukaan Nyonya Hukum Kedua Ton Sawang di negeri Puyanga, di mana balongsong ini dibawa ke Jakarta atau Batavia pada tahun 1893. Nyonya Hukum Kedua Ton Sawang semasa hidupnya senang melakukan perjalanan dengan menunggang kuda. Ketika seorang peneliti Belanda Dr. W.R. van Hovel melakukan perjalanan dari Ton Sawang ke Tombatu di tahun 1856, dia pernah bertemu dengan Nyonya Hukum Kedua ini, di mana kisah pertemuan itu ditulis dalam bukunya Fragment with an Erased Verhaal, jilid 3 di tahun 1856. Dari sini, dapat kita mengerti mengapa balongsong dari Ton Sawang yang terdapat di Museum Jakarta itu bermotif hias gambar manusia wanita dan gambar manusia di atas kuda. Gambar ini dianalisa oleh penulis Anne Grafford dalam bukunya The Minahasa, tapi kemudian dikoreksi oleh penulis Dr. Hetty Palm dalam bukunya Ancient Art of the Minahasa. Dia mengatakan bahwa bukan gambar anjing yang ada di balongsong itu, tapi gambar kuda. Karena sesuai dengan kegemaran si pemilik balongsong, Nyonya Hukum Kedua Ton Sawang, semasa hidupnya yang suka menunggang kuda. Rumah roh balongsong di Museum Jakarta itu sebagai benda antropologi religi. Sekarang ini kita ketahui adalah bahwa kubur orang Minahasa tempo dulu hanya waruga, yang artinya wale atau rumah, ruga atau terbongkar hancur, tempat jenazah berubah menjadi tulang belulang. Ternyata dalam upacara kedukaan Minahasa tempo dulu, disiapkan dua rumah-rumahan untuk si yang meninggal. Yang pertama, rumah-rumahan dari batu yang disebut waruga untuk jenazah, dan kedua, rumah-rumahan dari kayu yang disebut dengan balongsong untuk roh yang diletakkan jauh dari rumah untuk persiapan menuju negeri langit. Perbedaan lainnya adalah, bekal kubur dalam waruga berupa barang bernilai yang menunjukkan status sosial, seperti piring, porselin, senjata tajam, emas, dan manik-manik. Sedangkan isi dari balongsong sangat sederhana, yakni peralatan makan dan kehidupan seseorang di hari tuanya sebelum meninggal yang kembali pada kehidupan purba. Pembuatan balongsong di Minahasa kemungkinan mulai menghilang di tahun 1870-an, sedangkan pembuatan waruga masih berlanjut sampai tahun 1900-an. Hingga balongsong di Museum Jakarta asal negeriku yang Minahasa sangat penting diteliti karena mengandung nilai konsep orang Minahasa mengenai roh jiwa manusia. Kebiasaan orang Minahasa sekarang ini membuat kursi dan meja kecil di kubur orang yang baru meninggal adalah kelanjutan tradisi balongsong. Tapi tradisi membuat kursi dan meja mini ini di dekat kubur memberikan kesan mendekatkan peralatan roh si mati dengan jenazah atau tulang belulang si mati. Sedangkan konsep orang Minahasa tempo dulu membuat balongsong adalah untuk menjauhkan roh si mati dengan jenazahnya, supaya roh si mati melupakan badan kasarnya yang bersifat duniawi. Bagi masyarakat biasa yang tidak dimakamkan pada batu waruga untuk menghormati jenazah si mati, tetapi harus dibuatkan rumah roh balongsong agar roh si mati dapat menemukan jalan ke negeri langit dan tidak kembali ke bumi sebagai hantu. Gambar sketsa rumah-rumahan peti kayu balongsong terlihat ada sayap-sayap di kiri kanan. Sayap paling atas menggambarkan kepanjangan lumbungan rumah adat Minahasa. Di bagian bawah atap, segitiga ada soldor atau loteng yang dalam upacara adat termasuk bagian yang paling suci dari seluruh rumah. Sayap-sayap di bawahnya memberi kesan haluan perahu Minahasa yang bukan perahu penangkap ikan.
tapi perahu pelayaran antar pulau. Perahu yang pengangkut jarak jauh memberi kesan perahu hayat atau perahu yang membawa roh si mati ke negeri langit. Pada sayap ada hiasan-hiasan kotak bertitik mirip motif hias kain tenun bentenan yang disebut dengan lengkei wanua. Lengkei yang berarti tinggi dan wanua berarti negeri. Negeri yang tinggi di langit, di mana gambar manusia jenis wanita dalam bentuk gambar bayi dengan kedua tangan ke atas. Roh manusia meninggal kembali menjadi bayi untuk dilahirkan kembali ke negeri roh. Gambar orang naik kuda juga memberi kesan perjalanan berkuda ke negeri langit, di mana bentuk balongsong dan motif hiasnya tidak menggambarkan status sosial si mati seperti motif hias pada waruga, tapi simbolisasi perjalanan roh si mati ke dunia yang lain di langit.

0: Boleh tu?
1: Boleh.
2: Gugusan kepulauan di samping timur Sumatera menyimpan kekayaan alam luar biasa serta menjadi incaran bagi para pemodal dan warga penambang. Terkenal dengan sebutan daerah Seribu Kulong, inilah bumi Serumpun Sebalai, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang merupakan daerah penghasil timah terbesar di Asia Tenggara dan sudah dikenal sejak zaman penjajahan. Timah, sang emas hitam, seakan menjadi magnet yang menyingkirkan sejumlah sektor lain yang menjadi mata pencaharian masyarakat. Seiring berjalannya waktu, kandungan timah di perut bumi Bangka Belitung serasa tak habis dilimbang dan masih menjadi tujuan utama bagi sebagian masyarakat Bangka mempertahankan hidupnya. Sejauh mata memandang dari ketinggian Aras, kondisi alam baik di Pulau Bangka maupun Belitung menampakkan panorama yang tak sama dengan daerah lain karena banyaknya hamparan kulong atau danau bekas galian tambang ilegal yang menghiasi daratan. Untuk mengetahui aktivitas tambang yang sebagian besar dilakukan secara ilegal ini, kami mencoba masuk dan berinteraksi langsung dengan penambang di wilayah tambang inkonvensional atau TI Rakyat yang berada di kawasan Kota Sungai Liat, Kabupaten Bangka.
3: Kami menuju lokasi tambang yang berada di Kota Sungai Liat yang juga berdekatan dengan pemukiman warga, hanya berjarak kurang lebih 2 meter dari pemukiman warga, dan aktivitas ini sebetulnya sudah merasakan masyarakat, namun para penambang nekat untuk menjalankan aktivitasnya.
2: Tepat di belakang rumah barisan paling depan dari jalan aspal itu, aktivitas tambang nampak nyata tersorot mata. Dengan ponton-ponton kayu ketinggian sekitar 6 meter, selang kompresor, pipa paralon dengan ukuran besar dan panjang, serta mesin TI berada di tengah-tengah danau yang seolah terlihat bagaikan lautan, dan air berwarna coklat, bak kopi susu menjadi pemandangan alam sekitar. Lebih dari 10 pekerja dengan kondisi yang basah kuyup dan pakaian yang berlumpur, sibuk dengan aktivitasnya mengoperasikan mesin menghisap pasir timah dengan selang dan pipa yang terkandung di dasar danau. Memudarkan kecurigaan penambang akan masuknya orang asing ke wilayah tambang, kami pun meminta izin kepada pemilik tambang. Karena tak seperti ekspektasi yang semuanya disibukkan dengan menambang dan melimbang timah di ponton TI, terdapat sekitar 6 orang para mandor yang nampaknya kepercayaan pemilik tambang untuk melakukan pemantauan sekaligus mendampingi jalannya aktivitas TI. Pemilik tambang yang berada di dalam rumah berada di sebelah kolong aktivitas tambang, enggan berkomentar dan menyerahkan jawaban kepada anak buah atau pekerja tambang.
4: Untuk masalah bekerja TI ini memang susah, karena barang itu kita harus mencari dulu berupa alam, karena alam ini tidak bisa kita pandang dengan mata kalau tanpa kita kerja, ya kan. Keadaan darurat di rawa-rawa, terus kedalamnya 20 meter, 18 meter, terus kami banyak mengalami risiko tantangan yang sangat berat, sulit sekali. Kenapa? Tanah longsor menyebabkan mata-mata kematian.
2: Besarnya risiko dan tidak semua masyarakat yang membuka lahan tambang membuahkan hasil, bahkan hingga rugi puluhan juta rupiah. Bagi sebagian yang hoki, menambang timah TI ini merupakan keberuntungan dan sumber rezeki yang berlimpah.
4: Kita capai satu minggu itu 4 jutaan gaji anak buah per orang. Sebenarnya bukan memilih, karena kerja yang enak dari ini dan penghasilan yang memuat itu tidak deh. Kalau kita pegawai pabrik batu bata, seharian 30 ribu, nak mana, orang?
5: Ini bukan pilihan, tidak ada pilihan.
4: Pilihan itu tidak ada lagi.
5: Kalau dulu kita
4: kita kebetulan timah tuh banyak. Memang alhamdulillah sukanya Allah. Pokoknya kadang-kadang seminggu tuh 5 juta loh gajinya.
2: Penghasilan yang besar inilah menjadi faktor penyebab warga tetap menambang walaupun tak jarang tunggang langgang karena razia yang dilakukan pihak terkait.
4: Di razia nih sebenarnya kami tidak ngerti. Seharusnya kalau razia nih dari tahun 80-an PT Timah ini kan lah bernaungan kan. Yang telah dikerjakan itu misalnya kayak-kayak di Rabang. Razia tuh jalan terus tapi barang tuh lah habis.
3: Pernah gak bisa beli misal obat ini aparat gitu?
0: Kita sering di dalam rumah masalah itu ini-ininya kita tidak tahu kan. Urusan bos kan. Kita tidak tahu kan karena kami pekerja.
2: Selain dikerjakan oleh PT Timah TBK sebagai perusahaan timah terbesar di Indonesia, kegiatan pertambangan yang dilakukan ini, mayoritas pertambangannya tanpa izin atau illegal mining, sehingga menyebabkan terjadinya dampak pada kerusakan lingkungan hidup serta mempengaruhi keberadaan ekosistem lainnya. Hutan seakan merintih pilu karena tak lagi mampu menjalankan perannya menghijaukan bumi atau sebagai habitat flora, fauna, dan marga satwa. Wajah daratan seakan penuh luka yang menganga dengan banyaknya kulong. Bagi pelaku illegal mining atau pertambangan tanpa izin atau PETI, dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara serta undang-undang terkait lainnya seperti yang dituturkan PLT Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Rusbani.
1: Setiap apapun yang namanya kegiatan penggalian kita lakukan, itu harus ada izin. Kalau yang namanya ilegal ini mestinya ya harus ditertibkan. Secara penindakannya adalah aparat keamanan. Banyak sekali ilegal-ilegal mining ini. Memang bukan secara perusahaan, tapi individu. Kalau selama tidak ada izin ilegal, apapun yang tergali kita mau kita jual, kita apa itu tanpa izin dari pemerintah, ya ilegal. Tidak boleh kita membina yang ilegal. Ini aturan kan? Kalau kita membina yang ilegal, sama juga kita ikut serta di situ kan?
2: Dari ribuan penambang yang ada di Pulau Bangka, berdasar data hasil upaya represif yang dilakukan Kepolisian Polres Bangka tahun 2017 terdapat 11 kasus dan 2018 sebanyak 16 kasus illegal mining yang berhasil diproses hukum. Dari jumlah tersebut, hanya sebagian kecil yang ditindak karena tidak mudah bagi kepolisian untuk menerapkan secara tegas aturan bagi pelaku illegal mining terkendala dengan berbagai permasalahan terutama perekonomian masyarakat. Wakapolres Bangka Kompol M. Sopian menyampaikan.
6: Gimana kalau kita mau menertibkan penambangan ini kalau dari masyarakat sendiri masih lebih hektik kepada sektor penambangan ini. Karena kita di sini berbicara masalah apa masalah makan sendiri lagi. Yang berhenti, kamu jangan nambang lagi di sini. Habis itu mereka mau ngapain, sedang ada anak istrinya. Ya lalu kami mau kerja apa gitu. Jadi tidak bisa serta-merta kita berbicara hukum. Penegakan hukum itu bisa apabila sudah kita lakukan upaya-upaya tadi. Tapi kita lihat bahwa kita harus lihat juga persoalan-persoalan masyarakat di lapangan.
2: Pulau Bangka tumbuh berkembang dari sektor pertambangan. Pertambangan menjadi sumber masukan daerah maupun devisa negara terbesar, bahkan jadi denyut nadi ekonomi masyarakat di Pulau Bangka.
7: Kalau misalnya timah diagi di Bangka nih, pengangguran nambah banyak, angka kriminalitasnya nambah tinggi.
8: Yang namanya timah tuh yuk, pasti habis karena tuh sumber daya alam Bangka kita. Ini jadi tambangan untuk pemerintah kita.
7: Mendak di timah, orang enggak begawe. Ngarep hasil kebon, rapi ge. Tapi di satu sisi ku genek lah timah tuh berhenti. Jadi lagi lubang camoy gue penuh di Bangka nih.
2: Jika tidak menghentikan seutuhnya aktivitas tambang, guna mengurangi dampak negatif pertambangan yang dilakukan secara ilegal, minimal adanya aturan tegas terkait zona wilayah khusus untuk pertambangan sehingga tidak berbenturan dengan aktivitas masyarakat dan kerusakan lingkungan.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, sebenarnya kebiasaan membersihkan gigi dan mulut sudah lama dilakukan orang sejak ratusan tahun lalu. Tapi tahukah Anda, sikat gigi modern yang biasa kita gunakan sekarang pertama kali diciptakan oleh seorang napi di dalam penjara? Iya, pria bernama William Edis tak sengaja menciptakan sikat gigi saat berada di penjara Inggris pada tahun 1770. Saat berada dalam penjara, suatu pagi Edis membersihkan giginya dengan menggunakan kain lap. Tiba-tiba, Edis mendapatkan ide cemerlang. Sepotong tulang ayam yang baru saja disantapnya memberikan ide baginya untuk menciptakan sikat gigi. Ia pun memasang bulu hewan di ujung tulang yang telah dilubangi sebelumnya. Bulu hewan tersebut ditempel dengan menggunakan lem. Jadilah penemuan sikat gigi sederhana pada saat itu. Setelah dibebaskan dari penjara, Edis mulai menjalankan bisnis pembuatan sikat gigi. Ternyata, sikat gigi buatannya laris manis. Ia pun menjalankan

jadi kaya raya dengan bisnis sikat giginya tersebut. William Edis tercatat sebagai orang pertama yang menciptakan sikat gigi dalam jumlah yang banyak pada tahun 1780. Edis juga mampu mempekerjakan banyak orang di perusahaan miliknya.

0: Ya, kita terima dengan segenap hati, susah dan senang.
1: Ya, Betalai terima dengan segenap hati, susah dan senang.

sore, program 4 Budaya RRI Manado. Mari kita menghargai dan melestarikan setiap budaya peninggalan leluhur kita. Kalau bukan kita, siapa lagi? Ikut terus Torrente Radio di FM 88,6 MHz.

0: Hai, Lawu, kemana ini? Dapat yang murung-murung terus?
1: Galau, Lamber.
0: Hari begini legalau sama deng tu robot abis akang baterai.
2: Wawu, daripada anak-anak kurang dada palia sama deng tu burung patah sayap, lebih baik anak badengar jutu perompat.
3: Perompat Manado, mari jo badengar di 88,6 FM, 11.88 AM, dan badengar di Torang Pe Radio Streaming RRI Digital. Download di Play Store atau App Store. Gratis. Download jo sekarang.
0: Yes, begitu kok senak galau, Pak.

0: ya.
1: Ih, bawel amat sih.
2: Kebebasanmu dibatasi oleh kebebasan orang lain. Saling toleransi, saling menghormati.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pro 4 FM, suara budaya, kawan luar.
1: Pas jam 18 waktu Indonesia Tengah.

Oleh-oleh khas bisa menjadi bukti bahwa kita sungguh-sungguh mengunjungi suatu daerah. Ketika berkunjung ke Minahasa Tenggara, salak menjadi oleh-oleh favorit yang sering dibawa oleh para pelancong. Bahkan, salak sudah menjadi ikon dari Kabupaten Minahasa Tenggara.

0: Salak Pangung adalah salak yang terkenal dengan rasa manis dan sudah diekspor ke daerah lain, bahkan ke luar negeri. Kami pun berkunjung ke Desa Pangung di Kecamatan Ratahan Timur, Kabupaten Minahasa Tenggara. Butuh waktu sekitar 2 jam lebih untuk mencapai Desa Pangung dari Kota Manado. Ketika memasuki Kecamatan Ratahan Timur, di sisi jalan terlihat pepohonan salak tumbuh subur. Kami pun berinisiatif masuk ke jalan yang menuju ke kebun salak yang ada di desa tersebut. Di perjalanan, kami bertemu dengan seorang petani salak yang membawa 3 karung buah salak yang baru dipetik dengan sepeda motor. John Sengkei, ucap petani tersebut ketika kami menanyakan namanya. Om John baru saja memetik buah di kebun salak miliknya. Meskipun terlihat lelah, pria parubaya ini tetap menyempatkan diri untuk bercerita dan selalu tersenyum ramah kepada kami. Dalam perbincangan kami, Om John mengatakan sudah menjadi petani sejak muda hingga sekarang. Salak Pangung miliknya sudah dikirim ke beberapa daerah di luar Sulawesi Utara.
1: Ya, ada berapa besar nih bawa ke
2: datang makan salak?
3: Ada berkisar 2 hektar setengah tuh.
1: 2 hektar setengah. Pak, kalau misalnya ini salak ini ada di musim atau memang
3: ada?
2: Kalau sekarang kebetulan?
3: Kalau kebetulan musim. Kalau satu tahun cuma 2 kali.
2: 1 tahun 2 kali panen.
3: Bulan Februari dengan Juli.
2: Oh, oke, 1 kali panen boleh berapa banyak itu?
3: Kira-kira ini tuh ada berkisar hampir 1 ton tuh.
2: Kalau itu dia jual di mana saja itu, Pak?
3: Kirim ke Ternate, Jailolo, dengan di Tondano, Manado, toko-toko.
2: So, berapa lama jadi petani kan, Pak?
3: Dari tahu kerja lah.
2: Kerja so lama kan. Nah ini Pak, DPB dan ini salak Pangung ini kan terkenal tuh dengan salak-salak lain.
3: Iya.
2: DPB beda apa, Pak?
3: DPB keunggulan, enggak kasih kawin. Enggak kasih kawin.
2: Jadi dia langsung keluar hujan gitu.
0: Menurut Om John, menjadi petani salak memang jarang terjadi gagal panen. Namun hama menjadi masalah utama. Hewan pengerat seperti tikus sering memakan buah salak yang siap dipanen. Tidak hanya itu, yaki juga sering merusak tanaman salak.
3: Kalau gagal panen kecuali musibah gunung berapi, kalau abu gunung turun, hancur salaknya, rusak. Itu hama, tikus lah, cuma tikus. Yaki juga. Kalau dekat hutan ini tuh jadi yaki jaga turun. Ya ada susah ada senangnya. Ya. Di waktu kalau salak murah, kadang-kadang hampir tidak ada lebihnya no. Karena so terlalu banyak tuh jadi kalau juga dalam pengiriman juga kalau nggak ada kapal itu kesulitan gitu. Jadi kalau Manado nggak kapal mesti larikan gitu.
0: Memasuki kompleks perkebunan di Desa Pangung, tanaman salak semakin mendominasi di kiri dan kanan jalan. Sesekali terlihat buah salak yang baru dipetik, hanya diletakkan di pinggiran jalan. Tak sengaja, kami bertemu dengan seorang petani muda bernama Olan yang sementara memanen salak. Olan mengatakan untuk kebun milik keluarganya yang tidak terlalu besar, hanya dipanen sendiri, tanpa harus menyewa bantuan dari orang lain.
4: Sekarang lagi panen salak.
1: Ini kalau cara panennya bagaimana?
4: Ya tentunya orang mesti kadang orang pakai pengaman kayak sarung tangan juga orang bawa alat biasa disebut peda kalau di
1: peda
4: atau kalau bahasa Indonesianya
1: parang
4: parang oh, ya parang.
1: Okay. Biasa kalau ini panen sendiri atau dia pakai orang lain lagi untuk membantu panen?
4: Kalau untuk kebun yang tidak terlalu besar orang bisa panen sendiri, bisa juga orang bisa sewa orang untuk bantu panen.
0: Produksi buah salak Pangung yang banyak membuat masyarakat mengolah menjadi berbagai jenis olahan untuk meningkatkan nilai seperti dodol salak dan kobisa atau kopi biji salak. Salah satu industri rumahan, Ude Mandiri, mengubah salak menjadi dodol salak. Ana, pemilik usaha rumahan itu menceritakan cara untuk mengolah salak menjadi dodol salak.
5: Jadi untuk produk dodol salak ini yang pertama kita siapkan dulu buahnya yang utama ya. Pertama
6: buahnya
5: yang buahnya
6: asli dari sini ya.
5: Iya, dari Desa Pangu. Kemudian buah salaknya dibersihkan, dikeluarkan bijinya, di blender, dihaluskan. Kemudian untuk bahan-bahan yang lainnya kita siapkan yaitu kelapa. Kelapa itu kita buat santan ya, dibuat santan. Kemudian dicampur dengan bahan-bahan yang lainnya seperti tepung ketan, gula pasir, gula merah, atau gula batok. Nah, dicampur semuanya itu dan dimasak selama kurang lebih 3-4 jam. Perbedaannya kalau dodol yang biasa itu manis, kalau ini ada rasa asam, ada rasa manisnya.
0: Dalam sebulan, menurut Ana, usaha olahan dodol salak ini bisa menghasilkan hingga puluhan juta rupiah. Saat ini, produksi olahan dari buah salak Pangu bisa ditemui di toko oleh-oleh yang ada di Kota Manado dan sekitarnya. Diperkirakan seluas 200 hektar lahan kebun salak yang terbentang di lembah curam di tepi jalan seputaran wilayah Desa Pangu. Salak Pangu menjadi kebanggaan tersendiri bagi masyarakat di desa ini. Selain menjadi tumpuan hidup masyarakat, manisnya salak Pangu sudah diekspor ke beberapa daerah di Indonesia, bahkan ke luar negeri.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Seruan Iyayat Usanti. Seruan ini untuk Warane saat akan berperang melawan musuh yang menjajah tanah Minahasa. Iyayat Usanti adalah suatu semangat perlawanan yang artinya angkat dan acung-acungkan santimu. Seruan ini menjadi wajib bagi tarian khas Minahasa, yaitu Kabasaran. Dari seruan Iyayat Usanti ada satu kata yang unik dan belum banyak diketahui oleh kita, yaitu kata santi. Santi merupakan satu senjata khas tradisional rakyat Minahasa. Saat ini santi digunakan dalam proses ritual dan tarian Kabasaran. Tapi pada masa perang, santi digunakan untuk memenggal kepala musuh. Santi itu ada tiga macam. Yang pertama, taradu, yang berarti sekali tebas. Yang kedua, santi lolambot, yang berarti pedang panjang. Dan yang ketiga adalah pedang jepit atau kowit. Santi sendiri memiliki banyak jenis, di mana tercatat ada lebih dari 11 macam santi menurut nama dan kegunaannya masing-masing. Namun pada hakikatnya, bukan pada nama atau modelnya, santi lebih kepada makna penggunaannya. Senjata ini hanya dipakai apabila keadaan sudah mendesak. Sebab dalam arti sebenarnya, jika santi sudah diangkat, maka sudah ada yang harus terputus.

Sulawesi Utara, dari segi topografi, terdapat 41 buah gunung dengan ketinggian berkisar antara 1.112 meter sampai 1.995 meter dari permukaan laut. Dari kondisi geologi gunung di bumi Nyiur Melambai, sebagian besar adalah wilayah vulkanik muda. Di Sulawesi Utara, terdapat 5 wilayah yang dikelilingi oleh gunung api aktif, yaitu Gunung Ambang di Kabupaten Bolaang Mongondo dengan ketinggian 1.689 meter dari permukaan laut, Gunung Soputan di Minahasa Selatan dengan ketinggian 1.783 meter dari permukaan laut, Gunung Lokon dan Gunung Mahau di Kota Tomohon dengan ketinggian di atas 1.579,6 dari permukaan laut. Sedangkan di Kepulauan Sangihe dan Sitaro, terdapat Gunung Karangetang dan Gunung Awu. Gunung api teraktif di daerah ini, selain sebagai potensi bencana, juga dapat dijadikan sebagai potensi wisata.

Sore, Programa 4 Budaya RRI Manado. Mari kita menghargai dan melestarikan setiap budaya peninggalan leluhur kita. Kalau bukan kita, siapa lagi? Ikut terus Torrente Radio di FM 88,6 MHz.

Provinsi Sulawesi Utara memiliki sejarah historis yang cukup panjang, serta turut juga melahirkan tokoh yang ambil bagian dalam pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yakni Dr. Samratulangi. Pria yang dikenal dengan semboyan Sito Timou Tumou Tou atau manusia hidup untuk memanusiakan manusia lain, bisa turut serta dalam membangun pondasi bangsa Indonesia yang berlandaskan kepada Pancasila. Lalu, bagaimana perjalanan sejarah yang ikut melahirkan budaya di daerah ini? Pada permulaan kemerdekaan Republik Indonesia, daerah ini berstatus keresidenan yang merupakan bagian dari Provinsi Sulawesi. Seiring dengan perkembangan pemerintahan, maka berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1960, Provinsi Sulawesi dibagi menjadi dua bagian, yaitu Provinsi Sulawesi Selatan Tenggara dan Provinsi Sulawesi Utara Tengah. Untuk mengatur penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Sulawesi Utara Tengah, maka berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 1960 tanggal 23 Maret 1960, ditunjuklah Mr. A.A. Baramuli sebagai Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1 Sulawesi Utara Tengah.

9 bulan kemudian, Provinsi Sulawesi Utara Tengah dan Provinsi Sulawesi Selatan Tenggara ditata kembali statusnya menjadi Daerah Tingkat 1 Sulawesi Utara Tengah dan Daerah Tingkat 1 Sulawesi Selatan Tenggara melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 47/PRP tahun 1960. Wilayah Provinsi Daerah Tingkat 1 Suluteng meliputi Kota Praja Manado, Kota Praja Gorontalo, dan 8 daerah tingkat 2, masing-masing Sangihe Talaut, Bolaang Mongondo, Minahasa, Gorontalo, Buol Toli-Toli, Donggala, Poso, dan Luwuk Banggai. Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 47/PRP tahun 1960 ini, maka dimulailah penyelenggaraan pemerintahan daerah-daerah otonom tingkat 1 Sulawesi, di mana wilayah Sulawesi Utara merupakan bagian dari daerah tingkat 1 Sulawesi Utara.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Permainan Pai. Permainan jenis ini sangat digemari pada masanya. Permainan Pai terbuat dari kayu dan membutuhkan keahlian untuk memainkannya. Guna memperoleh yang maksimal, si pemain harus memiliki teknik tersendiri, lama dan kencangnya putaran dari panjangnya tali, dan bagaimana caranya si pemain menggulung tali tersebut. Pai yang bagus tergantung dari si pembuat dalam memilih jenis kayu yang berkualitas. Jenis mainan yang satu ini menyerupai gasing pada umumnya. Namun, permainan pai ini memiliki bentuk yang unik dan tentunya berbeda dari yang lain.
1: Euti, no, orang ini ada badengar pro ampa, suara budaya kawainua.

0: Volume rendah suara game online berbasis telepon seluler terdengar jelas dari dalam rumah bercat putih di salah satu sudut kota Gorontalo. Percakapan beberapa anak yang seakan-akan mengatur strategi penyerangan dalam sebuah perang sungguhan menambah ramai suasana di rumah tersebut. Rasya dan beberapa temannya terlihat asik memainkan game online bernama PUBG.
1: Aku pusing, pusing.
0: Rasya, bocah berusia 6 tahun yang baru duduk di bangku kelas 1 sekolah dasar itu, seakan terputus dengan dunia luar ketika asik bermain game online di telepon seluler. Konsentrasinya tertuju penuh pada permainan perang-perangan. Panggilan ibu yang menyuruhnya mengganti pakaian tak dihiraukannya.
2: Pernah saya suruh tidur, tak bangun jam 12, jam 1 dia masih main HP. Dia hobi, kakak mana HP? Kakak so boleh. Mama tunggu satu kali, pasti batawar sampai satu kali, dua kali, tiga kali, sampai tiga kali. Biasa suka tidur dengan HP yang suka nonton pada dia.
1: Aku bilang, tak kau lindungi.
0: Handphone adalah hal pertama yang dicari Rasya saat pulang sekolah. Ketika sudah memegang HP, dia langsung mengajak teman-temannya untuk bermain game online. Bahkan, seragam sekolahnya belum dilepas. Begitu juga dengan sepatunya. Hanya tas yang diletakkan begitu saja di atas kursi.
2: Begitu kalau pulang sekolah, dia kan sekarang SD. Kemarin yang masih TK, pulang sekolah masih pakai baju seragam, pasti langsung, mama HP. Langsung dia bawa lari, sampai nanti dia kasih pulang, kasih balik, itu pun nanti lobet.
0: Rasya adalah salah satu contoh dari sekian jumlah anak di Gorontalo yang sudah kecanduan game online. Ibunya tidak dapat berbuat banyak dengan kondisi itu. Jika keinginan untuk bermain game tidak dipenuhi, bocah ini akan menangis sejadi-jadinya. Apalagi jika handphonenya diambil saat sedang bermain. Bukan hanya menangis, tetapi dia juga akan menyakiti dirinya sendiri. Bahkan, adiknya sering kali menjadi sasaran perilaku agresifnya.
2: Biasa sementara dia main asik-asik main PUBG, PUBG, coba ambil itu, pasti marontak. Langsung biasa kan dia main baguling toh, dia marontak, matandang, langsung bangun, dia matarek rambut, dia mapukul di belakang, manangis, bataria, matandang dinding, DPAD dia mau tandang, mungkin karena dia tidak dapat kasih lampiaskan ini, DPAD yang dia pukul, dia tandang.
3: Mau hapus itu game, ah? Mau hapus, ah?
0: Suatu saat, Citra, ibu Rasya mengancam akan menghapus game online yang banyak terpasang di handphone. Mendengar hal itu, Rasya langsung menangis, memukul-mukul sambil berupaya merebut handphone dari tangan sang bunda.
3: Mami, Maria, jangan banting.
0: Bermain game di telepon seluler dapat menyebabkan kecanduan yang berimbas pada gangguan mental. Seseorang yang sudah kecanduan game tidak dapat mengendalikan keinginan untuk terus bermain. Menurut Dr. Yansi Lumentut, ahli penyakit jiwa di Rumah Sakit Umum Daerah Alwi Sabu, Gorontalo, kecanduan game online sudah termasuk dalam diagnosis gangguan kejiwaan, termasuk dalam kategori adiksi non-substance. Pemain game yang sudah kecanduan akan kehilangan kenikmatan lain di luar game, termasuk hal-hal penting yang dia butuhkan, misalnya makan, istirahat, mandi, dan sebagainya.
4: Adiksi game online itu sudah masuk dalam penggolongan diagnosis gangguan jiwa. Jadi dia masuk dalam kategori adiksi non-substance atau non-JAT. Hal ini termasuk dalam internet adiksi. Jadi internet adiksi itu ada macam-macam termasuk game online. Nah, untuk kriteria diagnosis dari game adiksi game online ini, di mana anak tersebut selalu terpikirkan dengan game yang dia mainkan dan merencanakan aktivitas bermain game ini baik hari ini, kemarin, dan besok. Itu dia pikirkan terus-menerus dan meningkatnya waktu penggunaan gadget, jadi sehingga dia menjadi puas. Jadi setiap hari semakin tinggi jam.
0: Anak yang kecanduan game online akan sering berbohong, termasuk berbohong tentang durasinya ketika bermain game. Dari waktu ke waktu, anak tersebut akan meningkatkan durasinya dalam bermain, dari 1 jam hingga mencapai belasan jam.
4: Anak-anak yang adiksi dari game online itu biasanya sering berbohong pada keluarga atau misalnya orang yang terapisnya, dan dia sering menutupi sudah main sudah berapa jam main atau tidak. Dia biasanya, oh kalau ditanya berapa jam mainnya, oh cuma 1-2 jam, padahal ada 12 jam mungkin sehari. Jadi
0: anak yang kecanduan bermain game di handphone salah satunya disebabkan rasa senang yang tidak dia dapatkan dari lingkungannya. Arianto Senewi, psikolog anak, mencontohkan di game online anak akan mendapatkan penghargaan apabila mencapai skor atau nilai tertentu. Penghargaan itulah yang dapat meningkatkan harga dirinya bagaikan prestasi. Idealnya yang semu.
5: Anak itu punya aktivitas lain yang bermanfaat untuk dia selain daripada menggunakan HP tok. Kenapa orang itu tidak bisa terlepas dari HP? Karena ada yang dia dapatkan di situ. Sesuatu yang menyenangkan untuk dia, yang dia tidak dapatkan di lingkungannya dia. Umpama contohnya, ada yang dengan bermain HP dia mendapatkan penghargaan. Contohnya HP-HP zaman sekarang kan sudah banyak dimasukkan dengan game-game yang apabila dengan skor tertentu tercapai, dia akan mendapatkan sebutan apa gitu.
0: Hari ya. Itu Rasya seharian tidak memegang handphone. Bukan bosan bermain game, tetapi rasa takut melihat gambar hantu di tampilan layar depan handphone. Sekilas memang Citra berhasil menjauhkan anaknya dari handphone. Namun, tanpa disadari, perbuatannya itu justru menimbulkan permasalahan baru bagi anaknya.
5: Bukankah kita akan menambah masalah baru lagi untuk si anak? Trauma baru lagi yang akan muncul. Ketakutan baru lagi akan muncul. Bisa jadi umpama contohnya screensaver yang dimunculkan di HP-nya itu adalah gambar setan pocongan, pocong-pocong ya seperti itu. Nah, bukankah kita justru mengajari si anak bahwa dia harus takut pocong? Apakah kita mau anak kita ke depannya dengan gambar pocong saja dia sudah takut?
0: Menyibukkan anak dengan aktivitas di dunia nyata yang dibarengi dengan penghargaan merupakan cara terampuh menjauhkan anak dari handphone. Hal ini membutuhkan peran serta dari orang tua dan guru. Anak harus dapat diarahkan untuk berkegiatan di dunia nyata atau dengan menelusuri minat dan bakat anak seperti melalui kegiatan olahraga.
5: Kalau itu tersalurkan, anak mendapatkan prestasi dari itu, anak justru akan lebih memilih kegiatan lain yang dia rasa nikmat dan nyaman selain daripada HP.
0: Banyak yang belum menyadari bahaya dari kecanduan game online yang dialami anak-anak. Bahkan, ada yang menganggapnya bukan masalah. Padahal, pada tahun 2018, kecanduan game resmi ditetapkan Organisasi Kesehatan Dunia WHO sebagai penyakit gangguan mental. Semoga anak-anak kita yang merupakan penerus pembangunan bangsa terhindar dari gangguan kejiwaan karena game online. Saya Diandra Liputo, mewakili kerabat kerja yang bertugas untuk RRI Gorontalo, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
2: Kakak, Tasya, kakak. Stop je ni HP, kurang salah ni HP terus ya. Stop.
6: Heuti, no. Orang ini ada badengar pro ampa. Suara budaya kawanua.

Papua memiliki suku bangsa yang paling banyak dan unik, serta masih banyak menyimpan rahasia. Etnis Moi misalnya. Etnis ini mendiami wilayah kepala burung Papua, tepatnya di kota Sorong, Provinsi Papua Barat. Etnis ini memiliki banyak kebudayaan yang berbeda dengan suku lain di Papua, termasuk dalam hal perkawinannya.

0: Dalam tradisi adat perkawinan suku Moi, terdapat syarat yang harus dipenuhi dan harus mengikuti sejumlah prosesi adat perkawinan, yakni tradisi bayar tulang yang oleh suku Moi disebut Au Kudus.
1: Bayar tulang itu kalau menurut adat orang Moi itu orang sudah diliang. Dia sudah meninggal dulu berapa tahun kemudian. Baru dia punya saudara-saudara orang datang. Nampilah, kamu ini yang nyatong putulan kah? Tidak banyak tapi berapa. Tulang itu pembayaran terakhir. Itu yang disebut Au Kudus.
0: Itulah pengertian bayar tulang bagi suku Moi, yakni prosesi pembayaran terakhir dari rangkaian pembayaran adat perkawinan yang dilakukan setelah istri meninggal dunia, baik dalam umur tua maupun umur muda. Nilai dari prosesi ini biasanya bersifat pengikat kedua belah pihak, karena selain pembayaran Au Kudus, keturunan dari pihak laki-laki boleh mengambil wanita lain atau dari marga yang sama untuk dijadikan istri.
1: Kita orang Mui itu kalau orang baru meninggal hari ini, jarak berapa tahun dulu baru dia bisa kawin baru dengan orang yang lain. Tetapi tidak berkewajiban untuk harus menyelesaikan itu, mama itu yang lama itu punya tulang. Kain ini merupakan salah satu alat selain untuk membayar kudus tadi, tapi itu satu kasih untuk mengikat, lebih mengakrabkan lagi kekeluargaan itu kembali. Itu nilainya di situ. Selain itu yang kedua adalah silsilah ini tidak boleh dilupa oleh anak-anak yang baru. Kalau dia tidak tahu dia pohon mana, dia putete yang mana.

0: Meskipun tradisi bayar tulang atau alkudus merupakan sebuah keharusan yang patut dipenuhi oleh setiap lelaki suku Moi yang sudah menikah, namun tradisi ini mulai terkikis seiring perjalanan peradaban suku Moi dan juga dikhawatirkan akan tergilas oleh perkembangan zaman. Ketua Lembaga Masyarakat Adat Moi, Silas Ongge Kalami menyadari bahwa kebudayaan Malamoi, khususnya tradisi adat bayar tulang, telah mendapat ancaman dari kekuatan budaya lain yang secara masif telah menerobos masuk ke dalam sistem peradaban masyarakat Moi.
1: Nah, kuat tidaknya sebuah kebudayaan itu kan tergantung kepada pendukung kebudayaan itu sendiri. Nah, kembali kepada kita orang Moi, bagaimana kita menjaga kebudayaan kita? Karena itu sebuah kewajiban leluhur yang perlu kita lestarikan. Kita harus menceritakan itu berulang-ulang kepada anak cucu kita. Apalagi budaya kita ini kan bukan budaya tulis, budaya cerita. Nah, hilangnya ini karena pengaruh budaya luar yang masuk di tengah ini, maka mosaik budaya lokal kita ini mulai terkikis atau hilang karena orang tua kita kurang menceritakan itu kepada anak cucu mereka.
0: Kita berharap meskipun zaman terus berubah, namun Aukudus akan tetap lestari dalam budaya masyarakat suku Moi dari generasi ke generasi. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Lucy Arebo untuk Pro 4 Jakarta.

Benayuk adalah sebuah legenda dari Kalimantan Utara, tepatnya di Desa Manjalutung, Kabupaten Tanah Tidung. Benayuk adalah sebuah kampung yang di mana masyarakatnya tidak pernah meninggal, sakit, dan sebagainya. Karena di kampung tersebut terdapat sebuah pohon yang dipercaya memiliki kekuatan magis. Dahulu kala, ada sebuah kampung yang bernama Payang dan Selandang. Kampung-kampung itu hidup rukun satu sama lain. Di kampung Payang tersebut dipimpin oleh seorang raja, sedangkan di kampung Selandang dipimpin oleh seorang putri yang bernama Benayuk. Inilah cerita legenda Benayuk, dinavasi oleh Teater Paguntaka, Radio Republik Indonesia Tarakan.

0: Suatu hari, Kampung Payang mengadakan pesta irau dan mengundang Kampung Selandang untuk ramah tamah.
1: Bunayu, kampung sebelah mengadakan pesta irau dan mengundang kampung kita.
2: Baiklah, Bunda. Saya akan bersiap diri dahulu.
1: Percantiklah dirimu, Bunayu.
0: Sesampai di Kampung Payang, mereka disambut dengan ramah. Saat melihat Benayuk, raja tersebut langsung jatuh hati pada Benayuk. Pada saat makan bersama, raja menghampiri ayahanda Benayuk dan menyampaikan maksudnya.
3: Putrimu sangat cantik sekali parasnya.
4: Oh ya, terima kasih.
3: Kalau ayahanda tidak keberatan, bisakah saya mempersunting putri ayahanda?
4: Oh, maaf sebelumnya, Raja. Tapi saya harus membicarakan ini dulu pada ibundanya dan putri saya sendiri ya.
3: Baiklah, tidak apa-apa. Bila putri ayahanda setuju, saya akan langsung mempersuntingnya.
0: Sesampainya di rumah, ayahanda, bunda, dan Benayuk langsung berkumpul untuk membicarakan maksud dari raja.
1: Nak, ayahmu telah menyampaikan ini kepada ibu. Raja dari kampung seberang ingin mempersuntingmu menjadi istrinya.
2: Benarkah, Bunda?
4: Iya, benar, Nak. Bahkan raja itu sendiri yang mendatangi ayah untuk menyampaikan maksudnya.
2: Baiklah, tapi saya mempunyai syarat, ayah. Dan tolong sampaikan kepada raja. Apabila pernikahan telah usai, saya tidak akan meninggalkan kampung saya Selandang, karena kampung ini sangat berharga bagi saya. Namun, saya berjanji tetap akan mengunjungi Kampung Payang.
0: Pesan pun telah disampaikan pada raja, dan raja pun menyetujui. Akhirnya pernikahan antara raja dan Benayuk pun terjadi. Pernikahan diadakan di Kampung Payang karena mengikuti keinginan raja. Setelah beberapa bulan menikah, Benayuk tak lupa pada janjinya. Ia selalu mengunjungi Kampung Payang setiap saat dan selalu mengikuti irau yang diadakan oleh sang raja. Setelah itu, kembali ke kampungnya.
3: Terima kasih telah menepati janjimu, Adinda.
2: Sama-sama, Kakanda.
3: Mengapa wajahmu murung sekali, Dinda?
2: Tidak apa-apa, Kakanda.
3: Ceritakanlah padaku. Mungkin aku bisa membantumu.
2: Begini, Kakanda. Suasana di kampung Dinda sangat sepi sekali. Tidak pernah sama sekali mengadakan pesta irau seperti di kampung Kakanda.
3: Kenapa seperti itu?
2: Sebenarnya, di kampung Dinda itu ada sebuah pohon ajaib yang dinamakan Tenggilang. Pohon itu sangat luar biasa. Bisa menyembuhkan orang yang sakit, bahkan bisa menghidupkan kembali orang yang sudah meninggal.
3: Hah? Bagaimana caranya?
2: Ya, tinggal ditaruh saja di bawah pohon itu. Maka orang itu akan hidup kembali. Tidak hanya itu, pohon itu juga bisa membuat orang yang tua menjadi kembali muda. Makanya orang-orang di kampung Dinda tidak ada yang tua, termasuk orang tua Dinda terlihat muda sekali, kan? Itulah alasan kenapa Dinda memilih untuk tetap berada di kampung Dinda sendiri.
3: Mendengar cerita Dinda, sepertinya saya tidak bisa membantu. Karena itu sudah menjadi kebiasaan masyarakat Dinda. Apalagi di kampung Dinda belum mengenal agama. Jadi, maafkan Kanda ya, tidak bisa membantu banyak.
2: Tidak apa-apa, Kanda. Kalau begitu, Dinda pulang dulu.

0: Sesampainya di kampung, Benayuk melihat sekeliling kampungnya, lalu menatap pohon ajaib itu. Ia merasakan suasana yang amat sepi. Ia pun kembali masuk ke dalam istananya. Di kamarnya, Benayuk terus mondar-mandir, berpikir dan mencari cara bagaimana agar kampungnya bisa mengadakan pesta irau. Setelah lama berpikir, akhirnya Benayuk pun mempunyai rencana agar kampung terlihat ramai dengan pesta irau. Keesokan harinya, Benayuk memanggil seluruh masyarakatnya untuk berkumpul di depan istana.
1: Ada apa Tuan Putri memanggil kami?
2: Tidakkah kalian merasa kampung kita begitu sunyi sekali?
1: Benar Putri, kami sudah merasakan hal ini begitu lama semenjak adanya pohon sakti itu.
2: Baiklah, aku akan membuat kampung kita menjadi ramai seperti kampung sebelah.
1: Lalu, bagaimana caranya Putri?
2: Sekarang juga, pergilah kalian ke pantai untuk menangkap ikan. Setelah kalian mendapat ikan itu, bawalah kemari dan buatlah peti mati untuk ikan itu. Kita akan memperlakukan ikan itu layaknya manusia yang sudah meninggal.
1: Baik, Putri.

0: Mereka pun mulai mengadakan pesta irau. Mereka mulai menari dan makan bersama. Mereka sangat senang irau yang mereka buat. Mereka juga mengundang Kampung Payang untuk turut serta dalam pesta irau mereka. Saat sore hari, tiba-tiba langit menjadi gelap. Ada petir menggelegar. Angin puting beliung disertai hujan badai. Terdengar gemuruh, tanah longsor dan pepohonan tumbang. Seluruh masyarakat pun panik dan berlari-lari menyelamatkan diri.
1: Hari sudah hampir malam, tapi Benayu belum juga pulang. Sangat bahaya, apalagi dia sendiri. Aku harus menyusul Benayu sekarang juga.
0: Masyarakat terus berlari panik dan menyelamatkan diri menuju daratan. Seketika itu juga kampung tersebut menjadi hancur dan tenggelam oleh hujan badai. Sebagian masyarakat sudah berada di daratan, termasuk sang raja. Raja terus mencari istrinya. Saat ia menoleh kembali ke arah kampung tersebut, ia melihat topi Benayuk terambang di pusaran air.

dan raja pun langsung terjun ke air untuk menyelamatkan Benayuk. Akan tetapi, Benayuk tak terselamatkan lagi. Ia pun hilang di tengah hujan badai tersebut. Demikian kisah legenda Benayuk, produksi RRI Tarakan. Terima kasih perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa.

0: Suara Budaya Kawanuang.
1: Lapa 8,6 per 4 FM Mandat Suara Budaya Kawanua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat budaya dimanapun Anda berada di malam hari ini. Pastinya nyur melambai malam ya. Anda bakal mendengar suara dari Nyong Risla edisi tepatnya di hari Jumat ya, 19 Juni 2026 ya. Sampai tutup siaran juga, pokoknya Risla bakal buat tamang di nyur melambai malam ini juga ya. Bagaimana kabar Anda semua malam hari ini sahabat budaya? Semoga kabar Anda semua lebih sehat, bebek aja dan enjoy terus dengerin Prompat FM mana dimana aja kapan aja saat ini juga ya. Semoga sehat selalu, amin. Yang masih pada sakit ya, Risla doakan ataupun orang semua doakan ya, di besoknya cepat kas pulih dan diberi kesehatan lebih baik lagi, amin. Untuk para hukum-hukum tua yang sudah pilih pada kemarin ya, selamat ya, semoga amanah dari masyarakat yang ada di sekitaran lingkungan Anda ya, semoga lancar ya, amin ya. Apa yang masyarakat percaya untuk para hukum tua ya, semoga berjalan dengan lancar, amin. Selamat pokoknya ya, untuk para hukum tua dimanapun Anda berada saat ini juga yang terpilih kemarin ya. Oke, lagu-lagu asik banget ya yang diselesaikan untuk semua ya. Nanti sebentar di pukul 9 ya sampai menjelang pukul 11 tepat nanti bakal ada acara request ya. Pastinya malam baku dapat dan juga bakal ada topik yang bakal diselesaikan untuk semua di malam hari ini. Oke, tempat tinggi terus bersama kami di Perempat TV Suara Budaya Kawanua.

0: Bayangkan, jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
1: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
0: Bayangkan, jika hanya ada satu warna.
1: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
0: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Nyiur Malam by Malam. Dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perempat Manado. Suara Budaya, Kawanwa.

Malam Bakudapa. Mari torang semua basudara Bakudapa bacarita, baku-baku bae dan dengarkan lagu-lagu daerah serta pop Indonesia pilihan. Malam Bakudapa bersama Perempat RRI Manado.

Balik lagi di program 4 FM Anak Suara Budaya Kawanua, Nyir Melambai Malam ya. Anda bakal mendengar suara dari Nyong Lisla di sepanjang malam hari ini sampai menjelang pukul 12 tepat nanti, sampai tutup siaran pokoknya ya. Oke, sepukul 9 tepat ya, waktu Indonesia Tengah, tolong semasuk dengan acara request Malam Baku Dapa ya. Pastinya Anda bakal mendengar saudara Nyong Risla di malam hari ini, oke? Semakan malam atau belum nih Anda di malam hari ini, sahabat budaya? Kalau sudah, baguslah ya. Kalau belum, segera lekas menyantap makan malam. Jangan sampai ya, Anda mempunyai kayak riwayat asam lambung mah kambuh di jam segini. Jangan sampai ya. Makanya segera lekas menyantap makan malam ya. Suasana malam hari ini, udaranya ya, maupun juga langitnya cukup dikategorikan bagus, sahabat budaya ya. Jadi untuk semua yang mungkin aja sepunya planning ataupun suka luar ya, di malam hari ini semoga berjalan lancar ya, perjalanan Anda ya, maupun juga planning Anda juga di malam hari ini. Yang masih pada bekerja kayak seperti Risla di malam hari ini, semangat untuk kerjanya ya, sampai jam kerja usai, semoga diberi kelancaran kerjaan Anda ya di malam hari ini. Dan hati jalan Anda berkenan mobil motor, semoga sampai di tempat tujuan dengan selamat, amin. Oke, malam baku dapa, topik malam hari ini ya, ketika Anda mendengar kata libur ya besok, dalam pikiran Anda itu apa? Nah, dalam benak Anda kalau mendengar hari libur besok apa ya, kasih tahu ke Risla pokoknya ya. Jawab dulu ya topik malam hari ini, baru Anda bisa request lagu maupun juga kirim-kirim salam ya, 3 spesial di SMS atau WhatsApp 0853 424 1098. Risla tunggu ya sampai menjelang pukul 11 tepat nanti.

pelangi terdiri dari 7 warna indah, yakni merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Ketujuh warna ini ditampilkan dalam bentuk busur pelangi setelah turun hujan. Susunan warna pelangi selalu menempatkan warna merah di paling atas dan warna ungu di bagian bawah. Susunan warna ini selalu demikian dan hampir tidak berubah. Mengapa warna merah pelangi selalu terletak di paling atas? Sinar matahari terdiri dari foton partikel dasar atau kuantum radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang yang berbeda. Agar sinar menghasilkan pelangi, gelombang sinar tersebut dibiaskan pada sudut yang berbeda di permukaan depan tetesan hujan. Warna merah pelangi selalu terletak paling atas karena panjang gelombangnya paling besar di antara keenam warna lainnya. Berbeda dengan warna ungu dalam pelangi yang memiliki panjang gelombang terkecil, di mana warna merah memiliki panjang gelombang sekitar 780 nanometer, sedangkan warna ungu hanya memiliki panjang sekitar 380 nanometer. Tiap tetesan hujan akan memantulkan warna sinar matahari ke mata manusia. Namun karena pemantulan dan pembiasan, tiap warna memiliki sudut pandang yang berbeda, hanya ada pada satu warna dari tiap tetesan yang akan mencapai mata manusia. Misalnya, manusia dapat melihat warna merah pelangi dari tetesan air hujan yang posisinya tingginya di langit, sedangkan warna jingga dihasilkan dari tetesan air hujan yang posisinya sedikit lebih rendah di langit. Untuk warna lain, tetesan air hujan membentuk sudut yang lebih tajam di antara mata manusia dengan matahari, sehingga terciptalah warna kuning, hijau, biru, nila, dan ungu sebagai warna pelangi.

Oke, balik lagi Deng Nyong Risla pastinya di Nyiur Melambe Malam. Malam baku dapa, ya. Nah, topik malam hari ini ketika Anda mendengar kata libur dalam pikiran Anda, apa ya yang mungkin Anda mau baking di besok harinya, ya. Oke, kasih tahu ke Risla, pastinya di malam hari ini di SMS ataupun WhatsApp 0853424928 ya. Informasi juga sekali lagi, malam baku dapa ini Anda mendengar suara dari Nyong Risla ya. Simak baik-baik topik di malam hari ini ya, ketika mendengar kata libur ya. Dalam benak Anda apa ya? Oke, pokoknya kasih tahu ke Risla, Risla tunggu sampai menjelang pukul 11 tepat nanti.

0: Hai wawu, tumben ngana ini. Biasa tajalia coba kerja sambil coba dengar radio. Coba ini songnya ndak dang.
1: So pasti kita kurang dengar lagu Waswis Waswos.
0: Waswis Waswos? Tak kira ngana memang suka lagu-lagu barat.
1: Iya nomar, tapi pasti kok ini kita kok diingat kampung halaman. Kau itu banyak repot pulang.
0: Oh, rindu kampung halaman dan ngana ini. No, napa dan ngana dengar jo ini?
1: Di mana itu?
0: Hai, ini di Pro Ampa, no?
1: Pro Ampa?
0: 88,6 FM 11,88 AM Pro 4 Banas.

0: Euti, orang ini ada badengar pro ampa, suara budaya kawan rumah.
1: Akhir-akhir ini aku sering dengar tentang ekonomi kreatif. Sebenarnya itu apa sih?
2: Ekonomi kreatif itu adalah kegiatan ekonomi yang berasal dari ide, kreativitas, dan juga keterampilan seseorang untuk menghasilkan produk atau jasa yang bernilai jual.
1: Oh begitu.
2: Iya.
1: Contohnya apa aja?
2: Banyak. Misalnya membuat kerajinan tangan, bisnis kuliner unik, desain grafis, membuat konten digital, atau menjual produk secara online.
1: Wah, berarti anak muda juga punya peluang besar ya untuk berusaha?
2: Betul sekali. Karena dengan kreativitas dan kemauan untuk belajar, kita bisa menciptakan lapangan pekerjaan sendiri.
1: Jadi, kita tidak hanya mencari pekerjaan, tapi juga bisa menciptakan pekerjaan.
2: Iya, tepat. Makanya, yuk kita mulai berkarya dan mendukung ekonomi kreatif.
1: Setuju. Dengan kreativitas, kita bisa membantu meningkatkan perekonomian masyarakat.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

siapa yang tidak tahu lagu barusan Rizla putar ya? Lagu yang sering dipakai sama mama-mama bazumba maupun juga senam pagi ya. Ikan naik di pantai, sahabat budaya ya. Oke, balik lagi di acara request malam buku di apa. Ketika mendengar kata libur dalam pikiran Anda apa ya? Nah, kalau Ibu Lina sendiri katanya Ibu Lina mempergunakan untuk beribadah saja ya. Nggak suka untuk pasiar-pasiar ke sana kemari katanya ya. Kecuali ada acara keluarga baru boleh ya. Nah, buat malam Rizla, selamat buku dapa lagi biar cuma lihat udara malam ini. Oke, nggak apa-apa Ibu Lina ya. Sehat-sehat selalu pokoknya ya. Minta lagu dang Tanah Papua ya. Mau nyapa buat Ibu Justu sekeluarga. Semoga ada sehat-sehat juga semua ya. Jadi makasih Ibu Lina di Warung Kapas sudah gabung ya. Dan so kasih jawaban yang mantap pokoknya ya. Di malam baku dapa ini juga, oke? Okay? Kalau Ibu Justu sendiri, ketika Ibu Justu mendengar kata libur dalam pikiran Ibu Justu, tentu sangat senang ya. Karena waktu libur itulah yang banyak Ibu Justu pergunakan untuk jalan-jalan ataupun pergi ke suatu tempat yang belum pernah Ibu Justu kunjungi ya. Seperti pergi Pulau Bali dan pergi ke Palembang. Jembatan Palembang sangat panjang, bagus, serta menarik. Tempat wisatanya itulah yang Ibu Justu pikirkan. Semoga bisa tercapai di hari libur nanti. Boleh bagi tujuh Parisla. Ya, Ibu Justu punya jawaban. Sorry nih, terlalu panjang. Stok, Kang. Thanks, nih. Oke, makasih banyak Ibu Justu. Ya, mantap pokoknya. Ya, jawaban dari Ibu Justu sendiri di malam hari ini juga. Ya. Katanya mau request lagu Oldies Indonesia, judul lagu Masih Kau di Hatiku, yang menyanyi katanya Didi Dores, mau kirim for Ibu Lina Warung Kapas. Halo, selamat malam Ibu Lina, apa kabar? Semoga ada sehat-sehat Kang Ibu Lina. Ada kiriman lagu dari Ibu Cucu sendiri, selamat pada dengar Jone Ibu Lina, semoga terhibur ya. Buat Pak penyiar ganteng Pak Rizla, thanks nih, malam baku di apa. Oke, saling baku balas ya. Ibu Lina kirim salam untuk Ibu Cucu. Ibu Cucu juga kirim salam untuk Ibu Lina sendiri ya. Oke, sahabat budaya dimanapun Anda berada saat ini juga ya. Rizla masih buka SMS ataupun WhatsApp. Tapi jawab dulu topik malam hari ini ya. Di acara request malam gue apa? Ketika mendengar kata libur dalam pikiran Anda apa? Ya, kasih tahu ke Rizla dulu ya. Baru Anda bisa request lagu maupun juga kirim-kirim salam ya. Tiga spesial saja. Oke, langsung jauh Rizla mau putar requestan Ibu Lina maupun juga dari Ibu Jusjo di malam aku dapat.

Kabupaten Tuban adalah salah satu kota yang masih melestarikan tradisi tongklek hingga sekarang. Ada yang menyebut bahwa kesenian itu dinamakan tongklek karena menurut bunyi alat musiknya, yakni tong dan klek. Seni tongklek ini berkembang awalnya pada bulan suci Ramadan sebagai upaya membangunkan pada saat sahur. Alat yang dimainkan pun sederhana, bahkan sebagian bunyi-bunyinya berasal dari benda-benda dari bahan bekas, seperti botol kaca, drum plastik, galon air, kaleng, dan lain sebagainya. Alat musik yang wajib ada pada saat tongklek yakni kentongan bambu. Kentongan bambu seolah menjadi alat utama yang menandakan mereka adalah perkumpulan atau grup tongklek. Lestarinya tradisi tongklek ini tidak lepas dari upaya untuk melestarikan kesenian rakyat. Tongklek sendiri memiliki ruang dan seni musik bagi kota Tuban. Bahkan, bukan hanya sebagai hiburan atau untuk membangunkan saat sahur, tetapi muncul sebagai simbol dari bumi Rogolawe ini. Alunan tongklek Tuban memiliki musik yang khas, bahkan tongklek adalah budaya yang harus dilestarikan. Bukan saja oleh diri kita sendiri dan penikmatnya, akan tetapi menjadi hal wajib dalam pengembangan dan kemajuan seni di masa mendatang.

Ibu Lina maupun juga Ibu Cuce, Risla seputar ya requestan Anda berdua ya di acara request malam aku di apa, oke? Okay? Sahabat budaya yang mau gabung ya, masih punya banyak waktu, banyak playlist juga Perempat di Manado yang mau gabung ya. Topik malam hari ini ketika mendengar kata libur dalam pikiran Anda apa? Ya, kasih tahu ke Risla dulu jawabannya apa ya. Baru Anda bisa request lagu ya, maupun juga kirim-kirim salam 3 spesial di SMS ataupun WhatsApp 0853 424 9928. Tetap stay ya di 88.6 Perempat FM Mandala, suara budaya Kawanua.

0: Oh, ini no yang kita suka. Kapan deh kita mau dapat doi cepat begini? Mantap. Hey, bro. Aduh. Bro, tak sudah paling sukses dengan ini. Kita pikira sempat pe motor tu nak terparkir di muka. Mana tu te pe motor dah? Oh, iya bro. Tapi motor itu. Mana mau tahu bagaimana kita boleh mendapat beli itu dia? Gampang bro, karena tahu kita cuma ada download di aplikasi. Sini, tak kasih tahu. Kau nggak dapat daftar cok?
1: Hah, bro? Nggak dapat maksud? Ada dapat beli ini motor? Karena ada berjudi online? Aduh, maaf jo kita. Kita ni mau kalau ada cara begitu. Kenapa kita pi saudara kat siang sampai sekarang kurang hidup deng ba utang. Mang ingin tahu kalau itu semua support mainan sistem ujung-ujungnya orang yang sengsara anu.
2: Setiap rupiah yang didapat dari hasil berjudi hanya akan membuat hidupmu jatuh dalam keterpurukan. Untuk itu, hindari judi online.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Pro 4, Suara Budaya Nusantara.

sahabat budaya Kawanua, salah satu tuan rumah Piala Dunia 2026, Kanada punya keajaiban alam yang mendunia, yaitu Niagara Falls. Air terjun ini bukan cuma indah, mar termasuk yang paling deras di dunia, dengan jutaan liter air mengalir setiap detiknya. Menariknya, Niagara Falls sebenarnya terdiri dari 3 bagian utama. Salah satunya yang paling terkenal berbentuk seperti tapal kuda raksasa. Pengunjung bahkan bisa naik perahu mendekati air terjun dan merasakan langsung percikan air yang menyegarkan. Saat malam hari, suasana semakin magic karena air terjun ini dihiasi lampu warna-warni yang indah. Bayangkan Jo, setelah menonton pertandingan Piala Dunia, Ngoni bisa langsung menikmati keajaiban alam yang spektakuler ini.

Balik lagi di acara request malam kudapa. Ya, apa kabar Abang Rizla? Alhamdulillah baik sampai saat ini juga ya. Sebaliknya Vero ya, semoga baik juga ya. Somakang alingkoge. Waduh, apa itu ya? Hanya mengerti Rizla ya. Kalau Vero terdengar kata libur biasanya saja ya, biasa-biasa katanya. Nyandak kemana-mana, santai aja di kios Vero Mart ya. Banyak pengunjung kalau hari libur ya. Request lagu Jangan Salah Menilaiku ya, versi Hari Parintang. Lagu ini spesial untuk si dia yang ada di samping Vero malam ini. Waduh, mantap ya. Untuk Ambang Rizla, makasih by Vero Tinggogoy Pumoro Banjir. Oke, makasih banyak ya. Untuk Vero sebagaimu diajar request malam buku apa ya. Malam Nyong Rizla, malam juga Melani Duanasa ya. Sukses selalu pokoknya ya. Kalau mendengar kata libur, yang jelas hati senang karena bisa menikmati waktu luang bersama keluarga kecilku ya. Jalan-jalan ke mall ya, menikmati makan siang bersama. Sekalian temanin anak bermain di Happy Kids ya, biar hati anak senang. Request lagu The Massive, Merindukanmu. Kirim salam buat Cici di Sario, Kevin di Wanea, dan Bung Vero. Selamat malam semua, salam manis. Dan kompak selalu Nyong Rizla yang tugas, makasih, tetap semangat. Oke, makasih banyak ya, semangat juga. Ya, sebaliknya. Oke, sahabat budaya, langsung jor sama putar requestan Vero maupun juga Melalin Duanasa.

di tanah Belamamondo. Ada sebuah tarian yang tidak hanya sekedar gerakan, tapi juga menyimpan cerita. Namanya Tari Mumusat. Tarian ini sering hadir di momen-momen istimewa, saat upacara adat digelar, ketika panen dirayakan, hingga saat tamu kehormatan datang berkunjung. Di setiap langkahnya, Tari Mumusat seperti menghidupkan suasana. Gerakannya lincah, penuh energi, seolah menggambarkan semangat dan kegembiraan masyarakatnya. Di balik itu, tersimpan juga rasa syukur yang dalam kepada Sang Pencipta. Tidak hanya gerakan, busana yang dikenakan para penari pun punya makna tersendiri. Warna dan hiasannya mencerminkan keindahan alam serta kekayaan budaya Belamamondo. Dan dari setiap gerak yang ditampilkan, Tari Mumusat terus bercerita, menjaga tradisi agar tetap hidup dari generasi ke generasi.

Itu dia sahabat budaya, seputar requestan dari Melanin maupun juga Vero ya, di edisi acara request malam baku dapa ya. Oke, masih batu nguris lah sampai menjelang pukul 11 tepat nanti. Yang mau gabung yuk merapat di Perempat FM Manado ya, masih punya waktu ya. Tapi jawab dulu topik di malam hari ini sahabat budaya. Ketika mendengar kata libur dalam pikiran Anda apa? Ya, kasih tahu Karisa dulu, baru Anda request lagu maupun juga kirim-kirim salam. Tiga spesial ya, SMS atau WhatsApp 0853424928 ya. Yang masih pada bekerja di malam hari ini, semangat untuk kerjanya ya. Semoga lancar, aman, terkendali. Yang mungkin sepulang kerja, selamat istirahat juga untuk Anda semua ya. Drive online, semoga bye-bye Jongo nih di malam hari ini ya. Dan semoga lancar orderan Anda di malam hari ini, semoga banyak juga. Dan hati-hati di jalan ya, karena ada keluarga menunggu Anda untuk pulang ke rumah ya. Jadi semangat untuk kerja di malam hari ini ya. Cuan ya. Oke, sahabat budaya, pokoknya Rizla Batunggu di acara request malam kudapa. Ketika mendengar kata libur dalam pikiran Anda apa ya?

0: Dari tadi udah kasih bangun, ngana tidur ulang. Bangun, Jo. Antar mama ke pasar. Semua lebih latih nih.
1: Mimpi besar harus diiringi dengan kerja nyata. Prestasi olahraga lahir dari latihan, disiplin, dan kerja keras. Jangan cuma mimpi, mulai beraksi.

0: Sahabat budaya, bubur Manado adalah makanan khas Manado Provinsi Sulawesi Utara. Bubur Manado merupakan salah satu kuliner yang paling terkenal. Kuliner ini tidak hanya terdapat di Sulawesi Utara saja, melainkan kota-kota lain di Indonesia. Bubur Manado biasa disantap pagi sebagai sarapan ataupun di sore hari. Bubur Manado yang dikenal juga dengan sebutan bubur tinutuan. Ada sejarah panjang terkait terciptanya bubur tinutuan. Sejak zaman penjajahan Belanda pada masa itu, kebijakan monopoli dan tanam paksa mengakibatkan perekonomian masyarakat jatuh. Kecuali untuk mereka yang bekerja sama dengan penjajah, banyaknya peperangan menyebabkan orang tidak berani keluar rumah untuk membeli atau mengambil bahan pangan di ladang. Akhirnya, masyarakat memanfaatkan segala bahan pangan yang terdapat di sekitar tempat tinggalnya. Para ibu memetik sayur mayur dan umbi-umbian seperti ubi, ubi talas maupun singkong dan labu kuning, kemudian bahan itu dicampur secara asal di dalam wadah dan mencampurkan sedikit beras, lalu dimasak menjadi bubur. Ternyata rasanya enak dan banyak disukai orang. Sejak saat itu, tinutuan tersebar di masyarakat luas. Kurang lebih sejak tahun 1970, bubur Manado dijual di sejumlah sudut kota Manado. Dalam bahasa Manado, tinutuan memiliki arti campur aduk.
1: Rompat, suara budaya Kawanua.

Shalom Bung Risla, shalom juga ini dengan Ibu Sukar ya. Bagaimana kabar Ibu Sukar? Alhamdulillah semoga baik ya. Sehat selalu pokoknya ya. Di Singkil Puncak Tambora, kalau mendengar kata libur langsung di pikiran Ibu Sukar ialah melanjutkan pekerjaan yang tertunda, seperti menyetrika pakaian yang sudah bertumpuk-tumpuk di kursi. Minta lagu dari Ebit Giade, Rumput Yang Bergoyang ya. Kirim buat semua yang lagi stay di acara Malam Buku Dapa malam ini. Salam persahabatan biar hanya lewat udara. Buat Bung Risla, God bless you. Oke, makasih banyak ya. Buat Ibu Sukar, sobat gabung di acara request Malam Baku Dapa ya. Judulnya Ibu Sukar, Ebit Giade, Berita Kepada Kawan ya. Kalau liriknya memang ya, ada DP rumput-rumput yang bergoyang ya. Kalau judulnya Berita Kepada Kawan ya. Oke, langsung Jo, Risla mau putar requestan dari Ibu Sukar. Dan juga untuk Sabah Budaya, Risla masih bertunggu di acara request Malam Buku Dapa ya. Jadi buruan, ayo merapat ke Perempat FM Manado ya. Topik malam hari ini, ketika mendengar kata libur dalam pikiran Anda itu

Itu dia requestan dari Ibu Sukar ya, Risla Seputar di Malam Aku Dapa ini juga ya. Oke, masih punya beberapa menit lagi sebelum Risla sudahin ya di acara request Malam Aku Dapa ya. Jadi buruan yang mau merapat, jawab dulu topik di malam hari ini ketika mendengar kata libur dalam pikiran Anda itu apa ya. Nah, kasih tahu dulu ke Risla baru Anda bisa request ya. Maupun juga kirimin salam 3 spesial SMS 1 WhatsApp 0853 424 0853 424 0853

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Wizard Pass.

Selamat pagi Indonesia. Kita semua mendambakan negeri yang maju, sejahtera, dan damai. Untuk mewujudkan itu, ada satu pilar utama, Astacita Satu. Astacita Satu adalah tentang pemerintahan yang stabil dan berkelanjutan. Bayangkan, pemerintahan yang stabil itu ibarat fondasi rumah yang kokoh. Kebijakan bisa berjalan lancar, pembangunan bisa dieksekusi tanpa hambatan. Investasi datang, lapangan kerja terbuka, dan kesejahteraan masyarakat pun meningkat. Namun, jika fondasi ini goyah, ketidakpastian akan melanda. Rencana terhambat, kepercayaan luntur, dan rakyatlah yang paling merasakan dampaknya. Maka dari itu, menjaga Astacita Satu ini adalah tanggung jawab kita bersama. Bagaimana caranya? Dengan mendukung proses demokrasi, menghargai perbedaan, dan turut serta menjaga ketertiban serta kedamaian. Mari kita saring informasi, hindari provokasi, dan selalu kedepankan musyawarah. Karena menjaga stabilitas ini adalah investasi paling berharga untuk masa depan kita semua. Saudaraku, mari bersama kita jaga Astacita Satu ini. Kita pastikan fondasi negara kita kokoh, agar mimpi-mimpi besar bangsa ini bisa terwujud nyata. Ingat, Astacita Satu, fondasi kuat negeri maju.

Oke, menutup perjumpaan Sabah Budaya. Makasih banyak yang sudah gabung di acara Rukas Malam Baku Dapa, dan informasi juga untuk Anda semua ya. Kalau acara Rukas Malam Baku Dapa itu selalu ada topik ya. Kalau nyala topik itu di siang hari maupun juga di sore hari. Jadi mohon maaf ya yang sobat gabung tapi hanya request lagu dan kirim salamnya ya. Mohon maaf Rizla, Anda bisa baca SMS atau WhatsApp Anda ya, harus jawab dulu topik di malam hari ini ya. Oke, makasih banyak waktu membesarkan kita, dan makasih juga thank you yang sobat teman yang Rizla di Injur Mulai Malam nanti sebentar ya, di pukul 11 siang sampai tutup siaran juga bakal ada lagu rohani tetesan embun malam yang bakal selarikan untuk semua di Nyur Malam by Malam. Oke, selamat malam, selamat istirahat untuk semua ya, hati-hati jalan Anda semua, berkendaraan mobil motor semoga sampai di tempat tujuan dengan selamat ya. Baku dapat lagi dengan Nyur Rizla di besok sore ya. Salam sehat, jaga kesehatan, Rizla pamit di Nyur Malam by Malam. Selamat istirahat, bye-bye.

Nyiur Melambai Malam. Dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perempat Manado. Suara Budaya, Kawanwa.

RI dengan esensi buku Pro 4 Suara Budaya Kawanua. Sahabat budaya, buku Ketika Aku Tidak Tahu Apa Yang Aku Inginkan, karya Jeon Seung-hwan, merupakan buku pengembangan diri yang ditulis oleh penulis asal Korea Selatan. Buku pengembangan diri ini telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Gramedia Pustaka Utama pada bulan Januari 2022. Buku dengan total 280 halaman ini akan memberikan pengertian, nasihat, dan juga solusi berbagai permasalahan umum yang sering ditemukan masyarakat. Sekilas, sinopsis tentang buku Ketika Aku Tidak Tahu Apa Yang Aku Inginkan berbicara tentang keresahan, kecemasan, mengapa hati ini selalu terasa sepi dan hampa, mengapa bertemu orang lain menjadi hal yang dapat menyebabkan lelah, mengapa aku tidak merasa bahagia, padahal aku sudah menjalani hidup dengan sebaik-baiknya. Apakah hidup yang seolah tanpa jiwa seperti ini dapat disebut kehidupan? Jika pertanyaan-pertanyaan seperti itu terus muncul di kepala kita, kita tentunya akan merasa lelah hingga kehilangan semangat ketika melakukan segala hal. Kita bisa saja jadi sering menangis tiba-tiba. Tangisan itu merupakan sebuah bentuk luapan emosi kita yang dipendam saat menjalani hari-hari yang sibuk. Saking sibuknya hingga tidak memiliki waktu untuk menenangkan hati dan tubuh yang juga lelah, atau memikirkan jawaban atas pertanyaan yang selalu muncul di benak. Saat Anda berusaha menyesuaikan diri dengan kecepatan fase kehidupan, hati Anda juga pasti akan merasakan lelah. Tanpa disadari, Anda akan menemukan lubang di dalam hati. Anda yang dapat membuat diri Anda merasa seperti menjalani kehidupan yang tidak utuh. Jika Anda terus hidup seperti itu, Anda akan kesulitan menemukan apa yang sebenarnya Anda inginkan. Melakukan apapun sepertinya tidak akan membuat Anda senang. Mendengar kata penghiburan juga tidak akan membuat perasaan Anda menjadi lebih baik. Anda mungkin merasa ingin sendirian, tetapi di sisi lain suka merasa kesepian. Saya juga pernah mengalaminya. Nasihat kerap diberikan orang lain kepada saya saat menghadapi masa itu, yakni, tidak apa-apa, semuanya akan baik-baik saja. Lalu, semangatlah sedikit, Anda pasti dapat melewatinya, karena Anda adalah orang yang kuat. Kata-kata tersebut memang merupakan kata-kata penghiburan, tetapi tidak mengubah situasi sekarang yang terasa berat ini. Ini bukan karena saya membutuhkan kekuatan lebih untuk keluar dari rasa kesepian, atau karena saya mau menjadi lebih kuat. Tidak ada keinginan untuk berusaha menjadi lebih baik juga. Jika dipikirkan lagi, arah dan bentuk kehidupan setiap orang berbeda. Jadi, adalah sebuah kesalahan saat kita menanyakan arah kehidupan kita kepada orang lain. Salah juga berpikiran bahwa kita dapat mengisi kekosongan hati bukan dengan milik kita, melainkan dengan milik orang lain. Sekarang, saya baru sedikit lebih mengerti, kadangkala penghiburan yang diam-diam berada di samping kitalah yang lebih menyentuh bagian dalam diri daripada nasihat langsung. Artinya, meringankan hati dengan refleksi diri lebih penting dibanding apapun. Buku tidak memiliki permintaan atau mengharapkan apapun dari kita. Buku hanya sebuah benda yang diam-diam berada di samping kita untuk menolong kita melihat ke dalam hati sendiri hingga ke bagian yang paling dalam. Tidak hanya itu, buku juga memiliki peran sebagai media komunikasi yang bisa dapat melintasi batas ruang dan waktu. Saat kita menyadari bahwa bukan hanya kitalah yang mengalami hal berat, bahwa terdapat orang lain di luar sana yang juga ingin keluar dari kesulitan, kita merasa terhibur. Semoga buku ini juga dapat menjadi cahaya bagaikan cahaya kunang-kunang yang menerangi langkah kaki kita ke depan, ke kehidupan yang penuh dengan ketidakpastian. Semoga jiwa kita juga bisa memperoleh kehangatan dari kekuatan kalimat dalam buku ini, sehingga kita dapat sembuh dari luka, kembali tersenyum, dan menjadi lebih berani dalam menjalani kehidupan. Demikian esensi buku karya Jeon Seung-hwan diterbitkan pada tahun 2022 dari RRI untuk Indonesia.

Dikisahkan, ada seorang pemuda sedang berada di kereta api bersama dengan ayahnya. Ia melihat keluar melalui jendela kereta api. Dia berteriak, "Ayah, lihat pohon-pohon itu berjalan, ayah." Ayahnya tersenyum. Namun ada pasangan muda yang duduk di dekat mereka. Mereka memandang perilaku kekanak-kanakan pemuda itu dengan kasihan. Tiba-tiba, pemuda tersebut kembali berteriak, "Ayah, awan itu terlihat berlari mengejar kita, ayah." Akhirnya, pasangan ini tidak bisa menahan rasa risih mereka dan berkata kepada orang tua pemuda tersebut, "Mengapa bapak tidak membawa pemuda itu ke dokter ahli jiwa?" Orang tua itu tersenyum dan berkata, "Saya sudah membawanya ke dokter dan kami baru saja pulang dari rumah sakit. Anak saya buta sejak lahir. Dia baru bisa mendapatkan donor mata dan baru bisa melihat hari ini." Pasangan itu pun akhirnya menahan rasa malu mereka. Sahabat, setiap orang di dunia ini pasti memiliki sebuah cerita tersendiri. Karena itu, jangan melihat orang lain sebelum kita benar-benar mengenali mereka. Karena kenyataan yang terjadi mungkin saja dapat mengejutkan kita.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru, dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.

RI dengan esensi buku Pro 4 Suara Budaya Kawanua. Sahabat Budaya, buku Berani Berubah untuk Hidup yang Lebih Baik, karya Mulasi Tari dan Yasid Atasir ini adalah buku yang bercerita tentang bagaimana manusia memahami dan mengenal kepribadiannya sendiri. Buku ini menjelaskan bagaimana proses berubah dalam kehidupan manusia. Terkadang, manusia tidak sabar dalam menjalankan proses untuk menjadi lebih baik, sehingga kerap kali mengulangi kesalahan yang sama. Di saat kita berusaha untuk berbuat baik dan mensyukuri apa yang diterima dan diberikan, itu adalah salah satu cara untuk menjalani kehidupan yang lebih baik lagi. Kita harus percaya diri bahwa apa yang diterima dan dijalani saat ini adalah yang terbaik untuk masa yang akan datang. Buku Berani Berubah untuk Hidup yang Lebih Baik ini juga menerangkan bagaimana hinaan-hinaan yang orang lain berikan ke kita saat kita sedang berusaha untuk lebih baik menjadi sebuah motivasi dalam diri. Karena jika kita melakukan sesuatu yang baik, pasti ada saja orang-orang yang tetap tidak menyukai tindakan atau sikap kita, bahkan sampai menghina orang tersebut. Jika dalam proses kita untuk berubah menjadi lebih baik, kita kerap kali mendapatkan hinaan, maka jangan pedulikan hinaan buruk tersebut. Tugas kita adalah menjalani dan mensyukuri apa yang ada di hadapan kita. Hinaan-hinaan tersebut kita jadikan sebagai semangat, agar kita termotivasi untuk membuktikan kepada orang-orang yang telah menghina kita. Sang penulis menyadari bahwa setiap manusia tentu memiliki kebaikan dan keburukan masing-masing. Seiring manusia memahami arti kehidupan, maka sisi baik manusia dapat ditingkatkan ke level yang lebih tinggi. Sedangkan keburukan manusia dapat diubah menjadi kebaikan. Setiap individu manusia tentunya memiliki

Berkisah di sebuah kota kecil, ada seorang petani yang sedang duduk di tepi sawah. Dia duduk sambil memandang sawahnya yang luasnya tidak seberapa. Di samping sawah, ada juga ladang miliknya. Dan di ladang tersebut, ia menanam pohon rambutan, pohon sirsa, dan mangga. Hatinya sangat senang melihat pohon-pohonnya yang akan panen. Sambil menghitung berapa banyak buah yang akan dihitung dan keuntungan yang dia dapat. Tiba-tiba dia melihat seekor tupai meloncat dari pohon satu ke pohon lainnya. Lalu muncullah kesedihan dalam hatinya bahwa lupa akan merusak panennya tahun ini. Ternyata wajah petani tersebut menggoreskan rasa haru pada semut hitam. Raja semut hitam yang melihatnya segera mengumpulkan pasukannya untuk mengusir tupai tersebut. Jadi, semut hitam berbaris dari akar pohon yang paling bawah sampai batang pohon yang paling tinggi. Tupai yang melihat semut hitam berbaris langsung pergi dari pohon ladang tersebut. Konon, semut hitam adalah musuh dari tupai karena kekompakan semut hitam dan jumlahnya yang banyak. Maka tupai tidak berani dengan semut hitam. Petani tersebut lalu penasaran, mengapa tupai tersebut pergi dari ladangnya? Padahal dia yakin tidak akan ada yang bisa menangkap tupai. Karena tupai adalah binatang yang sangat pandai dalam loncat. Karena kepandaiannya itulah, banyak petani yang menjadi rugi karena buah panennya banyak dirusak oleh tupai. Lalu petani tersebut mendekati pohon tersebut dan melihat semut yang berbaris di pohonnya. Petani tersebut sangat bersyukur karena semut hitam telah berhasil mengusir hama tupai dari ladangnya. Sahabat budaya, kisah ini mengingatkan kita semua, sepandai-pandainya tupai melompat, suatu saat pasti akan jatuh juga. Tidak ada orang yang sempurna dalam hidup ini. Pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini adalah, sepandai apapun kita, tentunya kita pasti memiliki kekurangan. Tuhan sudah memberikan talenta kepada kita. Gunakanlah sebaik-baiknya dalam hal yang positif. Ketika satu orang diberikan talenta dalam bermain musik, bukan berarti orang tersebut juga pandai dalam bidang lain. Maka dari itu, bersyukurlah. Apapun talenta yang Tuhan berikan pada kita, dan tetaplah rendah hati, meskipun orang lain tidak sepandai kita.

RRI dengan esensi buku Perempat Suara Budaya Kawanua. Sahabat Budaya, buku Is It Bad or Good Habits diterjemahkan Apakah Itu Kebiasaan Buruk atau Baik? Karya Sabrina Ara menceritakan sebuah perjalanan hidup. Pernahkah Anda merasa telah menempuh perjalanan jauh, tapi ujung dari perjalanan itu rupanya adalah jurang yang sama? Kita hampir kelelahan dalam bertahan, tidak ada pertolongan, dan lagi-lagi langkah kita kembali ke lubang yang menyebalkan, bukan? Mengapa demikian? Sadarkah Anda yang membawa langkah Anda ke dalam lubang yang sama tersebut adalah kebiasaan yang serupa? Ibarat sebuah perjalanan, proses kebiasaan yang berulang akan menghasilkan akhir yang sama. Otak kita dalam alam bawah sadarnya telah merekam memori dengan peristiwa-peristiwa serupa, di mana itu terbentuk dari tangkapan rutinitas yang dijalani, yakni kebiasaan kita. Oleh karena itulah, untuk membentuk tujuan baru, kebiasaan baru kita mesti mengubah jalan yang lama, mengubah rute perjalanan dengan kendaraan yang berbeda, dan citra diri yang tidak lagi sama. Sahabat Budaya, buku Is It Bad or Good Habits karya Sabrina Ara membahas tentang semua itu. Bagaimana proses berpikir manusia, bagaimana proses mengenali diri, melangkah dari kebiasaan kecil hingga pada kebiasaan-kebiasaan yang membawa pada kesuksesan. Buku karya Sabrina Ara, Is It Bad or Good Habits, mengajarkan banyak hal tentang apakah yang kita lakukan adalah sebuah kebiasaan yang buruk atau baik, yang pastinya akan menuntun kita ke arah yang lebih baik dengan keputusan yang tepat. Demikian esensi buku kali ini dari RRI untuk Indonesia.

sahabat budaya dengan terdengarnya irama musik ini, maka berakhir sudah seluruh rangkaian penyiaran siaran kami di sepanjang hari ini Jumat 19 Juni 2026. Baik Senin pagi, siang, sore, dan malam ini saya Rizla Pusuma atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas malam ini. Dan terima kasih atas atensi Anda. Kita berpisah untuk berjumpa kembali besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Sekali di udara tetap, durasi mereka tetap merdeka.

Selamat pagi saudara pendengar di Provinsi Sulawesi Utara, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Manado program 4. Anda ikuti melalui AM 1188 kHz dan FM 88,6 MHz. Kembali membawakan program siarannya hari ini, hari Sabtu tanggal 20 Juni 2026. Dari Puncak Tikala, terimalah salam kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Sila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.

0: Nusantara.
1: Nyur Melambai Pagi, dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perompat RRI Manado, Suara Budaya Kawanoa.
2: Etole, masih rega arut orang di program 4, Suara Budaya Kawanoa.

Dan selamat pagi untuk Anda saudara, kembali perempuan hadir lagi di pagi hari ini. Untuk menemani Anda, saya Stanley akan hadirkan ya rangkaian acara yang akan kami hadirkan di sepanjang pagi hari ini. Iya, di antaranya mulai dari jam 5 ada hikmah pagi ya, mutiara pagi, kidung-kidung rohani untuk Anda pagi hari ini. Kemudian lanjut dengan sulut pagi, dan untuk selanjutnya ada apa kata mereka, dan dilanjutkan dengan suara kawan Nua. Kemudian ada Nusantara pagi sampai di pukul 10 nanti. Baik pendengar, untuk Anda umat Kristiani, pagi ini kita bersyukur, limpah terima kasih karena kita harus bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus, sebab Dia baik, masih menjaga memelihara kita dari sepanjang malam. Ia pada pagi ini dibangunkan dalam keadaan tubuh yang sehat walafiat, dan masih memberikan kita kesempatan untuk hidup dan bernafas. Untuk itu kita patutlah berterima kasih kepada Tuhan. Dan sebagai respon, kidung-kidung rohani akan kami hadirkan untuk menemani Anda di pagi hari ini.

0: Lilin awalnya digunakan sebagai sumber cahaya sebelum listrik. Tapi sekarang, lilin hanya sekedar menjadi alat penerang darurat saat padam listrik. Selain sebagai alat penerang, lilin juga sebagai alat mengurangi stres. Kapanpun kamu merasa sedih atau mengalami hari yang melelahkan, dengan menyalakan lilin beraroma atau aromaterapi seperti lavender, lemon, kayu manis. Hal ini dapat menciptakan suasana yang menenangkan dan meningkatkan perasaan bahagia jika bertepatan dengan waktu tertentu dalam hidupmu. Jadi, kamu perlu ingat akan keindahan lilin dan cahaya lilin. Bila ingin mengubah suasana dan menginginkan pencahayaan yang lembut dan romantis, hal pertama yang perlu dilakukan adalah menyalakan lilin. Walau banyak kegunaan dari lilin, tetapi kita juga harus berhati-hati. Sebuah lilin juga dapat menyebabkan kebakaran bila kita ceroboh dalam menempatkan lilin yang masih menyala. Pesona lilin tidak lekang dimakan waktu, karena kelap-kelip cahaya lilin menghasilkan suasana indah yang tidak bisa ditiru di zaman serba kelistrikan saat ini.
1: Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawan Muang.

Aleluia.

0: Kota Manado, DP mayoritas penduduk itu beragama Kristen dan Katolik. Sama dengan di Pulau Jawa, yang kebanyakan DP penduduk beragama Muslim, kong banyak masjid di setiap sudut kota. Di Kota Manado leh banyak torang dapa gereja yang tersebar di semua wilayah Kota Manado. Manado dijuluki Kota 1001 Gereja. Setiap gereja di Manado ada DP ciri khas masing-masing. Kota Manado jadi apa bilang Indonesia Rio de Janeiro karena banyak sekali gereja sama dengan di kota Brasil. Sejak April 2019, tidak pernah ada konflik berbasis agama di Manado. Kong DP unik leh, orang-orang Manado ndak gengsi kalau mau baku pasiar pas hari raya besar setiap agama. Yang Muslim pasiar pa orang yang beragama Kristen kalau Natal, begitu leh sebaliknya. Jadi Manado menempati peringkat keempat di kategori 10 kota paling toleran oleh Setara Institut dalam Indeks Kota Toleran atau IKT 2023 dengan skor 6.400. Jadi pemeluk agama lainnya ndak usah khawatir. Lantaran di Kota Manado juga diduduki berbagai agama dengan tanpa ibadah agama lainnya.
1: Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawan Muat.

0: Tarian Mahambat merupakan kesenian tari tradisional yang berasal dari anak suku Bantik Sulawesi Utara. Jenis tarian ini termasuk ke dalam sebuah tarian massal yang dilakukan oleh banyak orang di dalamnya, baik kaum pria maupun kaum wanita. Tari tradisional ini memiliki ciri khas dan keunikan dalam setiap gerakannya, diringi oleh nyanyian-nyanyian adat bertemakan nilai persatuan dan kerukunan kehidupan masyarakat suku Bantik. Tarian ini biasanya sebagai bentuk perayaan syukuran terhadap rumah baru yang akan ditinggali ataupun berbagai acara syukuran lainnya. Perayaan rumah baru dalam anak suku Bantik juga merupakan simbol keakraban dan sosialisasi kepada masyarakat di daerah sekitar rumah baru yang nantinya akan ditinggali.
1: Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawan Muat.

0: Universe.
1: Bencana alam dapat terjadi kapan saja. Banjir, tanah longsor, gunung meletus, angin kencang, hingga cuaca ekstrim. Tidak ada yang dapat menghentikannya. Tetapi kesiapsiagaan dapat mengurangi resikonya. Saat hujan mulai turun dengan intensitas tinggi, waspadailah peningkatan debit air di sungai dan saluran. Amankan barang-barang penting, matikan aliran listrik saat air mulai masuk rumah, dan hindari berjalan di arus deras. Untuk daerah perbukitan, perhatikan tanda-tanda longsor seperti tanah retak, pohon miring, atau suara gemuruh dari lereng. Bagi masyarakat yang tinggal di sekitar Gunung Merapi, ikuti setiap informasi dan peringatan resmi. Jangan memasuki zona berbahaya. Siapkan masker dan kacamata pelindung, serta pastikan keluarga mengetahui jalur evakuasi. Dalam situasi darurat, waktu berharga. Karena itu, siapkan tas darurat berisi dokumen penting, obat-obatan, senter, makanan siap saji, air minum, dan perlengkapan dasar. Tas kecil yang selalu siap bisa menjadi penolong terbesar ketika bencana datang tiba-tiba. Dan yang tidak kalah penting, mari saling peduli. Bantu tetangga, lansia, anak-anak, dan penyandang disabilitas ketika melakukan evakuasi. Tetap tenang, ikuti arahan petugas, dan jangan menyebarkan informasi yang belum pasti. Kesiapsiagaan bukan hanya tentang menyelamatkan diri, tetapi menyelamatkan sesama. Dengan kewaspadaan, persiapan, dan kepedulian, kita bisa menghadapi bencana dengan lebih kuat dan lebih siap. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Etole, Mas Rega Rutoran di program 4 Suara Budaya Kawanmuan.

pendengar, sudah pukul 5 lebih 58 menit. Demikianlah untuk rangkaian kidung-kidung rohani pagi hari ini. Semoga dengan kidung-kidung rohani ini bisa memberikan sukacita untuk kita semuanya. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di program Ampan Erunado untuk suara pagi ini, sulut pagi nanti di jam 6 ya sampai jam 7. Untuk itu tetaplah di sini di Perempat RRI Manado, suara budaya Tawalo.

0: Nyur Melambai Pagi. Dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perempat RRI Manado. Suara Budaya Kawanoa.
1: 88,6 FM. 11.88 AM.

budaya, Toki Pintu merupakan salah satu ritual pernikahan adat suku Minahasa, Sulawesi Utara. Kata Toki Pintu memiliki arti mengetuk pintu. Ritual ini diawali dengan memastikan bahwa kediaman pengantin wanita dalam keadaan sunyi. Semua jendela dan pintu tertutup dan lampu dimatikan. Lalu wali pengantin pria akan mengetuk pintu sebanyak 3 kali. Setelah ketukan yang ketiga, barulah pintu dibuka dan disambut oleh wali pengantin wanita. Kemudian pengantin pria mengetuk pintu kamar. Pada ketukan ketiga, sang mempelai wanita keluar dan selanjutnya menerima mas kawin yang sudah disepakati. Namun dalam tradisi ini terdapat tawar-menawar atau mas meminta. Dan lanjutkan dengan prosesi pepekoan, yaitu menghitung jumlah hantaran. Syarat budaya pernikahan adat Minahasa sendiri dapat dilakukan di rumah mempelai pria, seperti di Langwanto Tumbuan, atau di rumah mempelai wanita, seperti di Tomohon Tumbuan.

di tanah belum memandu. Ada sebuah tarian yang tidak hanya sekedar gerakan, tapi juga menyimpan cerita. Namanya Tari Mumuset. Tarian ini sering hadir di momen-momen istimewa, saat upacara adat digelar, ketika panen dirayakan, hingga saat tamu kehormatan datang berkunjung. Di setiap langkahnya, Tari Mumuset seperti menghidupkan suasana. Gerakannya lincah, penuh energi, seolah menggambarkan semangat dan kegembiraan masyarakatnya. Di balik itu, tersimpan juga rasa syukur yang dalam kepada Sang Pencipta. Tidak hanya gerakan, busana yang dikenakan para penari pun punya makna tersendiri. Warna dan hiasannya mencerminkan keindahan alam serta kekayaan budaya Bolang Mongondo. Dan dari setiap gerak yang ditampilkan, Tari Mumuset terus bercerita, menjaga tradisi agar tetap hidup dari generasi ke generasi.

Patung Worang atau yang dikenal dengan Tugu Peringatan Pendaratan Batalion Worang adalah patung yang didirikan untuk mengenang pasukan yang dipimpin oleh Mayor Hein Victor Worang. Tugu ini sangat khas dengan patung tujuh tentara berwarna hijau lumut menggambarkan Batalion Worang yang terdiri dari tujuh kompi, di mana monumen yang memiliki nilai sejarah ini sangat penting untuk masyarakat Indonesia, khususnya untuk Manado, Sulawesi Utara. Monumen ini terletak di kawasan perkotaan Kota Manado, tepatnya di Jalan Samratulangi. Bagi masyarakat Sulawesi Utara yang sering berbelanja di pusat kota kawasan Pasar 45 Manado, pasti tidak akan asing lagi dengan patung tujuh orang tentara di dekat Jumbo Pasar Swalayan. Selain sebagai tempat ziarah dan wisata sejarah, patung Worang Batalion Manado juga sering digunakan sebagai tempat acara budaya dan kegiatan sosial. Patung Batalion Worang ini merupakan tugu peringatan di mana pada bulan Mei tahun 1950 dengan misi untuk mencegah Sulawesi Utara bergabung dengan negara Indonesia Timur dan pengaruh NICA. Masa itu pasca kemerdekaan Indonesia tahun 1945, kondisi Indonesia Timur masih bergejolak. Banyak muncul pemberontakan lokal yang tidak setuju dengan kebijakan pusat. Apalagi saat itu pasukan Kenil masih menguasai kawasan Indonesia Timur. Batalion Worang merupakan pasukan di bawah markas besar Angkatan Darat yang bernama Batalion B pada Brigade 16 TNI Angkatan Darat. Mereka bertugas ke beberapa daerah di Indonesia Timur seperti Manado, Makassar, dan Maluku Selatan untuk mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dari gerakan separatis Hein Victor Worang yang lahir di Tontalete, Tonsea Minahasa Utara, 12 Maret tahun 1919. Pernah menjabat sebagai Gubernur Sulawesi Utara periode 2 Maret 1967 sampai 21 Juni 1978. Worang merupakan putra sulut pertama yang mendapatkan pangkat Jenderal TNI Angkatan Darat Bintang 1 dan Bintang 2. Worang meninggal di Jakarta pada tanggal 3 Februari tahun 1982 dan makamnya di Tontalete, Minahasa Utara. Dalam tugu peringatan mendaratnya Batalion Worang, terlihat ada tujuh orang meninggal memanggul senjata yang sedang berdiri. Kini melambangkan Batalion Worang yang terdiri dari tujuh kompi, masing-masing kompi Yusomba, kompi Utu, lalu kompi Wim Tenges, kompi Wulas, kompi Wisan, kompi Andi Odang, kompi John Otai, dan kompi Wim Yosep, kompi Markas, dengan kepala staf batalion Kapten Rory. Dalam setiap misinya, batalion ini sukses meredakan pemberontakan lokal yang disusupi para anggota Kenil dan berhasil melucuti senjata mereka. Worang kemudian menjadi Gubernur Sulawesi Utara pada Maret 1967. Worang memegang tampuk kepemimpinan Provinsi Sulawesi Utara lebih dari satu dasawarsa atau tepatnya 11 tahun 3 bulan. Worang juga dikenal berhasil membawa Sulut melewati krisis pasca pergolakan semesta dan Worang berhasil membuat ribuan kilometer jalan aspal hingga meningkatkan kesejahteraan lewat perkebunan cengkeh dan kopra.

0: Iya, dan baik pendengar masih di Nyurum Lambai pagi dan saya Stanley masih terus menemani Anda. Kali ini kita lanjut Sahabat Budaya di Sulut pagi. Ya, dan pagi ini kita ke informasi peringat perkiraan cuaca dulu ini saudaya ya. Ya, saudaya Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG Sulawesi Utara menerbitkan peringatan dini terkait potensi cuaca ekstrem diprediksi bakal melanda sejumlah wilayah. Dan berdasarkan data resmi ya, sahabat dilaporkan melalui akun Facebook BMKG Sulawesi Utara menghasilkan diimbau untuk waspada potensi cuaca ekstrim yang hingga sampai Minggu 21 Juni 2026 masyarakat waspada terhadap potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat, petir, dan angin kencang. Sebelumnya Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Sulawesi Utara menerbitkan peringatan dini terkait potensi cuaca ekstrim yang diprediksi bakal melanda sejumlah wilayah. Dan berdasarkan data resmi yang dikeluarkan oleh akun resmi BMKG Sulawesi Utara menghimbau untuk waspadai potensi cuaca ekstrim yang hingga Minggu 21 Juni 2026. Masyarakat diminta waspada terhadap potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat, petir, dan angin kencang. Kondisi cuaca di ibu kota provinsi justru terpantau bersahabat menjelang akhir pekan dan saat artikel ini ditulis pada hari Jumat kemarin 9 Juni 2026 malam, langit kota Manado masih tampak cerah. Di halaman di depan kantor Tribun Manado yakni Jalan Ahmad Ramis Kelurahan Kahiragi 2 Kecamatan Panget tampak sibuk dengan lalu lintas. Dan berikut peringatan dini cuaca di Sulut pada Sabtu 20 hingga Minggu besok 21 Juni 2026 sebagai berikut. Sobde daerah Temuan, Minasa, Minasa Tenggara, Bolmong, Kepulauan Sitaro, Kepulauan Sangye, Kepulauan Talaut ya. Ya, untuk cuaca ini ya sahabat budaya, seperti informasi cerah ya, jadi sahabat budaya, dan masih ada informasi-informasi lainnya sahabat budaya untuk pagi ini. Jangan kemana-mana, tetap di program 4 Suara Budaya Kawanua.
1: Sebelum pelaksanaan upacara adat Tumoto Tou Minahasa di Watu Pinawetengan, seluruh peserta upacara terlebih dahulu menyanyikan lagu syair Opo Wananatas. Nyanyian ini menjadi bentuk penghormatan dan pemanggilan kesadaran spiritual kepada Opo Wananatas, sang pemilik dan penjaga alam semesta. Lagu tersebut mengandung doa, kerendahan hati, serta permohonan tuntunan agar seluruh rangkaian upacara adat berjalan dengan baik, aman, dan diberkati. Melalui lantunan Opo Wananatas, Tou Minahasa mengingat kembali jati diri, asal-usul, serta ikatan suci antara manusia, tanah, air, dan alam semesta yang diwariskan oleh leluhur. Lagu ini juga menjadi simbol pemersatu, meneguhkan nilai kebersamaan, kearifan lokal, serta tanggung jawab untuk menjaga warisan budaya dan tanah Minahasa.

0: Sulawesi Utara merupakan salah satu wilayah negara Indonesia yang mempunyai banyak upacara adat. Salah satu contoh upacara adat Sulawesi Utara adalah menondong lapasi, yang artinya meluncurkan perahu. Upacara tersebut merupakan tradisi yang mempunyai kaitan dengan permohonan untuk kesembuhan. Upacara ini dilaksanakan pada waktu musim penyakit untuk memohon kesembuhan. Lapasi yang merupakan miniatur perahu lengkap dengan berbagai atribut, termasuk patung manusia yang diletakkan di perahu, dan menondong lapasi yang berarti meluncurkan perahu. Waktu pelaksanaan upacara ini tidak terikat pada suatu ramalan apapun, karena upacara ini akan dilaksanakan apabila terjadi masuk musim penyakit. Biasanya dilakukan pada pagi hari, sekitar pukul 09.00 waktu Indonesia Tengah sampai selesai. Upacara adat menondong lapasi dilaksanakan pada rumah-rumah keluarga tertentu, di mana terdapat orang yang sakit keras atau bisa juga dibuat di bangsal atau balai pertemuan warga. Pada saat Ampuang membaca doa pelepasan, perahu lapasi dibawa ke laut dan dilepas agak jauh dari pantai. Perahu tersebut dibiarkan hanyut terbawa arus kemana saja arahnya. Karena menurut kepercayaan mereka, bahwa segala penyakit serta bala lainnya akan dibawa hanyut bersama dengan perahu tersebut.
1: Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawanmuang.

0: Bayangkan, jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
1: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
0: Bayangkan, jika hanya ada satu warna.
1: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
0: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawan Muang.

0: Indonesia adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.
1: Etole, Masregaru Torang di program 4, Suara Budaya Kawan Muat.

dan langsung saja kita ke informasi berikut ini. Ya, saudara, ini mengenai kolam renang Ranowangun Manado yang akhirnya diperbaiki dan investasi jangka panjang olahraga Sulawesi Utara. Saudara, kolam renang yang sedang diperbaiki itu adalah kolam renang Ranowangun di Kota Manado. Iya, saudara, kabar gembira untuk para pencinta renang di Sulawesi Utara. Pasalnya pemerintah Provinsi Sulawesi Utara sementara memenuhi fasilitas kolam renang. Kolam renang yang sedang diperbaiki itu adalah kolam renang Ranowangun di Kota Manado. Sahabat budaya, niat pemerintah untuk memperbaiki kolam renang tersebut memang sudah sejak lama, khususnya di saat Gubernur Sulut meninjau tempat tersebut. Sahabat budaya, tahap awal pekerjaan ditandai dengan pembersihan area dan persiapan teknis di lokasi termasuk pengerahan alat berat. Penggunaan tersebut merupakan bagian dari program pemerintah Provinsi Sulawesi Utara untuk meningkatkan kualitas sarana dan prasarana olahraga, khususnya dalam mendukung pembinaan atlet renang. Sahabat budaya, menurut Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Dispora Sulawesi Utara, Audi Pangemanan, mengatakan pembinaan kolam renang Ranowangun merupakan tindak lanjut arahan Gubernur Sulut Julius Selvanus agar fasilitas olahraga milik pemerintah dapat kembali berfungsi secara optimal. Dikatakan Audi, pembinaan ini sudah mulai dilakukan secara bertahap. Tahapan awal diawali dengan pembersihan lokasi dan persiapan teknis sebelum masuk ke pekerjaan berikutnya. Menurut Audi, kolam renang Ranowangun ini memiliki peran penting dalam pembinaan atlet renang Sulawesi Utara. Karena itu fasilitas tersebut perlu ditata kembali agar memenuhi kebutuhan latihan atlet sekaligus dapat dimanfaatkan masyarakat. Dan menurut Audi, harapannya setelah selesai nanti kolam renang ini menjadi fasilitas yang lebih representatif baik untuk pembinaan atlet maupun kegiatan olahraga masyarakat. Audi menjelaskan pemerintah berkomitmen meningkatkan kualitas infrastruktur olahraga sebagai salah satu fondasi dan mencetak atlet berprestasi di Sulawesi Utara. Ia pun menilai keberadaan sarana olahraga yang layak ini akan memberikan dampak positif terhadap peningkatan prestasi atlet pada berbagai ajang, baik tingkat regional maupun tingkat nasional. Dan menurut Audi, ini merupakan investasi jangka panjang untuk kemajuan olahraga Sulawesi Utara. Fasilitas yang baik tentu akan mendukung proses latihan yang lebih maksimal.

Sementara itu, sahabat budaya, informasi lainnya sebanyak 33.836 rekening ditutup. Satuan tugas pasti penyebabnya dibeber saat rakor di Manado. Sahabat budaya, sebanyak 33.836 rekening ditutup OJK ya, yang merupakan satu di antara entitas dalam Satgas Pasti. Sahabat budaya, Satgas Pasti memang terlibat aktif pada upaya pemberantasan aktivitas judi online. Penutupan rekening yang terlibat judi online tersebut dilakukan berdasarkan revisi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan. Dan itu dia saudara, yang beberapa informasi yang sudah saya hadirkan untuk Anda ya. Dan untuk itu pendengar, Anda jangan kemana-mana ya, karena saya masih akan menemani Anda sampai nanti di pukul 10 ya. Oke, baik sahabat budaya, tetap semangat, tetap stay tune terus di

0: Pagi itu, Jack Onsu, warga Desa Rano Lambot, Kecamatan Kawangkoan Barat, Kabupaten Minahasa, dijumpai sedang memasak cap tikus, minuman tradisional khas Minahasa. Minuman cap tikus yang beralkohol cukup tinggi, pembuatannya dilakukan melalui penyulingan. Untuk mendapatkan kadar alkohol yang diinginkan, harus mengatur sistem perapian, termasuk kadar asam dari air nira yang menjadi bahan baku utama cap tikus.
1: Kalau supaya cap tikus itu kadar alkoholnya tinggi, saguernya harus yang keras, yang sudah cuka model tadi yang dikatakan oleh Bapak, yang sudah keras agar supaya cap tikusnya kadar alkoholnya tinggi.
0: Jack Onsu yang kini berusia 55 tahun mengakui dirinya menjadi petani cap tikus sejak masih bujangan. Dari hasil mengolah cap tikus ini, dirinya mampu menghidupi keluarganya dan menyekolahkan anak-anaknya hingga ke perguruan tinggi.
1: Yang satu sudah kerja, sudah swasta. Yang satu lagi sudah lulus sarjana. Yang satu sementara mendaftar kuliah.
2: Semuanya itu dari hasil cap tikus?
1: Hasil cap tikus. Harga per gelon ada Rp350.000 per gelon. Pernah tahun 2017 melonjak, pernah Riki 1 juta per gelon.
0: Kepala Desa Rano Lambot, Feki Ruru Sarjana Hukum menuturkan, tanaman aren yang menghasilkan air nira banyak dijumpai di perkebunan di desanya. Sehingga 60% warganya menggantungkan hidup dari cap tikus dan semua berhasil.
3: Oh, lalu untuk di Desa Lambot, ternyata itu di kampung ini ada kurang lebih 10 keluarga penampung cap tikus yang punya surat izin, 10 keluarga. Jadi legal no tuh penampung cap tikus karena surat izin. DPKK tuh petani cap tikus punya 60% no, 60% dari 345 kakak. 60% itu petani cap tikus. Dan juga saya juga walaupun memang kuliah pada waktu itu memang jadi petani yang petani cap tikus dulu. Yang petani cap tikus walaupun kuliah jaba olah aja cap tikus. Tong jadi sarjana.
0: Meski Desa Rano Lambot menjadi penghasil minuman beralkohol cap tikus, namun anak muda di sini tidak ada yang membuat kriminalitas karena pengaruh cap tikus.
3: Memang seringkali tuh anak-anak muda, karena mudah mau dapat tuh minuman keras berupa cap tikus, ya belajar-belajar. Cuma itu keamanan memang terjamin, kalau keamanan di sini terjamin mungkin semua, apalagi kata di Desa Lambot cuaca yang dingin. Ini cuma bapak pancing mau kasih panas tuh tubuh atau badan. Ini bapak pancing tuh anak-anak muda, cuma kami pemerintah desa selalu memberikan himbauan, arahan supaya tidak apa-apa minum cap tikus karena itu hasil kearifan lokal. Cuma itu tindak pidana, terang harus perhatikan dan usahakan yang tidak boleh ada tindak pidana di Desa Lambot. Memang selama ini memang yang tidak pernah. Tidak ada kasus-kasus yang menonjol di Desa Lambot.
0: Cap tikus, minuman beralkohol dari tanah Toar Lumimut Minahasa. Di satu sisi terbukti menjadi sumber perekonomian masyarakat Rano Lambot dan beberapa desa di Minahasa. Namun jika disalahgunakan, bisa berdampak buruk, terutama bagi yang meminumnya secara berlebihan. Pihak Polres Minahasa memaparkan tindak kriminalitas di wilayah hukumnya 90% dipicu karena pelaku telah mengkonsumsi minuman keras.
4: Saya Kasat Reskrim Polres Minahasa AKP Sukengwayo Di Santoso SH SIK dapat saya jelaskan bahwa selama Januari sampai dengan 9 April 2021 dari Satreskrim Polres Minahasa menerima kurang lebih 76 kasus aniaya yang sedang ditangani oleh Satreskrim, di mana dari 76 kasus tersebut 90%-nya diawali dengan minuman keras atau minuman yang beralkohol. Dari 90% tersebut sebagian besar sudah kita proses dan sudah ke tahap penyidikan.
0: Kasat Reserse Narkoba Polresta Manado, AKP Temi Tony mengakui, minuman keras yang termasuk cap tikus menjadi penyebab utama kejahatan jalanan di Manado.
5: Iya, memang di khususnya di kota Manado itu kejahatan street crime, yaitu yang berupa kekerasan, KDRT, perkelahian antar kelompok itu cukup lumayan banyak sebenarnya. Nah, dan setelah kita melakukan penyelidikan, analisa kita memang kebanyakan dipicu oleh minuman keras gitu kan. Karena kenapa? Ketika seseorang tersebut dalam keadaan mabuk, otomatis dia punya kesadaran kan tidak seperti orang normal pada umumnya. Dan itu udah cukup meresahkan juga di satu sisi itu. Dan itu memang datanya kalau yang pidana lebih banyak ditangani oleh reskrim.
0: Minuman beralkohol cap tikus lebih digandrungi oleh masyarakat karena harga yang tergolong murah dibanding minuman keras alkohol yang berlabel.
5: Sejauh ini sih kebanyakan karena cap tikus ini cukup murah, mungkin harga 10.000, 20.000 udah bisa dibeli tuh. Nah, itu kebanyakan dikonsumsi oleh warga atau masyarakat yang ada di sini. Karena kan dengan harga yang murah dia bisa dapat mabuk gitu kan. Nah, apalagi badannya masih rancu dan juga emang produksinya kan rata-rata dari ini semua nih. Satu pohon gitu kan. Kalau di kota ya nggak mungkin dia mau ambil arennya. Siapa nanam pohon di aren di sini kan tidak ada tuh. Nah, jadi akhirnya beredarlah di sini dengan peredaran yang tidak bisa terkendali ya. Menurut saya itu karena peredarannya masih rancu ini.
0: Minuman beralkohol cap tikus oleh sebagian masyarakat di Minahasa menjadi sumber utama perekonomian karena terbukti bisa menghidupi keluarganya, bahkan menyekolahkan anak-anak mereka hingga di perguruan tinggi. Namun demikian, bagi yang mengkonsumsinya secara berlebihan, bisa berujung di jeruji besi karena melakukan tindak kriminalitas. Masyarakat Ranu Lambot mengatakan, cap tikus mengantar sampai sarjana, tetapi bisa memasukkan orang ke penjara.
6: Etole, Masirega Arutorang di program 4, Suara Budaya Kawanmuang.

masih di Nyiar Mulai Pagi Saudara, kita lanjutkan dengan informasi kita pagi ini. Ini mengenai kendala orang tua pada saat mendaftarkan anak sekolah di Manado yang membuat orang tua jadi khawatir ya Saudara ya. Seperti informasi dari tribunmanado.co.id, sahabat budaya, sistem pendaftaran siswa baru di Manado, Sulawesi Utara ternyata menemui sejumlah kendala. Sebenarnya pendaftaran dibuka untuk semua peserta didik melalui berbagai jalur, mulai dari domisili, prestasi, afirmasi, hingga perpindahan tugas orang tua. Ternyata sebenarnya pendaftaran dilakukan secara online. Ada sejumlah kendala yang membuat orang tua menjadi kesulitan, ya. Keluhan tersebut terkait kendala verifikasi data, penentuan titik lokasi domisili, hingga status pendaftaran yang dinilai belum memberikan kepastian bagi para pendaftar. Sahabat budaya, orang tua siswa berinisial MC mengaku pendaftaran pertama yang dilakukan di SMA Negeri 8 Manado yang dilakukannya ditolak dengan alasan lokasi tempat tinggal tidak sesuai titik yang ditentukan sistem. Padahal menurutnya alamat domisili sudah jelas dan didukung dengan dokumen kartu keluarga terbaru. Pendaftaran pertama ditolak karena lokasi tidak sesuai titik, padahal alamat dan lingkungan tempat tinggal sudah jelas, termasuk kakak yang baru. Demikian diungkapnya kepada Tribun Manado pada hari Kamis 18 Juni 2026. Dan sahabat budaya tidak berhenti di situ, ia kemudian melakukan pendaftaran kembali. Namun hingga kini status pendaftarannya masih dalam proses dan terkunci karena sistem mendeteksi penggunaan KK lama, sehingga harus melakukan pendaftaran ulang. Ya, dan sahabat budaya sekarang pendaftaran kedua masih dalam proses dan terkunci. Alasannya karena menggunakan KK lama. Padahal pendaftaran akan ditutup tanggal 24 katanya. Menurutnya kondisi tersebut menimbulkan kekhawatiran di kalangan para orang tua. Mereka mempertanyakan lamanya proses verifikasi meskipun seluruh dokumen dan data yang dipersyaratkan telah dilengkapi. Bahkan sahabat budaya, banyak orang tua yang mengira anak mereka sudah terdaftar setelah mengunggah seluruh dokumen yang diminta. Namun sahabat budaya, kenyataannya masih ada sejumlah tahapan verifikasi yang harus dilalui, sehingga status pendaftaran belum tentu dinyatakan diterima atau valid. Sahabat budaya, kalau alamat sudah jelas, lokasi sesuai, dan semua data lengkap, kenapa masih harus menunggu antrian verifikasi yang lama? Nah, banyak orang tua berpikir anaknya sudah terdaftar, ternyata masih ada kendala administrasi, katanya. Dan dia juga mengatakan selain persoalan teknis, sistem pendaftaran online juga dinilai menjadi tantangan bagi sebagian orang tua yang belum terbiasa menggunakan teknologi digital. Mereka khawatir kesalahan dan pengisian data atau penggunaan aplikasi dapat berdampak pada peluang anak untuk memperoleh sekolah tujuan. Ya, dan kami pun berharap pihak penyelenggara pendaftaran siswa baru dapat memberikan pendampingan yang lebih maksimal, membuka layanan bantuan yang mudah diakses, serta mempercepat proses verifikasi data agar tidak membutuhkan kebingungan di tengah masyarakat. Nah, itu dia masalah orang tua yang mendapat kendala dalam mendaftarkan anak sekolah di Manado. Ya, seperti itu zaman sekarang serba online ya. Jadi segala sesuatu memang sistemnya seperti itu. Beda dengan waktu masih zaman-zamannya saya dulu ya. Oke, dan semudahnya jangan kemana-mana, tetap bersama Prompat.

Pikirmu aku kecewa setelah kau tinggalkan aku. Lihat dulu aku, banyak gadis yang mendekati aku. Sahabat budaya, itulah sepenggal arti dari lagu Ungkuanu dengan irama dan siulan yang sangat unik, atau disebut Trimol. Lagu ini mungkin akan mengingatkan kita dengan kampung halaman tercinta.

0: Ya, Makaruyen. Itulah budaya musik Minahasa yang mungkin hampir dilupakan oleh generasi muda. Musik dengan syair yang mengungkapkan tentang rasa syukur, cinta, bahkan kesedihan seseorang mengalir lewat sebuah lagu seperti diungkapkan oleh pemerhati budaya dan seni Sulawesi Utara, Doni Rawung.
1: Dari Makaruyen itu sendiri dan bagaimana cara bermain musik dan bagaimana keunikannya dari musik ini. Pertama adalah Makaruyen artinya itu dari bahasa ya, bahasa daerah. Makaruyen, kata dasarnya arui yang berarti mengalir ya. Nah, disebut Makaruyen. Tetapi kali ini kami akan menampilkan hanya dengan menggunakan alat musik gitar dan keroncong. Yang unik di sini ada siulan dobol ya, trimol.
2: Male ole osan matuai mata.
0: Sahabat budaya, menurutnya musik ini dulu diiringi dengan berbagai alat musik khas Minahasa. Namun setelah munculnya alat musik gitar yang dibawa bangsa Portugis, maka Makaruyen kini lebih dominan diiringi dengan petikan alat musik gitar.
1: Dan kalau Makaruyen ini sebetulnya tidak hanya menggunakan gitar. Pada zaman dulu sebelum ada gitar itu ada alat-alat misalnya tambor atau bia atau kulintang juga masuk ya. Kulintang itu kan alat dari kayu atau macam-macam musik tradisional pada zaman lampau itu. Dan sekarang begitu ada alat musik gitar, kita dari zaman mungkin Portugis ya sudah mulai menggunakan gitar. Dan itulah tercipta Makaruyen itu dengan menggunakan alat musik gitar.

0: meskipun sudah hampir hilang karena pergeseran nilai budaya oleh generasi muda, namun semangat pemerhati budaya dan seni seperti Doni Rawung masih terus berusaha mempertahankan budaya musik Makaruyen melalui Sanggar Seni Budaya dengan harapan akan menjadi tempat untuk membina para generasi muda melestarikan kearifan lokal termasuk musik Makaruyen.
1: Halo, untuk usaha kami selalu memperkenalkan ya pada teman-teman budaya generasi muda untuk belajar cara memainkan gitar Makaruyen itu dan cara bernyanyi ya, karena lagu-lagunya itu lagu daerah, lagu berbahasa, karena bahasa kan sudah hampir punah juga buat bahasa Tomsea, bahasa Tombulu, sub-suku itu masing-masing punya lagu ya, lagu-lagu Makaruyen seperti itu, dan berbeda-beda gaya bermain gitarnya. Kami selalu gitu, selalu, karena kami mencintai budaya, kami memperkenalkan, dan apalagi kalau ada festival seperti TPSL atau di Bitung sana, mereka suka mengundang kami, dan itu sekalian ya kami mengupayakan untuk melestarikan itu, dan kami akan siap untuk mengajari bagi teman-teman generasi muda untuk yang mau yang tertarik dengan gaya musik ini, daerah yang tradisional sekali, karena musik ini pun dahulunya kan cuma ada di kampung-kampung pelosok, desa-desa, jadi kurang sekali terkenal begitu lagunya.
0: Demikian juga harapan dari seorang pemerhati budaya dan seni Minahasa seperti Tony Mandak. Perlu adanya perhatian khusus dari pemerintah daerah untuk lebih memberikan ruang dan fasilitas guna melestarikan dan mengangkat musik Makaruyen. Bahkan besar harapannya Makaruyen boleh masuk dalam kurikulum muatan lokal di sekolah-sekolah yang ada.
2: Kami sangat mengharapkan juga kepada pemerintah untuk boleh lebih memberikan ruang untuk musik Makaruyen ini. Nantinya para generasi muda nantinya selupakan musik-musik daerah ini, khususnya musik Makaruyen, tidak ada nilai pergeseran. Dan juga kalau boleh masuk di kurikulum atau ada muatan-muatan lokal di sekolah-sekolah, khususnya di sekolah dasar, sekolah menengah pertama, menengah atas, karena siapa lagi akan memperhatikan tentang musik-musik daerah ini.

Oleh-oleh khas bisa menjadi bukti bahwa kita sungguh-sungguh mengunjungi suatu daerah. Ketika berkunjung ke Minahasa Tenggara, salak menjadi oleh-oleh favorit yang sering dibawa oleh para pelancong. Bahkan, salak sudah menjadi ikon dari Kabupaten Minahasa Tenggara.

Salak Pangung adalah salak yang terkenal dengan rasa manis dan sudah diekspor ke daerah lain, bahkan ke luar negeri. Kami pun berkunjung ke Desa Pangung di Kecamatan Ratahan Timur, Kabupaten Minahasa Tenggara. Butuh waktu sekitar 2 jam lebih untuk mencapai Desa Pangung dari Kota Manado. Ketika memasuki Kecamatan Ratahan Timur, di sisi jalan terlihat pepohonan salak tumbuh subur. Kami pun berinisiatif masuk ke jalan yang menuju ke kebun salak yang ada di desa tersebut. Di perjalanan, kami bertemu dengan seorang petani salak yang membawa 3 karung buah salak yang baru dipetik dengan sepeda motor. John Sengkei, ucap petani tersebut ketika kami menanyakan namanya. Om John baru saja memetik buah di kebun salak miliknya. Meskipun terlihat lelah, pria parubaya ini

0: bulan Februari dengan Juli.
1: Oh, oke, satu kali panen boleh berapa banyak itu?
0: Ke crane itu ada berkisar hampir 1 ton sto.
1: Kalau itu dia jual di mana saja itu, Pak?
0: Kirim ke apa? Ternate, Jailolo, dengan di apa? Tondano, Manado, toko-toko.
1: Oh, gitu. So, berapa lama jadi petani dan Pak?
0: Dari tahu kerja lah.
1: Nanti so lama kan. Nah ini Pak DPB dan ini Salak Panggung ini kan tuh terkenal tuh dengan salak-salak lain.
0: Iya. Yeah.
1: DP beda apa Pak?
0: DP keunggulan enggak kasih kawin. Enggak kasih kawin.
1: Jadi dia langsung keluar hujan gitu.
2: Menurut Om John, menjadi petani salak memang jarang terjadi gagal panen. Namun hama menjadi masalah utama. Hewan pengerat seperti tikus sering memakan buah salak yang siap dipanen. Tidak hanya itu, Yaki juga sering merusak tanaman salak.
0: Kalau gagal panen kecuali musibah gunung berapi, kalau abu gunung turun, hancur salaknya, rusak. Tapi hama, tikus lah, cuma tikus. Apa? Yaki juga. Kalau dekat hutang ini tuh jadi Yaki jaga turun. Ya ada susah ada senang. Ya di waktu kalau salak murah, kadang-kadang hampir tidak ada lebihnya no. Karena so terlalu banyak tuh jadi kalau juga dalam ongkos dalam pengiriman juga kalau tidak ada kapal itu kesulitan gitu. Jadi kalau Manado tidak kapal mesti lari ke gitu.
2: Memasuki kompleks perkebunan di Desa Pangu, tanaman salak semakin mendominasi di kiri dan kanan jalan. Sesekali terlihat buah salak yang baru dipetik, hanya diletakkan di pinggiran jalan. Tak sengaja, kami bertemu dengan seorang petani muda bernama Olan yang sementara memanen salak. Olan mengatakan untuk kebun milik keluarganya yang tidak terlalu besar, hanya dipanen sendiri, tanpa harus menyewa bantuan dari orang lain.
3: Sekarang lagi panen salak.
1: Ini kalau cara panennya bagaimana?
3: Ya tentunya orang mesti kadang orang pakai pengaman kayak sarung tangan juga orang bawa alat biasa disebut peda kalau di
1: peda
3: atau kalau bahasa Indonesianya
1: parang.
3: Parang ya oh, parang. Okay.
1: Mar biasa kalau ini panen sendiri atau dia pakai orang lain lagi untuk membantu panen?
3: Kalau untuk kebun yang tidak terlalu besar orang bisa panen sendiri. Bisa juga orang bisa sewa orang untuk bantu panen.
2: Produksi buah salak Panggu yang banyak membuat masyarakat mengolah menjadi berbagai jenis olahan untuk meningkatkan nilai seperti dodol salak dan kobisa atau kopi biji salak. Salah satu industri rumahan, Ude Mandiri, mengubah salak menjadi dodol salak. Ana, pemilik usaha rumahan itu menceritakan cara untuk mengolah salak menjadi dodol salak.
4: Jadi untuk produk dodol salak ini yang pertama kita siapkan dulu buahnya yang utama ya. Pertama
5: buahnya
4: yang buahnya
5: asli dari sini ya.
4: Iya, dari Desa Panggu. Kemudian buah salaknya dibersihkan, dikeluarkan bijinya, di blender, dihaluskan. Kemudian untuk bahan-bahan yang lainnya kita siapkan yaitu kelapa. Kelapa itu kita buat santan ya. Oh, dibuat santan. Yeah. Kemudian dicampur dengan bahan-bahan yang lainnya seperti tepung ketan, gula pasir, gula merah, atau gula batok. Nah, dicampur semuanya itu dan dimasak selama kurang lebih 3-4 jam. Perbedaannya kalau dodol yang biasa itu manis, kalau ini ada rasa asam, ada rasa manisnya.
2: Dalam sebulan, menurut Ana, usaha olahan dodol salak ini bisa menghasilkan hingga puluhan juta rupiah. Saat ini, produksi olahan dari buah salak Panggu bisa ditemui di toko oleh-oleh yang ada di Kota Manado dan sekitarnya. Diperkirakan seluas 200 hektar lahan kebun salak yang terbentang di lembah curam di tepi jalan seputaran wilayah Desa Panggu. Salak Panggu menjadi kebanggaan tersendiri bagi masyarakat di desa ini. Selain menjadi tumpuan hidup masyarakat, manisnya salak Panggu sudah diekspor ke beberapa daerah di Indonesia, bahkan ke luar negeri.

0: Sahabat budaya dari setiap suku yang ada di daerah Sulawesi Utara mempunyai banyak keanekaragaman seni tari. Salah satunya adalah tarian Mahambak Bantik berasal dari masyarakat suku Bantik yang tinggal di Kota Manado, Minahasa, bahkan di wilayah Mongondo. Tarian ini sering dilakukan pada saat pertemuan suku Bantik sebagai ungkapan kegembiraan serta kebahagiaan ketika mereka bertemu satu dengan lainnya. Salah satu pengurus aliansi masyarakat adat Bantik, juga pelatih tarian Mahambak Bantik di Kelurahan Adat Bantik Bengkol Manado, Juneke Koyuko menuturkan. Tarian ini terjadi ketika masyarakat suku Bantik di beberapa tempat yang jauh rindu untuk melakukan pertemuan satu dengan lainnya.
1: Tarian Mahambak Bantik itu terjadi karena dulu masyarakat adat Bantik itu hidup terpencar-pencar. Ada yang seperti di Kalasei, Malalayang, Bailang, Buha, Bengkol, Talawaan Bantik, bahkan ada di daerah Bola Mongondo sana, dua kampung yang ada di sana, Kampung Bantik, Somoit, dan Tanamon. Karena jarak yang begitu jauh dan terpisah-pisah, maka mereka sulit melakukan pertemuan. Sementara mereka sangat rindu untuk bertemu sesama anak suku Bantik. Bila itu terjadi pertemuan, maka mereka bergembira dan melakukan yang namanya tarian Mahambak Bantik.
0: Tarian Mahambak Bantik ini juga terbagi atas dua jenis, yaitu tarian Mahambak Bantik asli dan imbasan atau tarian Mahambak yang sudah dimodernisasikan.
1: Kalau tarian Mahambak Bantik itu ada terbagi dua, yang disebut Mahambak asli dan Mahambak imbasan. Sementara penari-penarinya itu berbeda. Kalau Mahambak asli tanpa pasang-pasangan pria dan wanita itu boleh dengan jumlah penari 10 atau lebih. Tapi kalau Mahambak imbasan itu sudah agak dimodernisasikan, jadi sudah berpasang-pasangan pria dan wanita dan jumlah harus di atas 10 pasang.
0: Sahabat budaya, para penari Mahambak Bantik melakukan gerakan tarian dengan menyanyikan syair lagu yang penuh kegembiraan dan semangat kebersamaan suku Bantik serta diiringi musik tambur.
1: Mahambak Bantik selamanya mereka berpedoman pada semangat atau kebersamaan juga. Jadi para penari-penari pemain Mahambak Bantik, mereka akan melakukan lagu kebersamaan atau lagu yang penuh semangat seperti yang saya jelaskan tadi, mereka bertemu karena dalam suasana gembira.
0: Sahabat budaya, mari kita jaga dan lestarikan budaya Nusantara. Salah satunya yaitu budaya tarian Mahambak Bantik dari Sulawesi Utara.

0: bangsa ini ingin memperjuangkan hak hak dari para penyandang disabilitas.
1: Saya ingin memperjuangkan hak-hak daripada penyandang disabilitas. Saya ingin mengabdi di kantor pemerintah agar saya menjadi sampel daripada mereka, supaya teman-teman itu mengikuti jejak saya. Kalau saya sudah masuk ke dalam sistem daripada pemerintah, saya akan memperjuangkan hak-hak dari penyandang disabilitas, terutama di bidang ketenagakerjaan.
0: Di bidang ketenagakerjaan.
2: Aparat kantor desa Tunggulo Selatan, Kecamatan Tilongkabila, pagi itu disibukkan dengan aktivitas pelayanan. Beberapa warga dengan sabar mengantri untuk dilayani. Namun tampaknya, mereka harus menunggu lebih lama karena dua unit komputer yang biasanya digunakan aparat desa tidak dapat dioperasikan. Satu komputer terkena virus, dan satu lagi mendadak berhenti dan gagal dinyalakan. Beberapa saat berlalu, seorang pemuda berpakaian rapi warna hitam menggunakan angkutan bentor tiba di kantor desa. Pemuda dengan langkah pincang itu menuju ke salah satu ruang pelayanan setelah diarahkan oleh petugas piket dan langsung menangani kerusakan komputer tadi. Meski mempunyai kekurangan fisik, tetapi pemuda itu cukup mahir mengidentifikasi untuk kemudian menyelesaikan masalah pada sistem komputer. Kurang dari satu jam, kedua komputer yang rusak berhasil diperbaiki sehingga pelayanan di kantor desa dapat dilanjutkan kembali.
3: Oke.
4: Setiap kan terampil alat rusak, kemudian terampil orang kesan komputer. Lalu yang coba berpadi ya sampai kamar dia soalnya sih.
2: Nama pemuda itu Muhajir Sulaiman. Dia adalah penyandang tunawicara, bekerja sebagai teknisi komputer menjadi profesi yang ditekuninya sejak 10 tahun lalu. Pria kelahiran tahun 1987 ini pada usia 8 bulan mengalami kelainan fisik yang membuatnya nyaris tidak dapat berjalan. Muhajir berkisah, menjadi penyandang disabilitas memang tidak mudah. Mereka sering diperhadapkan dengan keadaan yang belum mendukung kebutuhan untuk mendapatkan pekerjaan. Sebuah pertanyaan muncul di dalam benaknya, mengapa jumlah difabel yang bekerja di sektor formal masih sangat minim? Di satu sisi, tidak sedikit penyandang disabilitas yang memiliki kemampuan untuk bekerja di kantor pemerintah atau swasta.
0: Saya sudah jelaskan yang mana penyandang disabilitas harus diprioritaskan oleh pemerintah. Begitu dimanfaatkan agar supaya potensi-potensi mereka itu keluar. Semangat mereka itu lebih giat lagi bekerja. Mereka bisa hidup mandiri tanpa bantuan orang lain.
2: Aksesibilitas dan kesetaraan bagi penyandang difabel masih menjadi persoalan di negeri ini. Berangkat dari ketimpangan itu, Muhajir ikut aktif menyuarakan hak-hak disabilitas. Setiap ada kesempatan, Muhajir tak lupa menitipkan harapan mereka kepada para penentu kebijakan di daerah ini. Suatu tujuan yang mulia untuk membantu sesama.
0: Saya sudah berusaha, cuman ya suara saya kan cuma ya itu saja dianggap saya cuma main-main. Padahal setiap main saya sudah dengan pernyataan saya demikian.
2: Sejak kecil Muhajir Sulaiman memiliki kemauan keras untuk maju. Kekurangan fisik tidak membuatnya minder, apalagi bersikap antisosial. Pada 2018, Muhajir terpilih mengikuti pelatihan kerja di Balai Besar Vokasional Bina Daksa Kementerian Sosial di Cibinong, Bogor, Jawa Barat bersama puluhan difabel dari seluruh Indonesia. Selama 10 bulan, mereka dilatih untuk siap memasuki dunia kerja dan Muhajir mengambil bidang keterampilan desain grafis dan teknisi komputer. Pasca pelatihan, Muhajir mengajukan berkas menjadi tenaga honor pemerintah Provinsi Gorontalo. Namun sampai hari ini ia belum juga menerima panggilan untuk bekerja. Meski begitu, Muhajir tidak merasa kecewa, apalagi sampai berputus asa. Ia yakin potensi diri yang dimilikinya dan mampu untuk hidup mandiri tanpa menjadi beban bagi orang lain.
0: Memang kemarin saya sudah ajukan permintaan di instansi pemerintah provinsi untuk penyandang disabilitas. Walaupun saya tidak terakses.